0: masih berepis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, berepis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngangukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian anu ka-14. So

0: sajen sing serengeh seri koneng dahatena mah kekeh cangcaya, bisi teu bisa balik deui, boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya. Jep jarampe nu kadenge iwal ti sora manuk anu beuki lila beuki rame patemalan, hawa beuki tiis karasana harita teh. Akhirna brai beurang tatangkalan jeung dangdaunan katempo jelas baraseuh ku cai ibun nu rada jauh katutupan ku halimun isuk jiga haseup ipis nu bijil ti hawu.
1: Nah, ayeuna mah cukup waktu meujeuh namun miang deui teh. Hayu urang bijil ti leuweung yeuh. Urang neangan ka Tegalan ngarah teu nyasab.
0: Wardi ngajak Init ka baturna bring opatan maleumpang sing kurubut di nubala. Geus teu nyorang jalan ayeuna mah sabab teu puguh ka ditu ka dieuna.

0: Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna nu opatan teh tepi ka sisi leuweung. Kaperengan ka belah wetan, atuh baranggok oge geus breh ka tembong panon poe anu moncorong di wetan. Kira-kira pukul 8 isuk-isuk harita teh. Wardi kacida bungaheunana sabab salamet daya anu meunang cilaka. Ngan tujuan pokok can aya laratan nu maling nyesutirah tega panggih tapak-tapakna acan.
1: Alhamdulillah. Batur-batur. Gening salamet yeuh. Tuh tempo di lebak. Jiga-jiga aya imah ka ciri dapurna ngebul ku haseup. Keur nyangu meureun sigana mah. Wardi ngarandeg bari nunjuk ka lebak nu tiluan sing polohok breh ka tempo palataran di laneuh. Tegal nu paselang jeung balumbang, rungkun awi sing jarum pluk, tatangkalan sing runggunuk, kebon-kebon mani ngampar harita teh.
2: Waduh, nya Kang, sigana mah imah eta teh.
1: Da beda suhunanana imah mah. Ayo ah urang sampeurkeun ka dinya.
2: Urang tatanyakeun sugan kenyahoan.
1: Ngarasa kalian aduh bari ngentak nginum. Kuring mah hayang cikopi jeung kecona sakalian yeuh.
0: Ceuk radi batur anu duaan saha teh sarua hayang ka dinya. Atuh Wardi oge kapaksanya tujuan.
2: Nah, ayo atuh. Da bener kudu manggih barang lahar ieu mah yeuh. Jeung tibatan maling leuwih hade menta jelas halal. Hayu urang ka ditu ah.
0: Wardi nunjuk ka lebak bering leumpang deui opatan. Ayeuna mah leuwih lancar sabab jarana teu remek jeung rugtug mudun.

0: Dekung sedila gok anjog karu dijug-jug. Nyawe imah tegede tapi ngan hiji-hijina teu bogaeun tatangga sarta jauh ka lembur. Mimitina mah Wardi rada asa-asa sabab bakarangan imah teh dipager jangkung lawangna jiga dikonci. Tapi sanggeus dipikir deui Wardi langsung ngurupanto bari tetep waspada bisi aya itu jeung ieu. Barang geus tepi pok puluk salam.
1: Sampurasun. Kuring semah yeuh sejana tamu. Punten. Sampurasun.
0: Nah, aja nyarita na bedas bisi pribumi jauh ti lawang pakarangan. Anangong teh aya anu nemalan sorana laun jeung deket tina panto.
2: Rambes. Saha di luar?
0: Cenah harita teh anu nemalan reket braye panto muka. Koreng didinya teh aya anu ngajaga. Beurang peuting oge teralat. Puguh we Wardi teh manireuaseun gancang ngundur bari lengku hormat pok nyarita deui.
1: Oh, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
0: kuluk salam teh da emutan teh bilih teu kadangueun. Ah, teu nanaon. Halus ngarah babari ka harti. Saha tuh kisilah teh? Aya naon isuk keneh geus aya di dieu. Ari kuring mah nu katelah teh aja panjaga panto. Pribumi ngakuna aja nu memang pagaweanana ngajaga panto.
1: Abdi pun wardi sun ti Cibendi.
0: Maksud mah sajana pangan kanu kagungan bumi manawi teu kaabotan sejang adeuheus ieu teh. Jawab Wardi sopan keranan ngarah pribumi henteu curiga kawantu aya di tempat anu hara-haraeun bisi teu ditarima nyema. Oh kitu. Sok atuh caralik di dieu tah dina bangku panjang. Kuring rek laporan heula ka pamimpin. Nah dimenangkeun asup atawa henteu yeuh. Mun ku pamimpin teu ditarima, wayahna ulah maksanya. Sabab di dieu keur weurit ieu teh, keur weurit. Ceuk aja darian nekeranan mere paraturan kasemahna. Wardi puguh ngartieun atuh.
1: Ih mangasun, abdi mah da moal maksa. Upami pribumi teu ngawidian mah moal kumaha bantu lebet sun rupina mah ieu. Mangawe geura saurkeun ka juragan anjeun, naha ditarima atuh henteu abdi teh ieu teh.
0: Aja terus ngaleos ninggalkeun semahna rek laporan karunungananna, sedengkeun Wardi jeung Baladna Daryuk kalayan sopan. Taya anu wani cucungah, taya anu wani culangung, taya anu wani teu sopan. Bisiku pribumi teu ditarima. Mangkaning apan beuteung geus lapar hayang dahar. Teukung Sidila aja geus balik deui muruk ka semahna. Baranggok terus liuk dina bangku nu hiji deui. Nyang hareup kana opatan. Panona rada treret kana opatan. Jika neges-neges kana pakaian jeung pangawakan. Pok nanya aja teh. Ah, memeh ka jero. Kuring diparentahkeun ku nunungan. Sangkan nyatet ngaran-ngaran anjeun opatan. Cik sebutan saha hiji-hijina ieu teh. Kudu dicatet ku kuring kitu.
1: Oh. Kuring Wardi.
0: Oh, Wardi.
1: Semohon kuring Wardi jenengan teh.
0: Ke dicatet heulanya Wardi. Tugasna Wardi teh naon?
1: Tah kuring teh nu tanggung jawab kana opatan.
0: Upami ieu saha?
1: Tah ieu Radi. Ieu Unus. Ieu Uja. Sadayana sami ti Cibendi.
0: Jawab Wardi sajujurna. Urang catetnya Wardi. Wardi
1: Radi, Unus, Uja. Nah, syukurlah ku guring dicatet kabeh. Salajengna dupi tujuan kumaha ieu teh? Sabenerna kuring deuk aya maksud diangalna ieu teh. Teu aya maksud diangalna, aya maksud ti jauhna. Ieu mah mung sakadar kalerasan, Cun. Kuring teh mios ti lembur mah kamari. Ngasruk di leuweung. Ngasruk di leuweung sabab aya nu diteangan. Di leuweung teh kasarung teu nyaho jalan. Ari ayeuna bet los-los ka dieu. Kumaha kitu aya deui imah sanesna, kapaksa ngawani-wani maneh uluk salam ka dieu. Kitu Sun ieu teh. Nya maksudna mah sejah munut tulung we nyungkeun cai enteh esa kalian miceun hanaang. Sabab di kamari teu manggih cai sakatrak-katrak acan da teu babakalan atuh sim kuring teh. Tah kitu maksud nu sanyana mah. Hatur uning asun Wardi terang-terangan ngabejakeun maksudna. Atuh maneh ungut-ungutan aja teh. Maneh nangarti jeung percaya kana opatan. Sabab pakeanana kalotor. Buukna darekil pinuh ku kembang jukut. Baju jeung calana baraseuh ku ibun anu kadupakan tina dangdaunan. Ditambah deui ku beungeut anu pias jiga mayit sarta biwir gararing nyaan hanaang jeung hayang nginum. Kumaha kawidian atuh napi henteu ieu teh Sun? Wardi nanya lantaran aja kalah ngahuleng jika nu bingung. Nalak-nalak ka Wardi jeung baturna. Oh, kaharti mun kitu carana mah. Hayu urang ngadeuheus ka guru ieu teh. Aja nangtung paromana marah mah jeung karunyaeun ka balad Wardi. Atun opatan mani bareng nangtung hatena bungangang bakat ku bunga. Ke depin ulingih di dieu teh saha ieu teh? Nah geuning mani tebih ti lembur. Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kanu cicing di dinya.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung. Cigaru.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Gitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya?
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
1: Seeranu
2: karosna gitu. Soca, ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
1: Ayah namanya?
2: Seeranya pengenu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuan salit deh.
1: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan nih ya.
1: Halaras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian pangitenya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
1: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
7: Penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
10: Radio Peace
5: Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
12: Jawara ti Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayo urang adeheus ka guru yeuh teh. Aja nangtung paromana marah mah jeung karunyaeun ka Baladwardi. Atun opatan mani bareng nangtung hatena bungangang bakat ku bunga.
1: Kekeke. Depin ulingih di dieu teh saha yeuh teh? Nah geuning mani tebih ti lembur.
0: Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kana cicing di dinya.
1: Ah. Keoge uninga. Jenenganana teh Singa Jaya. Oh, Singa Jaya. Lajeng anjeunna teh guru silat anu geus lami ngancik di dieu. Ngan ayeuna mah murid-muridna teu aya. Margi aya dua oge kalah Singa Leos teu bebeja. Baranlah eta muridna teh. Matak jengkel ka sarerea eta teh.
0: Jawab aja bari leumpang. Wardi jeung baladna ungut-ungutan ku jawaban sakitu oge geus ngarti naha saha Singa Jaya teh anu sanyana. Wardi teu nanya deui lantaran aja mani kancang leumpangna muruk ka tepas hareup anu pantona geus muk. Ari pakarangan eta imah kacilalegana dikuriling ku pagerejang kung Cina Awi. Sarta rajeg tatangkalan rupa-rupa lolobana mah bubuahan. Kaya ning nangka, jeruk, pisitan, mangu, ramutan, jeung nulian.

0: Kan jenengan Wirapati, Sun.
1: Kebeg.
0: Singa jaya rewas anu taya papadana. Paromana ngarada krobah jadi keneuk semu geunteul. Kawasan anu amak kaminabina. Sakedapan mah teu nyaritana naon, kalah colohok bari kakerot. Jajantungna asa motah hatena meni deg-degan, nempo galagat kitu baladuar di heraneun. Rewas sok sieun goreng palukarna. Bisi pribumi asa dituding sabab baranehna teu nyaho naha saha Wirapati jeung kumaha rupana taya anu nyaho. Punten bapa abdi teh sejatumaros manawi bapa uninga. Nah di mana panonoban si Wirapati teh? Margi abdi mah poekeun Sun, teu tarang laratanana. Sakantenan we bade muntang tulung ka bapa manawi kararesan uninga. Wardi nanya deui panon melong ka Singa Jaya anu hatena tagiwur keneh. Barang ditanya kitu terus ngusap beungeut bari istighfar pok ngajawab.
2: Astagfirullahaladzim. Ujang.
0: Kumaha, Pak?
2: Jang Wardi. Bapa memang apal jeung nyaho kana ngaran Wirapati. Sabab eta teh murid bapa, Kasep.
0: Aduh. Enten murid bapa.
2: Sumuhun. Eta murid bapa anu ka Cidawang Kelangna, nunggeus kabur sawatara waktu ka tukang. Malah mah kaburna teh duaan jeung baturna anu katelah si Kalasurya. Ngan bapa teu bisa nangtukeun naha Wirapati nu maling awewe teh Wirapati murid bapa atawa lain. Can bisa nangtukeun. Sabab bisi lain hiji nu ngaran Wirapati teh. Tah kitu nu sanyana mah jang. Ayeuna Wardi anu ngagebeg, reuwas pacampur jeung Atok. Reuwasna sok sieun Singa Jaya ngarasa diwiwirang, terus malik teu suka ari atohna pedah geus aya raratan yen Wirapati teh murid Singa Jaya anu durhaka. Najan can yakin oge aya susul-susuleun jeung tangtu guruna moal cicingeun. Jang Wardi, oge kanu sanesna ngan hanya akal ujang. Bapa teu bisa ngabantu. Sabab nu saenyana mah bapa oge keur bingung ye teh. Malah bapa teh geus rida neangan manehna teu aya laratan wae. Mun kitu carana mah bapa ge jadi curiga. Palang siang bener urut murid bapa nu kitu peta teh. Da manehna boga sifat kurang ajar. Ka guru geus wani ngalawan. Hareupeun cikan heueuh ngabandungan kana nasehat, tapi tukangeun mah ngarelewean. Malah manaon-naon nu dicaram ku bapa eta nu dijalankeun ku manehanana. Bapa lain sakali dua kali mamatahan ka manehanana. Sangkan ulah jail ka niaya, ulah nipu, ulah ngarah ngarinah, ulah babadog larampok. Tapi malah eta nu dijalankeun. Jika nu ngadoja ka bapa teh salaku guruna. Kungsi eta oge dibere warahan. Malah dikerem saminggu teu meunang bijil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kanu bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
4: bobot ti bra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
3: Ibu uningal Papua Polis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alfa Propolis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jika nu ngadoja ka bapak teh salah ku guruna. Kungsi eta oge dibere warahan. Malah dikerem saminggu teu meunang bijil. Tapi balukarna kalah leuwih goreng sabab kalah terus kabur geningan. Teu datang deui. Tah kitu jang. Singa Jaya namahan deui kateranganna ngarah ka Hardi Kuwardi jeung Baladna. Puguh we Wardi teh beki ngemplong hatena laratan enggeus kapangih ka dimaluruh anu bener.
1: Aduh. Hatur nuhun, Pak. Upami tos terang kieu mah abdi teh teu poekeun teuing. Margi aya lacak anu tiasa disusun. Nanging kumaha atuh carana nya? Palang siang si Wirapati teh teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Upami teh mah teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Aduh. Nah kedah kamana nyusulnanya? Ceuk Wardi bangun bunga sabab aya harepan kana hasil tujuanana. Jeung deui boga harepan yen tugasna bakal dibantu ku Singa Jaya, dasahanteuna Singa Jaya teh bakal ngarasa dihina ku murid durhaka sarta bakal ngarasa era jeung ngarasa wiwirang ku Wirapati. Lumatak aya harepan kana bisa ngabantu, pikeun maluruh Wirapati anu leuwih taliti.
0: Dah duka teuing atuh jang. Apaan bapak oge nuju bingung ieu teh. Tapi keun bae. Teu kudu alit manah da bapak oge moal cicingeun. Tangtu bakal ngabantu kana tugas ujang. Mun pareng katewak rek dipasrahkeun ka juragan Demang. Sarta awewe nu dipalingna rek dipulangkeun ka sahara mana teh jang.
1: Semohon disebatkeun tadi Ki Upas Karlia jenengan Ramana teh Ki Upas Karlia ari putrana anu diiwat nyatana Nyi Sutira. Upami keparengan kenging ku bapak mah canak we ka Kademangan Cibendi tepangan Raden Purwa dunungan abdi. Tah kitu bapak.
0: Jang. Keun urang bantuan ku bapak tangtu mun beunang mah rek disatorkeun ka juragan Demang. Ongkoh ngadah kapokeun si Wirapati teh ari dihukum ku Demang mah. Da geuning ku bapa mah kalah ngalawan geuning eta teh.
2: Atuh geus kitu mah Wardi jeung Singa Jaya geus teu asa-asa deui. Duanana sedih bantu jeung canggi rek sedih tulungan. Singa Jaya nulungan ka Wardi mantua newak Wirapati. Atuh Wardi oge ngabantu ka Singa Jaya dina maruruh dua muridna nu durhaka ngalawan ka guru.

Rol torojol ayah hiji jejaka ngabejaan kasih ngajaya yen sangu jeng dahareun liana gesadia. Atuh tadi engkekeun deui langsung weda lahar bala kecerakan. Wardi jeng baturna dijamu ku Singajaya dibarengan ku Paroman anu marahmai. Puguh we matak betah jeng gede hate.

0: Sarang tepi kahiji paratran anu lega na kira-kira 8 tumak pasagi. Sarerea rewas nulai nikirna sabab yakin didinya teh aya dua jal mangora keur ngarejengan awewe anu tetrajelan hayang lepas. Ceceritan menta tulung tapi lalaki na kalasing cakakak seri boga rasa yang dirina aman moal aya anu mangihan.
1: Nyi sudira bojo si kakang ulah derat ulah jerit sing tenang sing sabar tawakal da aya engkang. Nah manika koceakan kawas nurek dipuncit. Yah nyai, nyai nu geuyis, nyai nu geuyis moal dina neon nyai sing percaya kangkang. Ah sing percaya kangkang. Ah manya kang ieu dek ngalawadakeuneun ka nu geulis. Ah akang si gandang ieu Wirapati. Ceuk hiji lalaki nu taya lian iwal ti Wirapati keur ngarejengan Nyi Sutira jeung baturna anu ngaran Kalasurya.
2: Resotkeun, resotkeun bangsat. Nanaunan kami teh make di babak dieu. Lalaki tukang tipu. Dasar lalaki tukang tipu. Manusa tukang ngabobodo. Pulangkeun. Pulangkeun kami ka lemur. Balikeun deui ka imah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
3: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini. satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: esotkeun, esotkeun bangsat. Nanaunan kami teh make di babak ka dieu. Lalaki tukang tipu. Dasar lalaki tukang tipu. Manusia tukang ngabobodo. Pulangkeun. Pulangkeun kami ka lemur. Balikkeun deui ka imah. Teu sudi aing teu sudi. Teu sudi. Teu sudi. Pulangkeun, pulangkeun. Teu sudi moal ngagogo ka sia-sia teh.
1: Ye sutirah jajaritan bari teu weleh abrug-abrugan. Eh, tonton-tonton jalan atuh.
0: Kurang ajar setan, kurang ajar.
1: Tetra jalan hayang lepas tina ceklan dua lalaki. Tapi naon haratina tanaga awewe anu hengker lamun dibandingkan jeung tanaga dua lalaki anu keur dikawasa ku setan idagil. Iblis laknatuloh nu jadi supirna.
2: Nah, bet loba omong teuing ye. Geus aya di dieu mah ulah hayang bali ka lembur. Teu kudu hayang dianteurkeun nyai. Nah, bodo-bodo teuing hirup teh atuh. Hirup jeung Akang mah tangtu senang. Moal kudu loba gawe asal daek babarengan jeung Akang di dieu.
1: Ceuk lalaki nu hiji deui nyatana si Kalasurya nu sarua bejat akhlakna durhaka ngecati guru.
3: Geus kana Kalasurya.
2: Naon Kang?
3: Ulah diajak wae nyarita. Cekel ka kokolan tah, cekel cekel cekel.
2: Nya tuh pandi cekel ya oge.
0: Lepaskan setan, lepaskan.
2: Tong lepaskan, lepaskan. Damual kuat nyai atuh.
3: Cekal tak kokona. Kuring rek nyewak cokorna. Kurang kotong kuruaan. Ngalah tak abrug-abrugan. Nama keleh ku awet beatu. Kadah kubikang. Cocokan sungguh tadah. Ngalah jembaik dah.
1: Yesu tirah dikotong kuduaan. Nuharita tetep adu gelajar hayang lesot. Ngan teu bisa jejeritan.
2: Diwulan ku lama sada. Dempe atuh.
1: Yesu tirah teu bisa jejeritan sabab sungut nan dicocokkan ku lama. Puguh we mata kuatir sabab Kalasurya jeung Wirapati bener-bener teu baroga perasaan.
4: Ariwardi jeung Baladna anu nyaksian kana eta kajadian kacida panas hatena sabab yakin nu dikitu-kitu teh Nyi Sutirah anak Ki Upas Karlia teh. Wardi kancang singkil pok nyarita ka Baladna anu opat.
5: Mandang loba pikir, kepung euy, kepung kepung, kepung kepung kepung, maju bebarengan hayu. Maju bebarengan. Urang robot Sutirah ha.
6: Hayu hayu hayu. Hayu hayu hayu hayu hayu.
2: Anyu nah hayu hayu hayu hayu hayu.
4: Jawab Baladna ceng ceng ceng ceng ceng laluncatan ngepung Wirapati jeung Kalasurya sakilat oge opat madhab geus dihadang kopatan. Puguh we Wirapati maninga cenghok bakat kureuwas sabab datangna musuh teu kanyahoan adungan colohok wae bari mureleng kanu aya hareupeun.
5: Bangsat sia montong bergerak sia anggur mah keur lesot ke Nyi Sutirah. Pasrahkeun awak sia ka kami rek ditalikung sia pikeun dipasrahkeun ka juragan Demang.
4: Wardi nyentak bari molotot molong ka Wirapati nu masih keneh kasima sabab teu nyangka yen dirina bakal aya anu nyusul.
6: Wirapati cilaka euy, aya musuh.
4: Kalasurya ngabejaan sabab Wirapati cikeun malabeng teu gerak jeung teu nyarita tapi lain haratina sieun da manehna geus leuwih nyaho kana kaayaan musuh.
5: Tenang Surya, tenang Surya, keun urang lawan.
4: Wirapati ngalesotkeun Sutirah crut suku Sutirah kana lemah gedeg-gedeg nangtung tapi teu bisa bebas sabab leungeun mah dicekel keneh ku Kalasurya.
6: Kumaha mun geus sia? Kumaha Wirapati?
5: Daya jalan cegen lawan selamatkeun Sutirah.
6: Mun bisa terus kabur
3: Ayo kabur ya mana? Bawa Sudira.
1: Wirapati tegas cari tanah. Kalau Surya ngarti karena pengajak baturna keplengnya Sudira dicekel lebih page.
3: Cicing, ayo. Cicing sih, kulawit. Plak.
1: Awaknya Sudira pindah karena tak-takna.
3: Cicing ya, dipanggul kuangil.
1: Terusnya Sudira pindah karena tak-takna. Kalau Surya dipanggul bangunan hampang. Kugawainya Sudira begitu walak kaya dipanggul ku kalah Surya anu geus nekat dek mama kabur.
3: Wirapati, lawan sabisa-bisa Wirapati. Iya awewe dek dibawa rumah jauh.
1: Kalah Surya masang kuda-kuda. Panona rancinges nalingakeun musuh kitu deui Wirapati. Anu geus masang kuda-kuda siap pikeun ngebendung serangan musuh. Sedangkan Wardi keheleun sabab omonganna teu diwaro ku musuh.
5: Batur montong ditanya deh ye. Tewak
1: Wardi mere parentah sebrut unus jeng ujak narajang tigigir.
7: Kurang ajar setan.
5: Song siak kuning ongen dek alawannya.
1: Dua bedog sing kolepat ka Wirapati tapi jika simet nu kagebah Wirapati ngacreng jauh pisan.
5: Kurang ajar sedan ya curali tre
1: tukangan Wardi cilek Wardi Malik serepet ngalugas bedog sewuk narajang ka Wirapati bedog nyerepet kena beheungna.
5: Wah kurang ajar sedan setan bangsa si rasakan ye.
1: Wirapati oge maningan sakirat nyambut bedog kolepat hiuk terang. Nakis bedog Wardi anu tarik ngancam beheng. Kulawit bedog Wardi kahanap semuanya rong turih wajit nu diarah cangking lawan. Tapi Wirapati gewaspada gancang malik kakatuhu marengan bedogna anu ditigas kentiruhur kahanap. Motong serangan lawan hiuk terang. Bedog Wardi kasabet deui kemang seundeung ngapulicak. Wardi

0: Nak kerek Wardi lenyap. Wardi ngalenyap bakat kurewas serangan musuh kacida cepat nak. Jeleng luncat ke tukang plos serangan Wirapati dihasil. Tung aja sedan. Nanaonan sedan. Dua anak ngarana gesa kedeng. Sing lareng hap narik napas silih pelong ngadu pangabaran. Tapi terilah sabab kagigireun Wirapati aya anu ngalepat. Langsung nyabetkeun bedog kana bincurang. Wirapati muncat kalukur plos bedog nyabet angin. Cere Wirapati nincak lemah bari mabad musuh anu ngabongohan. Hayu kolepa. Terang bedog bantrok horeng nuna rajang teh Siradi manehna hayang ngarebut ngisutira.
1: Sedan sia. Wajar sedan. Rajun dewa ni ngabongohan. Sedan sia.
2: Sia oke malingi sutira teh ngabongohan kurang ajar. Dasar bangsat. Nah sia teh nyaho. Nu keris teh kabogo aing deuleuh sia teh. Teu apa sia teh? Nu keris teh kabogo aing calon pamajikan aing diinjek di baheula si kurang ajar sia. Mandang diajak ngawadul atuh Radi. Dageuheul atuh. Kabogo aing diinjek di baheula. Dilebut ke Surabati nya tong ngobrol tong ngawadul podaran sakalian tadi atuh maneh teh loba bustam wae ieu mah yeuh ha sok podaran sakalian tadi yeuh.
0: Wardi ngakorowok kituna teh bari luncat ka hareup bedogna nyurubuk kana dandang Wirapati make jurus lempeng anu kajeda tarikna. Tapi Wirapati matana awas manehna meningan sakilat nyabet Siradi bari dongkok samengigir.
2: Siap
0: bos. Siradi bisa ngejat serangan

0: di bari dongko bareng jeung kitu si Radi nutuh beuheung Wirapati puguh we Wirapati lalenyapan hatena lamun kurang rikat matak balai tapi manehna geus loba pangalaman jeleng luncat miceun serangan anu ngancam suku ari bodog si Radi ditakis bari ngagaleong ka kenca jeleng hiu trang kembang seuneu ngapuricak bodog Wardi ngeplos milepas kana suku si Radi untung kapul dicentok ditarik deui.
1: Aduh kade Kang, tu itu musuh mah tuh lain kuring ieu mah suku kuring tanah jan suku kuring ieu oke loba borok tapi aduh ieu teh suku itu suku musuh mah Kang. Yo si Radi ngajenghok bakat kuleuwas kitu nate bari nunjuk ku bedogna ka Wirapati anu geus taki-taki deui. Wardi teu ngajawab terus balik ka musuh mureleng bari neangan lolong kelang musuh harita teh.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadonging deui di radio ngudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tinggi
2: teh teh aya. Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Ma?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan panyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang, ngadeun teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0818-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu seberapa ujian kah dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nuse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh?
3: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan pun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Laras, ayah kesandet teh kang ngomit dan kang undang supaya sehat seperti teh kita.
3: Upami ayah nunggaduh penyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna iya.
2: Ayah karaos nanya, oh, sehat salamina itu nya.
3: Mudah-mudahan ya, nyuwunkan pidoa na, mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
2: Mohon, amin, amin, amin. Hatur nuwun teh nya.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayana mah tak kinten.
1: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayana mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap. Gitu. Saat atas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos. Dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis yang hantina radio pis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tabi lancar bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa dicewit.
0: Kuma apa enak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaitu kadia panginten ya?
3: Ya, tos kaitu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis saya sabar botol tah
3: karak sabotol kadua arek
2: kadua ayunanya
3: ya, kadua anu ayuna
2: teras kumaha tanu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar dinten nu karaos
3: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
2: ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya
3: nya ngucur air keluar darah gitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung di tongengkeun teh ngucur
2: malahan mah kulong boge ngabandal teh tilu nya
3: nya nyana engap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang ngaleutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
3: tilu kali
2: sabar teh sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep kuna berarti anjing ya
3: nya anjing lohor jeung sontan bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip can
2: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: ya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da kapan mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya pilih eno sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng telah karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 bari bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banya.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi ya kan untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif,
2: terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
2: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Bikin dengan tes sahai Ibu teh.
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatnya Ibu.
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
6: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
5: Anu
6: karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?

0: Facebook di kereyeh nya Bu yang kereyeh ngaleun apa-apa betul yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya Bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut apa-apa polis Bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?

0: Dina birit, ayah nate sarang natuur.
1: Ibu naste atau seep seberapa botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji,
0: kedua,
1: alhamdulillah.
0: Kedua sarang bade, ayah nak.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaus asiatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
0: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... Mohon. 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna sarang ti abi dilajeng kerja konsumsina margi ibu tas karawas asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Ayah nek yang penuh badai ngagak deui.
1: Ibu ayah terpesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang ngeliat obat Alpha Propolis teh Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu hasil kesaksian anak kuab dicobian ayana. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
2: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana terus sakinten lah ayana mah micina oge.
2: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayana teh nuju pemulihan
3: terus
2: ayana bapak mesek ke kasabara botol ayana?
3: Nuka dua botol ayana. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpha Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya Minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya Minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
5: Tos 8 sasi, nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nanti kebian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya.
5: Panas ieu teh.
4: Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata.
5: Batunya.
4: Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Dorong kujutan panginten nya.
5: Nya. Oh. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mohon, sabaraha lami eta nuju? Aran nya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
4: Mohon mohon mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut Alpha Propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
5: kamana meni eda teh karaos teh.
4: Oh, dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut Alpha Propolis teh teu tiasa ieu panginten bugan
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
4: leres teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu
4: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh
5: 3 kali kamari mah
4: tetep
5: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
4: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
5: Tilu genep tetes kene sadintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangintennya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh, berarti
5: mun meme sare.
4: Berarti 18 tetesnya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
1: Kecamatan
7: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
7: Iya.
1: Beli yang kedua.
7: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
7: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
1: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
10: www.radioprssanijabar.net.
11: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
12: tim gabungan gelar operasi premanisme di Singaparna. Puluhan preman, jukir liar, dan miras diamankan. Capaian PAUD Kota Banjar tembus 98%. Pemkot targetkan jangkau seluruh anak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
15: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Tim gabungan dari Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat, dan Satpol PP menyisir kawasan Singaparna dalam operasi besar-besaran pemberantasan premanisme dan minuman keras Kamis 1 Oktober. Langkah tegas ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di pusat-pusat keramaian. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat, petugas bergerak menyisir alun-alun Singaparna, terminal bus, hingga kawasan pasar di Jalan Gudang. Dalam razia, puluhan juru parkir liar dan preman terjaring serta sejumlah pedagang miras berhasil diamankan. Kabag Ops Polres Tasikmalaya AKP Ikhwan menjelaskan, operasi digelar serentak di beberapa titik rawan.
17: Pagi dimulai jam 10 ke jam 12 siang tadi melakukan operasi premanisme. Yang sasaran pengumpulan kelebihan yang sering melakukan pemaksaan terhadap konsumen. Nah, kemudian dia ini tentu di backup oleh Polda. Dengan tujuan bahwa Pak Kapolda tujuan untuk menjaga Jawa Barat ini.
16: Puluhan orang yang terjaring langsung dibawa petugas ke Mapolres untuk didata dan diberikan pembinaan, sementara seluruh barang bukti miras disita. Polisi memastikan operasi serupa akan terus digalakan secara berkala demi membebaskan ruang publik di Kabupaten Tasikmalaya dari aksi pungli dan premanisme. Dua sopir angkutan umum jurusan Garut-Sukawening diringkus jajaran kepolisian Resort Garut usai mengeroyok pengemudi taksi online di Jalan Raya Wanaraja. Aksi penganiayaan menggunakan kunci roda itu sempat terekam kamera warga hingga viral di media sosial Selasa 29 September lalu. Dua pelaku berinisial AJ dan SMR diringkus tak lama setelah video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan aksi kekerasan di bahu jalan tersebut memicu kecaman publik. Insiden bermula saat kendaraan korban terserempet angkot pelaku hingga spionnya terlipat. Teguran korban justru direspons emosional oleh sopir angkot yang langsung turun membawa kunci roda dan menyerang korban. Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi menginformasi kedua pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif.
10: Berawal dari korban saudara Reza sedang mengemudikan kendaraan atau Grab ketika sedang agak macet dan antri, tiba-tiba kendaraannya terserempet oleh angkot 07. Kemudian saudara Reza ini menegur kepada pelaku yang merupakan pengemudi angkot tersebut. Akan tetapi pengemudi angkot tidak terima, langsung mengambil kunci roda dan melakukan penganiayaan kepada korban. Iya betul, pengemudi Grab dipukuli oleh pengemudi angkot tersebut. Saat ini diamankan dua orang ya. Ah betul, dianiaya oleh dua orang pengemudi angkot.
16: Akibat pengeroyokan, korban menderita luka memar pada kening serta luka lecet di leher, tangan, dan punggung hingga harus menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Slamet Garut. Pagi ini tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian dua nelayan asal desa Sindang Kerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya yang hilang tersapu ombak di Pantai Pamoekan. Penyisiran hari ketiga ini difokuskan dengan memperluas area pencarian di sepanjang perairan Cipatujah. Dua nelayan yang masih dalam pencarian yakni Ending, 56 tahun dan Weli, 30 tahun. Musibah terjadi Selasa malam lalu saat perahu yang membawa tiga nelayan terhempas ombak pemecah pantai akibat jurumudi tersilaukan lampu perahu. Satu penumpang bernama Rudi berhasil menyelamatkan diri ke tepian. Memasuki pencarian hari kedua kemarin sore, tim SAR gabungan baru menemukan perahu kosong serta alas kaki milik korban. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, tadi malam mengonfirmasi hasil penyisiran sebelumnya masih nihil.
14: Pencarian di hari kedua ini sampai saat ini masih nihil dan akan dilanjutkan esok hari.
16: Operasi pencarian hari ini kembali melibatkan belasan personel dari Posar Tasikmalaya, Posar Pangandaran, Polairut Cipatujah, BPBD, serta relawan nelayan lokal. Warga setempat juga melibatkan tokoh adat untuk membantu proses pencarian secara spiritual. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, kembali mengingatkan seluruh nelayan agar disiplin menerapkan SOP keselamatan, khususnya penggunaan jaket pelampung saat melaut.
18: Kilas Radio.
19: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
20: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
22: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
23: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
24: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
25: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar terus mematangkan persiapan penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Saat ini, capaian layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Banjar telah menyentuh angka 98% untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Meski terbilang tinggi, masih terdapat sekitar 2,7% anak yang belum tersentuh layanan pendidikan prasekolah yang kini menjadi fokus perhatian Pemkot Banjar dalam penyusunan grand design. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, Dedi Suwardi, menyampaikan angka partisipasi yang ada menjadi modal penting untuk mempercepat perluasan layanan sehingga seluruh anak usia sasaran bisa terlayani. Pihaknya kini tengah memetakan keberadaan anak-anak yang belum masuk PAUD di tingkat kewilayahan sekaligus menyiapkan regulasi pendukung. Dedi juga menekankan kewajiban mengikuti prasekolah nantinya tidak boleh menjadi penghambat bagi anak yang belum masuk PAUD untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kualifikasi jenjang S1 juga terus didorong.
3: Jadi nanti ke depannya jadi syarat ya, tapi jangan sampai syarat itu menggugurkan ada, kadang-kadang kan ada, menurut data sekarang ada 2% yang belum bersekolah di TK, RA, atau PAUD dan sebagainya. Jangan sampai masuk SD ditolak, tapi tetap aja mereka suruh masuk juga, gak apa-apa gitu kan.
4: Kalau punya
3: itu kan sama dengan pelanggaran juga, tapi kan di sana mungkin di regulasi itu harus ada pengecualian atau apa.
4: Minimal.
3: Yang masuknya itu kenapa gitu kan, ada data-data itu.
2: Sementara itu, Bunda PAUD Kota Banjar, Hajah Hetty Sudarsono, menilai sosialisasi kepada orang tua menjadi kunci utama. Menurutnya, peran aktif orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak sebelum memasuki jenjang SD.
5: Sosialisasi dengan orang tua, PAUD-PAUD gitu ya, guru-guru, harus mengajak peserta ikut sekolah pendidikan yang benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada di sini.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Mak?
3: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, seep probihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alpha propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini, ya.
6: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
6: mata.
7: Tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat, Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
2: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Selama iya ibu pengobatan yang ngawin wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
3: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
2: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
2: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
3: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
3: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Para mitra, caturkeun di hiji lembur ku waktu ayeuna keur loba anu hajat ngawinkeun. Timimiti anu hajat basajan nepi ka anu hajat ronggah rupa-rupa hiburan sarawa ditanggap. Di antara anu hajat aya saurang sodagar beunghar ngawinkeun anak bungsuna. Hajatna teh kacida rongkahna nepikeun kananggap hiburan oge 7 poe 7 peuting. Dina poe anu katujuh, beunang disebutkeun poe panungtungan hajatan anu kacida rongkahna. Hiburan anu ditanggap harita teh nyaeta jaipong modern. Sindena oge ngajejer ti tungtung ka tungtung panggung, malah aya anu di kolong panggung sagala. Lulalajo ti suklakna ti siklukna teu sirikna tumplek ka eta tempat. Teu kolot teu ngora pada-pada hayang saruka bunga. Atuh nu daragang oge teu katinggaleun. Timimiti tukang suuk, tukang bajigur, tukang hucap, tukang bubuahan, tukang kacoan budak, malah tukang sulap oge aya. Kabeh aub nyiar piuntungin. Caturkeun tukang suuk saurang nini-nini. Harita manehna teh keur dirariung ku nu meuli. Ari nu mareulina teh pang-pang namah kaum lalaki jadul. Sabenerna mah teu pira kulub suuk teh rasana mah kumaha wae kaumumanana kulub suuk. Moal aya bedana atawa eueuh kaistimewaanana. Ngan kulantaran anu dagangna teh najan saurang nini-nini, tapi manehna boga daya tarik anu luar biasa. Buukna dibereuman, huntuna make behel. Wedakna kandel, jeung biwirna taralesot tinalipen. Komo mun manehna geus ngomong, najan sorana ngengkreng, tapi matak dedengieun. Atuh lalaki jadul atawa nu saumur jeung manehna, loba anu katur lengan. Demi eta nini-nini teh, anu nelah mah nyaeta Nini Uban. Pangna dingaranan Nini Uban teh, dumeh buukna geus bodas kabeh. Ngan kulantaran hayang katempo modis, antukna buukna disemir beureum. Tapi nya kitu, najan katempo modis oge, ari kana sisig mah manehna teh tara tinggalin. Kaum lalaki manula, anu ngariung manehna harita teh aya Aki Rayud, Aki Ganteng, jeung Bahrowi. Tiruanana oge sarua pada-pada hayang jadi perhatian Nini Uban. Kadenge harita anu tiheula nyarita teh Aki Rayud. Wah, tetela, Nini Uban mah nyaho we kana selera dewek. Suuk teh mani baradang kieu. Ngasian heula nya hayang nyaho ngeunah henteuna. Gampang meuli mah engke we lamun geus wareg. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Nini Uban teh keuheul.
1: Eh, Aki Rayud, tita tadi di Bandungan ku dewek. Si laing mah ngan ngasaan bae. Narek ilaha meulina tuh. Sabenerna si laing teh boga duitan teu. Ari kira-kira boke mah tong diuk di dia. Tuh, pindah ka itu ka tukangan panggung.
0: Aki Rayud dikitukeun teh manehna ngelemes. Telila satuluyna harita kadenge, Bahrowi oge nyarita di barung kuseuri.
2: Nya si laing mah yeud, siga nu heueuh bae boga duit, ngatip ngasaan sagala. Yeuh, kangaranan anu ngasaan mah geus kapastian kudu meuli. Ulah abon bae ngasaan meulina henteu. Si laing boga jang meulina teu.
0: Bahrowi ngomong kituna teh, bari sungutna mah ngunyem teu eureun-eureun, ngasaan kulub suuk dina nyiru Nini Uban. Atuh nempo kitu Nini Uban oge akhirna mah morongos ka Bahrowi.
1: Eh, Rowi, ngomong bae ka batur kitu. Na teu sadar si laing oge saruana. Di Bandungan teh ti barang datang haben wae ngasaan. Rek meuli tamuel.
0: Ditanya kitu ku Nini Uban, Bahrowi ngabalieur. Tuluy manehna nangtung bari kuda kodok kana endong calana ngaluarkeun dompet. Satuluyna dompet teh ku manehna ditempoan eusina. Tetela dompetna teh lepet alias eueuh eusian. Atuh sup dompet teh harita diasupkeun deui kana endong calana. Satuluyna kadenge Bahrowi teh nyarita.
2: Tenang Nini Uban, duit mah tara kokotak euy. Dewek moal pati-pati ngasaan, lamun teu niat meuli. Bila perlu dibeli jeung nyiruna ku dewek mah.
0: Ngan wayah nanya, ayeuna dewek rek ka panggung heula. Biasa rek ngababagikeun saweran ka sinden. Tah engke lamun duit geus beak, karek dewek ka dieu deui. Geus nyarita kitu mah koloyong Bah Rowi teh indit. Sajungna Bah Rowi indit, Aki Rayud kadenge nyarita deui.
2: Ah, etela si Rowi mah tega ka nini uban tehnya. Padahal mun niat rek meuli mah, naon hesena cereng bae atuh bayar.
0: Cek Aki Rayud, kituna teh bari nyokot dompet tina indong calanana. Satruina dompet kumanehna teh diilik eusina, tetela sarua jeung Bah Rowi, dompetna teh lepet eueuh duitan saperak-perak acan. Aya eta oge eusina mah, nya eta KTP anu geus kadaluarsa jeung lipetan kertas anu eusina rupa-rupa jang jawokan. Sup harita dompet teh kumanehna diasupkeun deui kana endongna. Sanggeus nyaho dompetna eueuh duitan mah, huleng Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir lila, niangan alesan sangkan bisa ini ti eta tempat. Teu lila kadenge pok manehna nyarita.
2: Nyuban, suuk teh ngan sakieu-kieu na. Sigana moal mahi euy, suuk sakieu mah. Mun aya dua nyiru mah, pasti diborong jang babaeun ka imah. Jadi wayah nanya, meuli suuk teh dibolaykeun. Nuhun nya, janji geus dibere ngasaan.
0: Rengse nyarita kitu, koloyong Aki Rayud ini terusuhan. Baku nama sieun Nini Uban ngudag manehna. Nempo Aki Rayud ini tinggalkan, Nini Uban bati haregeun. Matana colohok bari kadenge manehna teh gegeren dengan.
1: Duh, nah atuh nasib aing teh ayaku goreng-goreng teuing. Dagang ti isuk nepi ka kiwari can bebeunangan saperak-perak acan. Batan menang duit mah kalah dagangan we ledis kunung asaan. Dasar lalaki atah adol kabehan ge. Legek bae sigan heueuh loba duit. Teu nyaho mah baroke.
0: Nini Uban satuluyna ngalange bari nempuan jelema anu lalar liwat. Ari Aki ganteng anu ti tadi cicing bae, manehna harita pok nyarita.
1: Wah, tetela. Si Rayud jeung si Rowi eueuh pisan ras-rasana nanya. Ku dewek ge diperhatikeun ti tadi ngasaan we suuk. Siga heueuh we rek meuli. Ari geus wareg bakal kalah ari nit. Dasar lalaki kurang ajar.
0: Ceuk Aki ganteng harita teh manehna bari sungutna mah ngunyem teureun-eureun ngadaharan kulub suuk. Teu lila harita teh kadenge Nini Uban nyarita.
1: Nya kitu pisan Ki Ganteng. Eta dua jelema teh legeg na we sigan heueuh loba duit. Teu nyaho mah baroke. Sabar dewek mah. Ieu kumaha teuing ieu? Dagangan sanyiru tinggal sakieu. Nya kumaha engkena dewek rek meunang duit atawa moal?
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, huleng harita Aki Ganteng teh manehna ngahuleng. Satuluyna kuda kodok kana dompet. Kebeg harita Aki Ganteng teh reuwas sabab dompetna teh tetela eueuh dina endongna. Satuluyna manehna teh susur sasar kana endong anu sejena, tapi tetela dompetna teh teu kapanggih.
1: Wah, cilaka yeuh. Dompet dewek katinggaleun. Waduh. Tinggaleun atawa leungitnya? Tapi darah rasaan mah dewek teh asa pernah boga dompet. Sakali nyeundeun duit oge apan sok dina kopeah.
0: Cek Aki Ganteng bari satuluyna muka kopeah. Tuluy kopeah teh disasaran, da biasana mununa duit teh sok dina kopeah. Harita manehna susur sasar dina lepitan-lepitan kopeah. Tapi tetela teu kasasar aya duit saperak-perak acan.
1: Wah wah wah wah. Kamana ieu duitnya? Asana mah aing teh nuna duit 20.000. Waduh, cilaka ya. Ke, kumaha alesana na ye kasih nininya?
0: Harita manehna teh ngahuleng, tuluy kadenge Nini Uban harita teh nyarita.
1: Kumaha Ki Ganteng? Kira-kira na dewek rek menang duit atawa moal? Dagangan ukur kali sakieu, ari duit can menang. Mun bisa mah atuh talangan heula ku Aki Ganteng. Nya maksud teh suuk anu tadi geus diasaan ku si Rowi jeung si Rayud teh talangan heula atawa bayaran heula ku Aki Ganteng?
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, Aki Ganteng teu ngeunah rasa.
1: Geus ayeuna mah kieu bae Nini Uban. Tah, tadi suuk nu didahar ku si Rayud jeung si Rowi keun tanggung jawab dewek. Nya maksud deh dihijikan ejeng anu geus diasaan ku dewek. Ngan wayah na yeuh teh. Dibayarna tempo sabulan. Ya, ari pangsiunan mah gajihanna sok tanggal 32. Jadi dewek ayeuna mah can nyekel duit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak
8: ya?
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ya, adi pangsiunan mah gajihana nasok tanggal 32. Jadi dewek ayo nama canya ke duit.
0: Ngadenge aki ganteng ngajawab gitu, Nini Uban teh ngajenghok.
1: Kumaha? Baruk dibayar nangke tanggal 32. Aduh, atuh lila kenehnya. Mangkaning dewek teh butuh jang modal.
0: Aki ganteng manehna teh jadi samar pola. Baku nama manehna ngarasa bingung, kudu kumaha nyapi petaun. Telila pok harita aki ganteng teh nyarita deui.
1: Wayah nawe atuh nyuban. Boh lila boh naon, nu penting mah bayar. Bila perlu ku dewek digantian jeung nyiru-nyiruna. Geus ulahnya dewek reka panggung. Dewek mah geus gatel ye, hayang buru-buru ngarengkenek.
0: Cek aki ganteng bari satuluyna koloyong maneh nage indit, muru lebah panggung, anu kadenge harita teh, hiburan geus mimiti tatalu. Atuh Nini Uban lain deui ngarasa sedihna. Lalaki satilu-tilu eueuh nu eucreug. Nu duaan tadi ti heula teu bayar, atuh ayeuna oge aki ganteng saruana, manehna oge. Rajin rek bayar cenah engke mun geus gajihan tanggal 32. Para mitra sadaya, keur kitu saurang lalaki tengah tuwuh nyamperkeun Nini Uban. Tuluy si lalaki teh ngaluarkeun dompet bari kadenge nyarita. Ni, nukeran duit atuh 20.000 ku ribuan aya teu? Butuh jang saweran euy. Lumayan tadi beurang meunang ladang nambaan jelema nu kasurupan. Song harita duit 20.000 teh diasongkeun ka Nini Uban. Tapi harita katempo Nini Uban teh gideg bari tuluy nyarita.
1: Oh, Ujang, boro-boro ku duit 20.000. 500 peraknya teboga Nini mah.
0: Ngadenge Nini Uban ngomong gitu, si lalaki teh mesem tului pok nyarita.
2: Lah, tu percaya dewek mah, mun si Nini teboga duit teh. Dimana-mana ge, kangaranan tukang dagang mah pasti nyarekel duit. Tongsok pelit gitu ni, pirao genukeran.
0: Diomong gitu, Nini Uban teh ngaruk, paro mana katempo bangun anu sedih. Telila pok Nini Uban teh kadenge nyarita deui.
1: Ih, ayah aku teu percayanya. Bisi hayang yakin mah, top tah garadah kana jero kutang Nini. Ya Nini mah ari neundeun duit teh, sok diselapkeun dina jero kutang. Nya maksud teh kitu ngarah aman.
0: Ingin Nini Uban nyarita kitu, eta lalaki teh ngabiri gidig. Tuluy kadenge pok maneh.
2: Ni, sakali deui dewek ngomong. Dewek teu percaya mun si Nini teu boga duit. Buktina dagangan oge pan ka risa eutik. Mana kitu ge meureun raris loba nu meuli.
0: Garo-garo teu ateul kadenge kukulutus.
1: Tah, teuing atuh. Puguh ari dagangan mah geus meh leudis, ngan teu jadi duit. Sabab bea ku nu ngasaan wungkul, bari jeung mung mareuli.
0: Eta lalaki teh katempo ngahuleng. Telila tuluy pok manehna ngomong.
2: Oh, jadi kitu? Pangna suuk dina nyiru ka risa eutik teh? Bea ku nu ngasaan meureun nya?
0: Oh, kaharti ari kitu mah. Sigana suuk si Nini mah rasana beda tinu lian.
2: Cing dewek hayang ngasaan.
0: Krawuk harita eta lalaki teh ngeduk suuk tina nyiru. Bari kekeletisan ngadahar kulub suuk, eta lalaki teh ngajak ngobrol ka Nini Uban.
2: Ah, bener ni, kulub suuk si Nini mah rasana bener-bener enak. Beda pisan jeung kulub suuk nu sejen. Ieu mah rasana teh pelem. Kumaha cara ngulubna ni? Sigana teh aya rahasiana nya.
0: Karawuk deui eta lalaki teh ngeduk kulub suuk tina nyiru si Nini. Sabab anu tadi ngeduk teh heula mah geus beak. Atuh Nini Uban teh colohok, nempok kulub suuk jualeun anu aya dina nyiruna teh ngan kari sakobokaneun. ngandalah di kumaha dini uban tewasa curam caram ka eta lalaki. Telila kadenge deui eta lalaki teh nyarita. Ngan sigana si nini mah dagang teh polos teuing. Teu siga batur parahina reka. Penting eta teh ni pikeun tukang dagang mah ngarah dagangna payu. Diomong kitu nini uban teh melong ka eta lalaki bari tuluy pok nyarita.
1: Ah, si Ujang mah sok aya-aya bae. Pira ku ukur dagang kudu bisuuk, kudu make narekah sagala. Jeung ngadeui nini mah teu boga duit jang muruhanana.
0: Ngadenge nini uban nyarita kitu. Nyeh eta lalaki teh seuri tuluy nyarita deui. Tenang ni, pokona ku dewek si nini rek dibere jang nyawokan. Sangkan dina urusan dagang si nini teh bisa aya dina kamajuan. Jadi perwatekna sakur jalma anu nempo dagangan nini, hawana teh hayang bae meuli. Eh, kenalkeun heula tuh, ngaran dewek Abah Rojali. Mun si nini percaya mah, dewek teh saurang paranormal. Nah, ayeuna si nini ku dewek rek dibere jampe. Salila nini dagang, kudu sering maca ye jampe. Song harita Abah Rojali teh mikeun kertas sacewir. Teu ingeus si nambah naon, danu ngarang ieu dongeng oge teu dibejaan. Caturkeun nini uban geus rengse maca jampe pamere Abah Rojali lobana tilu kali. Da eta mah ujug-ujug sakur jalma anu ngaliwat kabeh mareuli kulub suuk dagangan nini uban. Atuh dina waktu anu singkat, harita dagangan teh geus leudis. Anu ngari teh ukur nyiru jeung dingkulna we wungkul. Sarta nini uban meunang duit anu kacida lobana. Sabab anu mareuli teh geus teu mikirkeun soal harga. Malah aya di antarana anu mere duit 100.000 embung di pulangan. Eta kabeh teh perwatek tina jampe anu dibikeun ku Abah Rojali. Sigana pangaruh jampe teh kacida kuatna. Buktina najan kulub suuk geus beak oge, harita sakur jalma anu ngaliwat ka hareupeun nini uban teh nyalampeurkeun murun nini uban bari niat hayang meuli naon bae anu aya hareupeun nini uban. Samalah aya saurang jajaka kasep harita nyamperkeun bari pok carita. Duh, si nini mah teung teuingeun. Abdi kalah teu kabagi meuli. Leuwih kadenge nini uban teh nembalan.
1: Hampura Ujang. Kumaha da kulub suuk teh geus beak geuning? Sejen waktu bae atuhnya.
0: Kadenge nini uban nyarita kitu teh gancang si jajaka nembalan. Teu ah, uing mah hayang nage ayeuna. Nyageus kieu bae atuh ni. Kulantaran kulub suuk geus beak, kumaha lamun nyiruna bae dibeli? Kulang harita nini uban teh ngahuleng, bangun anu teu percaya kana dedengeanana.
1: Ah, nu bener we atuh Jang. Piraku nyiru nini rek dibeli?
0: Cek nini uban, bangun anu teu percaya lamun nyiruna aya nu mikahayang. Tuluy kadenge harita si jajaka teh ngomong deui. Nya anjeuk ni. Kukuring ieu nyiru rek dibeli. Teuing da nyiru teh asa alus-alus teuing nya. Beda jeung nyiru-nyiru anu sajena. Ajeun nyiru geus rawing kieu oge. Kuring mah kabita pisan ni. Geus tah diduitan 100.000 nya. Cereng harita si lalaki teh mikeun duit 100.000 perak ka si nini. Bari satuluyna kerewek harita nyiru teh kumanehna direbut. Satuluyna nyiru teh dibawa init ku eta jajaka teuing rek dibawa ka mana. Rengse si jajaka meuli nyiru nini uban, kurunyung teh harita datang deui saurang lalaki pangawakana rada bayuh-yuh. Sanggeus aya hareupeun nini uban, pok eta lalaki teh nyarita. Ni, ieu dingkul rek dijual. Kebeng harita nini uban teh ngarenjag. Manehna teu percaya aya lalaki saganteng-ganteng rek meuli dingkul. Atuh bari rada dumarek deg, satuluyna nini uban teh nembalan.
1: Aduh, Bapak, piraku teu ingat atuh si Bapak rek meuli dingkul nabing. Ieu mah dingkul paranti dagang, moal rek dijual.
0: Ngadenge nini uban nyarita kitu, eta jelema teh ngahulang sakeudeung siga aya nu dipikiran. Satuluyna pok harita teh manehna nyarita deui. Keula ni, rek rabig, rek rawing, rek butut, pokona ieu dingkul kudu jadi milik kuring. Wayahna kukuring rek diridihan. Sok, sabar habai ge kukuring dibeli. Cukup lamun 200.000. Cek eta silah laki teh para mitra. Bari satuluyna treng mikeun duit 200.000 kan ini uban. Tuluy kumanehna dingkul teh dijingjing di bawah indit. Nempo eta kajadian, Nini Uban ngahuleng salila-lila, bakuna mah teu percaya kana naon anu geus kajadian. Satuluyna manehna ngagrentes jero hate.
1: Nangimpi naon aing teh nya? Dagangan geus beak. Nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh. Aya ku aneh-aneh teuing.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Nas.
4: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 10 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nambah hiji.
4: Nambah hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Kedua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, sarang ti abdi dilajengkeun nya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah. Dua kali ini ya.
12: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
13: Suka berair ya.
12: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari dua kali, Pak.
12: Dua kali ya.
13: Dua tetes.
12: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
13: Dua tetes, iya betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah
14: beli obat mata tetes apa namanya Pak?
12: Tesma ini.
14: Tesma

0: Ni uban manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh porosot harita baju kabaya berukat anu geus kuleuh teh kumanehna dibuka. Atuh harita nini uban teh katempo ukur make kutang wungkul. Kitu ngage kutang jaman baheula anu bentukna siga oto paranti orok.
1: Kok tah geus kajenteng lah demi si Ujang ku nini mah dibikeun.
0: Lung harita atuh baju teh dialungkeun kasian ape. Sarta satuluyna nini uban teh nampanan duit anu sakitu lobana. Teu ieu diitung langsung bus bae diasupkeun kana kantong. Sanggeus baju katarima, koloyong harita yan ape teh neruskeun deui perjalanan teuing rek ka mana. Da majarna mah cenah manehna teh poe ayeuna rek ulin ka imah pimitohaeun. Ayeuna lalaki anu saurang deui. Harita manehna teh melong kana samping si Nini. Bari pok harita kadenge manehna teh nyarita. Ieu samping si Nini sigana teh batik asli Pekalongan nya. Eta corakna teh mani alus kitu. Sigana ieu samping lamun dibikeun ka indung dewek pasti bakal bungaheun. Jadi wayah nani samping ku dewek rek diririhan nya. Geus pokona sabaraha bae ge ku dewek diduitan. Kebeg harita nini uban teh ngarenyag, barang sampingna aya nu mikah hayang.
1: Aduh, cilaka kaya kieu mah ye. Sendal tadi teh geus aya nu meuli. Baju barukat geus aya nu meuli. Ayeuna samping aya nu rek meuli deui. Ari aing rek make naon? Tapi dewek teh rarasaan mah asa. Make keneh calana sontog, cingrek ditempuah. Aduh. Ya, untung wae make keneh calana sontog.
0: Satuluyna harita teh nini uban kadenge nyarita.
1: Ke heula Ujang, ieu samping teh sabenerna mah samping warisan. Tikeur jaman Walanda baheula meureun. Berat dewek teh euy, ari kudu ngaluarkeun atawa kudu ngajual ieu samping mah. Ngan teu nanyaon ari kira-kira si Ujang bogoh mah. Seuk bawa. Dan ini mah tah, tingali make keneh sontog.
0: Porosot harita nini uban teh ngudar sampingna. Lung harita samping teh dialungkeun ka di Dinasgor. Gap disanggap tuluy cereng di Dinasgor teh mikeun duit teuing sabaraha teu kungsi diitung. Tetela harita duitna teh loba pisan, bus ku nini uban teh diasupkeun kana jero kantong. Harita katempo nini uban teh ukur make calana sontog jeung kutang wungkul. Samalah masuk kuna oge nyeker kulantaran sendal capit anu geus butuh teh harita aya nu meuli. Atuh sakur jalma anu aya di dinya kabeh eueuh nu teu seuri nempo kaayaan nini uban kitu.
1: Aduh, aing kumaha carana ieu rek balik? Piraku aing balik make sontog jeung kutang wungkul? Tapi geus lah teu nanya om. Dan nini-nini mah meureun dimaklum. Moal aya lalaki anu ngaheureuyan ieu. Nya syukur-syukur lamun anu ngaheureuyan, teu nanaon lah.
0: Cek nini uban harita teh bari rek sajungjungeun indit. Kakara oge rek ngalengkah teu kanyahoan ti tukangeun harita teh aya nu nyalukan.
1: Nini, antosan nini, ulah ka indit.
0: Lieuk harita nini uban teh ngalieuk, breh teh katempo aya awewe keur lulumpatan nyamperkeun manehna.
1: Geuning aya awewe nyampeurkeun aing rek nahanya.
0: Ceuk nini uban bari harita teh ngagular gilir sisigna. Sanggeus deukeut eta awewe teh ngajak sasalaman ka nini uban bari nyebutkeun ngaran.
1: Nepangkeun nami abdi Mamah Rati. Bari kawit mah Ciamis. Tadi teh abdi sabrehan ningali nini aya di dieu ujug-ujug katarik hayang ka dieu.
0: Ceuk Mamah Rati harita teh bari telesot sasalaman jeung si Nini. Atuh Nini uban teh ngarasa heran tuluy kadenge pok manehna nyarita.
1: Ae, tebih-tebih di Ciamis ka Kuningan. Aya naon ieu teh?
2: Ah, henteu ni, ieu mah kalaresan wae nuju ningali Jaipongan. Mung abi teh terus terang bae eta kabita ku sisig Nini.
0: Kebeg harita nini uban teh ngarenjag kaget para mitra. Satuluyna kadenge pok manehna nyarita.
1: Ke, Maksudna, kabita ku sisik nini teh, kabita ku maha.
2: Mohon eta duh ningali sisik nini teh mani asa kareut. Hayang sawal-waleun wae kana paham abdi.
0: Ngadenge kitu nini uban ngahulang salila-lila. Manehna teu percaya kana dedengeanana.
1: Ah, si Nyai mah sok aya-aya bae. Piraku ngora-ngora kabita ku sisik nini nini.
0: Dijawab kitu ku Nini Uban, pok Mamah Rati teh nyarita bari ngagebig-gebig leungeun si Nini.
1: Ih, si Nya Anini, eta ningali sisik si Nini teh duh, abdi mah mani kabita pisan ni. Sok pokona ku abdi dipeser sabaraha bae.
0: Bari kerawak harita Mamah Rati teh ngarewak sisik anu keur dikolomoh ku Nini Uban. Sanggeus kitu mah cereng manehna teh mikeun duit ka Nini Uban teuing sabaraha. Tekungsi diitung. Atuh sajongjongan mah Nini Uban colohok. Manehna geus kalingitan sagala-galana, kasisig-sisigna harita teh aya nu meuli. Satuluyna harita manehna ngagerendeng.
1: Duh, aing teh teu ngimpi-ngimpi acan ieu teh. Napoy ayeuna aing bet kabanjiran duit? Aduh, kek diitung sabaranya. Wah, loba pisan. Geus lah kewe diitungna di imah.
0: Koloyong harita Nini Uban teh ngoloyong indit maksudna rek balik. Sedengkeun harita Mamah Rati, manehna lumpat balik deui ka tempat asal, bari katempo ngoromoh sisig Nini Uban.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abi puyeng wae geuning goga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae kitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
5: Wah, tosku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
4: Bapak, saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya VJG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu ke. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, telah karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu, telah sekedik deh lah, gitunya. Terus puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah pengintin karawas gitu.
4: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
5: Di Radio Peace FM, Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, nah kumaha?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7, balik bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Ayah genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali ngalaminya.
5: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh karaos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
5: bagi
4: sadayana tambi lancar banyak.
5: Amun amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain nih berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat.
2: Ya. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
6: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbincang dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
3: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parungseah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
8: Ketua RW 04 Desa Parungseah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
9: Pengennya dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades, ya lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
8: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan, pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
10: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
3: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan menyatakan, PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
11: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
3: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
12: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
13: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat HTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
16: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
1: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
16: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Halo, aduh. Jaro. Kepinu damel panjenengan. Unyuk sumangga. Ama disok kalima ngahatulkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pembagi Ki Jaro. Kalayan semah pangabakti Ki Jaro sareatna katampa ku dua leungeun kenca katuhu simpen puring ati dicancang sapucuking rema.

0: Nuhun cu, nuhun cu, nuhun cu. Ulah kaget ya amak datang cu. Ya, sono ting sebarat tahun tepat tepung. Ayaw.
1: Wah, kemudian.
0: Damang cu, ini baring panges tu. Sarang saha sumping tiso kalima. Amawe nyorangan cu. Da bangsa satrik, bangsa siswa, te awe lalaki istri naranyakin.
1: Ya.
0: Pareka mana sepuh teh?
1: Ya.
0: Aya oge nu nyebutkeun bare ka mana sana empap teh.
1: Aduh,
0: geus rupa-rupa itu ye. I jawabna teh singkat we malahan amah teh teu unyuk-unyuk ka Pangagung Astina, malumnya kitu rerem cepan jalan dari sapi jadi ieu teh. Jalan dari sapi. Subuh-subuh teh tos aya di momongan ceung mah
1: ya.
2: Bareng jeung roda
1: oge. Disangka jalan dari kerbau.
0: Kumaha kumaha Sumbadra Sumbadra Damang cu? Ibaring pangestu pangresa. Nya aya cocok.
1: Gidas.
0: Sirikani sirikani sirikani sirikani. Dina waktus ayeuna teh nuju sehat. Abi manyu kalintang. Sami bae teu aya kuciwana. Cocok cocok cocok cocok.
1: Ya.
0: Hayang tangih jeung Sirikani geus mangalam-alam mah teh. Ideung teh budak teh ge kolot teh sor cai buru-buru. Nganyahokeun kana karesepna kana putu mang begitu. Omong kana marsabak mah.
1: Nya.
0: Jadi kitu lamun bumbuahan kana mangu we.
1: Naon deh?
0: Ah kana mangu we wungkul.
1: Naon?
0: Ah. Aya gedang we gitu.
1: Nya.
0: Komo geus mangih buah, aya karesep buah baplang. Komo kana buah gedong mah. Kitu-kitu buah cengkir we. Leleh-leleh lamun aya salak beuki mah.
1: Sabar. Aya jupna salak.
0: Nuhun cu, nuhun cu, nuhun cu. Tekapi no damel pura pangresara ma guru rawuh. Aya pikresal naon ya tebet asa kagunturan wahyu anu lumungsu asa kaurugan menyantuti. Aya bagian utaya papadana datang na kolot dipandang wahyu anu lumungsur. Anu matak amak ngenas mual aya dua murid anu sumujud ka guru iwati kijaro.
1: Nih.
0: Nuhun kasep nuhun nuhun. Ngahaya amatir rencepan tias dina tiso kalimat cu. Iya iya. Iya iya.
1: Jelas.
0: Alusna tutup-tutup heula janela. Kaulan unyuh sumangga. Sabab ieu teh aya rahasia penting anu bakal ditepikeun ka Ki Jaro.
1: Keluar hawa.
0: Jaro anakin kasep. Amah teh geus direncana dek ini. Saminggu nu geus kaliwat direncana ngan canji keneh wae sabab dibeueung diutahkeun dipikir dibolak-balik nah ieu teh bakal goreng akibatna atawa bakal nimbulkeun kahadean kamanfaatan. Ya Allah.
1: Darunda sepuh.
0: Ngahaja amatan yangan waktu anu sampurna wanci anu mustari atuh tuluy amate utang itung kana waruga gemesang kana bolong cereng belek japar sidik tetek bengek itu ieu manis paking teu kaliwat.
1: Loh
0: sanggeus narengsek kitu dina poe ieu alus kakara amate init jaro jaro jaro jaro. Amati menang ilham cu dina peting kalima dina mangsana tapa puasa ngaringkep maneh di goa amati
1: ya
0: teteh makal tetilu letter hari teteh mungu salah itu cu dina peting kalima amat narima suaratan katingalan daik te daik ayana panawa jeung Kurawa teh bakal ngawujud perang gede anu tempat di tegak Kurusetra tina sengketa ngeunaan warisan agar Astina. Iya.
1: Khawatir, khawatir nih.
0: Sedangkan ama ayah di Astina.

0: tinggalan dekat pinodama bakal Sri Gempur yang dulu Sri Arah Pati yang pamit Sri Arah nyawa yang baraya kadang-kadang ama oge dina waktu naik kedai kalbirang kasebut resi anu tangtu ijiwiku anu masih kena resep perang meren tangtu ama teh goreng-goreng mah bakal ngawujud atau dituduh jadi senapati agung dina waktu na ama teh ga Sri Paihan yang murid dina waktu anu kakak datang lengit murid hapus guru anu ngawujud teh Iwati lawan jeung lawan antara musuh jeung lawan kurawa jeung panawa. Ama bakal nyeureupan Ki Jaro. Ki Jaro bakal nyeureupan ama. Coba geura gamarkeun Ki Jaro bakal teh geus maehan anu jadi guru. Iya.
1: Sadaya-daya mah guru.
0: Ama ge moal teh geus kolot naon ngaranana. Tepi kacega dengan ayah murid marahan ama teh ka Kurawa murid ka Panawa murid ka Kurawa anak ka Panawa anak meureun tangtu reaksi umum bakal timuna sareng meureun dorna eta bari jeung hiji guru aya keneh tepi kacega anak jeung anak pasea kolot naon ngaranana notorogan disebutna lamun seuk anak jeung anak dogdag kolot masih keneh aya hiji guru tungcang nuntun kana ilmu tukang nyaangan ka jalma-jalma tapi anak jeung anak murid jeung murid pasea teu bisa ngukulan aya
1: ama nyeri pikir berang peting mikir kumaha cara jeung katang tuan atuh kasimpulan siger tengah anu tangtu daya perang moal bisa kaungkulan daya di jalan ama ngarumasakeun maneh geus kolot mengpeng aya keneh gelar di dunya aya keneh ilmu anu can kapasrahkeun ka Ki Jaro
0: ama datang
1: kairing
0: dek masrahkeun ka dedeh ama teh boga ilmu anu disebut kadang nyangan malahan namun dibandingkeun jeung titel batara mah ieu teh jigana jauh taneuh ka langit kasep aswata mah oge sandi wirid da teu percaya ama ditu sugan satungtung buuk teu aswata mah teh sawah aya sifat barangasan
2: nya geus kana bakal resep
0: ieu ilmu dek dipasrahkeun ka Ki Jaro top mangpeung ama hirup keneh pasti-pasti ngawujud ya perang berat Yuda ama paeh Ki Jaro ama Rido ama ikhlas Ki Jaro geus jadi manusawi anu linukung manusia anu sampurna anu geus bisa ngakontal ka alam padang kue tunjung sampurna anu kasebut alam nirwana
1: ayo titel kadang yangan ilmu kasampurnaan pikeun-pikeun urang ka alam asal sabab manusia gelar ka alam dunya teh tina alam keuheuna naon kubrak kana alam ayana naon sarta bakal paeh bakal mulang ka alam eueuhna naon deui alam syuhung anu tangtu
0: dina alam eueuhna naon kubrak kana alam ayana naon engke dina maot bakal balik deui kana alam eueuhna naon da moal dina naon lantaran eueuh naon-naon nu nganaon-naonana ge eueuh
2: nya
0: aya sote naon-naon urang keur waktu aya naon-naon tapelbah dia Ki Jaro wajib hidup pikeun ngahontal ieu ilmu kaluhungan
1: aduh sama guru
0: ieu kaset sabab di alam dunya ieu moal aya dua jelema anu nganggem titel kadangnyangan tutur galurna para empu papayanana para pujangga tukilanana para wali anu nyepeng ieu ilmu kadangnyangan ilmu kasampurnaan tinangtu aya tulisan anu tangtu anu panjang turut tarakal pinuh kujang kerang lungkawing kitu lain kia lain nah karah kudu kumaha pamungkasna rasa pasrah tauhidna iman ka Gusti
2: aduh
0: eta jalan anu tarakal panjang muhkeur jelema linglung tinjakeunana tapi keur jelema iman ka Gusti anu tangtu aya istilah sajatining hirup manusia rahasia Gusti teu bisa diukur diduga jeung dikira-kira ku akal manusia tapi tetela eta rahasia teh keur akal ngaranana masrahkeun diri ka Gusti tapi keur kapentingan diri na keneh
1: jadi hal ieu wajib ama pikeun masrahkeunana ieu ilmu sangkan hidup bisa ngatur lencak kana marga ning alam anu bakacun ku ieu halna ama teu rasa kadeudeuh kana jadi murid
2: halo
0: sakitu maksud amat teh cu tapi ulah cek.

0: Cok itu oge ama ulah disebut nganapikeun karena ilmu kabataraan lantaran apal amage hidup teh geus diwingsit atawa geus diwirit ilmu kabataraan ku tuang raka. Tanya pelekeun tapi geura baning-baning ku Ki Jaro. Sakitu kasih. Lamun hidup tengah milik jetang tu bakal jadi jelma rugi geura pegera sawang dina mangsa anu bakal datang dina gerna tarung Kurawa jeung Panawa. Sabaraha juta tentara anu bakal jadi korban? Sabaraha biaya perang jutaan miliar anu bakal karugian tumiba? Nah teu khawatir pamajikanana kurah-kurah dina waktuna magrib niangan salakina anu geus guyang getih. Nah teu khawatir hiji anak katawa dua anak cing karoreh kana layon bapana anu bakti ka lemah cai. Nah deuk tega Ki Jaro nempo guru di medan tempur. Amage moal tega lawan teh murid sorangan. Tah ieu Jaro cing atuh geura pikir-pikir. Ngecerahkeun perang teh jahat kasep geus daya tedeng aling-aling. Da kumadak jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur geus daya da dasar sifat prikamanusiaan. Geus daya sifat ulas asih antara sesama jeung sesama akibatna perang ekonomi apung-apungan geus moal katepi ku leungeun leutik.
1: Ayeuna pelan-pelan.
0: Sakitu kadeudeuh ama kanu jadi anak bakal dipasrahkeun ieu ilmu kadangianan. Kumaha kira-kira Ki Jaro?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jayaraksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawonoan wae, Bu.
4: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Di Pati Arjuna ngarangkul karena sampean anawi kundrona diserangan kubu di anu marah mai. Ingah anu taya papadama nawiskeun luyu kasauran guru sareng maksadna. Rata sutara pingah kamar wah tasuta pingah kagiri.

0: Nah haju kumaha bagja utaya papadana pangresa. Nuhun jarok meureun nyerep kana pikir, nyerep kana ati cu kaula nu pangresa. Kumaha saketilu miring salak saduma dereng kahartos tetela kalawannya tak perang tejahat. Sapangesi alam dunya tina perang ya istu daya ras-rasan hiru yaitu dimargikan ku prabut alas anu tangtu wika kajadian anak poho mang sereng alo uwa sereng suan karang-karang adik yang lancik kuju.
1: Nuk itu manusia Nuk itu manusia sampurna kujeng hingga bisa bebenah ke alam mangsa asalan utang tu di dunia paburanta jalan agus aura-uran namun ngarat sayutnya magus bocor di jalan usianun gentong kau bros beak di jalan sayina. Nuk itu manusiawi
0: sanes.
1: Nuk itu manusia iman takwa
0: sanes.
1: Nuk itu manusia anu ditonyolkan di makhluk sajian pajar ke manusia mulia
0: daya
1: satu
2: ya.
1: Namun sabab apa nyaricak itu
2: alah aduh
1: Amam wal tiga mahan jadi murid.
2: Aduh.
1: Berhenti ya roket tangtu. Matiga mahan jadi guru. Tiga.
0: Malahan eta senjata pasopati. Lamun teu salah harti cutatan dina japar sirik anu tangtu ai pasu teh parangi ai pati teh paeh eta parangi mahan jelema nu kitu manusa linuhung ngekebek pakarang pikeun nanasa jelema jaro teu wajar eta dicekel ku Ki Jaro.
1: Aduh coba pikir tapi ulah cecok kasih bujeng hingga nulian suyudana kurawa sakabeh aswatama getih sorangan ala sorangan istri berbeja sebab amat percaya iwa Ki Jaro murid ama anu kahrong anu bakal bisa tepi ke alam kasucian. Jangan aku maha sunah dek tecepai gitu
0: upina upamikir kaulah badai ngunurkeun diri tina kasatriaan. Ada yang ngunurkeun diri upami sieun ieu bakal perang kajadianna antawis dulur sareng dulur.
1: Kade cuk kade pikir-pikir heula beuweung utahkeun bisi pajarkeun ieu teh kolot teh mawa racun. Deuk ngabengkahkeun, deuk ngancurkeun kana rasa satria, deuk ngarusak kana kapriwareaan hidep, deuk ngarusak kana semangat hidep. Dek ngarusak kana pancen hidup di nagara iya lain amat eta pigerak korehan manusiawi linuhung anu angansik di alam sabab musabab gerak tempo alam asal anu tangtu.
2: Jadi moga berusaha
1: inung bapak tengah haja nyiun urang temasur gelar kadunya naun sabab nak itu lamun sik urang terdikeresakan gelar kadunya lamun urang terdikeresakan ayak di alam pawenangan iya angin ku keresana zat anu kagungan perbadi lamun hidup silo di dunia kena kena diawas kanu kagungan diawas kanu tempat rahmat anu baka katincaku urang alam asa urang didi baka silo balik na baka jadi juri geriwa baka numpang dina mangsa-mangsa na anu ayak di alam dunia modekai gunung cai leweng remak paling-paling asup ka jelema anu keur ngalamun nade tega hirup kitu bang-bang bleng-blengan sik di alam marakayangan nade tega hirup isuning linglungan sik di alam apoek anu jigah ieu mun seuneu kari panasna lamun cai kari tiisna lamun angin kari tirisna lamun bumi kari poekna da sirik barangna mah geus eueuh anu kasebut ancur teh di dieu nya di tempatna dihijikeun jeung juri gedemit barakasakan nu kitu manusa linuhung kaseup ta ieu teh akibatna poe ku hawa nafsu iwati tega mehan maraya jeung maraya ku ayeuna perang perebut kuat anu tangtu
0: iya. Aduh Rama Guru muarobih deui kaula kataji dupi ieu teh kasebat naon
1: ieu teh istilahna patarekan dina kadangiangan kaseh
0: nuhun asa tina eueuhna naon
1: tuluy kana ayana naon
0: bakal mulang deui kana eueuhna naon
1: moal dina naon da eueuhna naon
2: ya.
1: Coba
2: Ya.
1: mangateh teuing kaula bade nyangakeun pasopati. Eh, tapi engke. Dina hal ieu teh kudu make tawajuh, Cuk. Ayeuna wajuhanana kudu di tempat anu hara-haraeun bade leuweung-leuweung liwung anu teu katinca ku jalma. Tiwa teh opat panonna utangtu. Oh aya, aya kaula teh gaduh leuweung sesa babadan alas kamar. Di mana? Di wates nagara Wirata sareng nagara Amarta dinya aya leuweung anu teu kababad jojontor paling ti kidul saket lautan. Sepi. Tara kasincak jalma. Teu aya nu wantu bujeung hingga jalma lian. Cenah mah manuk ngaliwat oge sok ragrag ka eta tempat. Kaenkeun aya angker-angker kitu mah diruat heula ku mah iruat-iruat. Ya. Pasopati bawa dina waktuna. Urang ancur, urang lebur, urang sangakeun ka empu Anganyali. Eta teh piruksakeun lamun dicekel ku anjeun.
0: Abdi nuhun lasak ketika bingahan.
1: Tah atuh dina mangsa nawujuhanana ieu teh kedah dina mangsa caang bulan anu mabra disebut dina malam purnama tanggal 14. 13 maran 14. Utami pisan, utami. Nah dina waktuna ama nyampir ka dieu atawa urang patepung di ditu. Sakalian sasajen bawa.
2: Ya.
1: Utami nama supados teu tebih ti ngrama guru. Ti sokalima angkat ka dieu eta tempat kalangkungan ka palih ti kenca jalanna utami nama urang tepang di ditu. Cocok, cocok, cocok. Oh, barang sawek ibaling wasana. Esonira manja.
0: Esonira pakun manca terus sapratane pusri nalendra kresna manusia gelar betara seking cengalamani.
1: Mambanira ngademan ewuh pagulingan.

0: Sarah. Ya ini padanya ini geni karasan paman resi ayam di Madukara.
1: Kapino damal angir maha batara inuh ngahatilkan semah pangabat kesubun mang subuh kene parantes di dia manti umaha damal ibaring panges tu paman ya ini padanya ya ini ngahatilkan semah sinukum kuhonyukpan dengan raka batara katampi ya ini sama ibaring pangestu akan tengah aja tiba dan nyubaran undangan Rayi Prabu nangnya tehatnya merengseng akan kehoyong sinang helah ke Madukara atau karena sana ini ayah kasepuhan tisu kalima orang sarang meka marta dina nangtus kentiru sasi sakali yete istilah nama diayakan gempungan di amarta nampi laporan-laporan ti para pejabat di amarta pura.
2: Kukitunya baingan urang dia mah mararayu. Ilu bulan sakali diajakeun gempungan, hasil cerita ti dieu, laporan cerita ti dieu. Nya aya cocok.
3: Tiap-tiap kepala daerah
2: nya. Nya nya nya.
0: Atuh salina. Karesan pamanusia teh ngahaja wae anyang sono.
1: Dauh ti malang ieu teh ngahaja pun mang teu nanging utami nama. Ngeunaan pamasadan mangga parios wae. Luang rayi jaro
2: kula nun kula eta mah kumaha jaro deuk diwalakakeun teh geus disebutkeun teh
3: ya
1: kan kade ulah kagorengan ngabentur ka ama teu ama teh lain dagang ilmu kade teh nganya akan jadi anak cing kempreng sumana oge cing mang oge
3: cup
1: cing mang oge oge cing mang
2: raka batara
0: ya ieu panangan ieu
2: bagja kurawuhna panjenengan sakantaran rayi teh unyu kuninga tina perkawis naon Rama Guru Rawuh tisok kali mamasat ngerakin kadedeh kakaula kairing ngumpeng mantena gelar kena di alam sabab musabab margitos pinuh kukaru mausan ayah dinaka sepuhan kajeng mantena rumaus parantos cuet kaharep satiat sana mulih ke alam langgangan utang tos mantena badai ngalungsurkeun heula ilmu kaluhungan kadangiangan anu eusina nyata mukakeun lalangse rereget ing manusa sangkan tiasa dugi kana kamanusanana linuhun istilah kamaripatan antawis manusa ka Gustina demi keur dirina masing-masing sakitu kawulan
0: wow bagja ya ji
2: kaulan
0: bagja tina manan
2: tuh gini
0: jangan itu dapat itu nyangir pada dapat ku maka memang itu hiji kewajiban manusia maripat ka Gustina
1: jasa cocok cocok mang oke ayo dicari mana ku jelama ngerti mamur kana cocok mang oke cocok mang oke oke cocok mang harukana ku maha tak tage tak tage nyohon nyohon tak itu gini jarak acu bagi kere hati meren
2: malihan kaula teh bade nyeksakeun tina tugas teh sanggup hiji manusia nyangah pancen ti pamarentahkan kaya nu kasebut satria kedah bela nagara jeung bangsa kedah nanonkeun jiwa soko memangsa nu bakal datang bakal sini gempurna dulur sareng dulur tina alatan perebut warisan astina tina luhur diri bakal sini singarepan antara dulur jeung dulur ical baraya leungit pansa kaki untur dulur malahan sareng guru ge bakal jauh jeung istilah basa murid bakal leungit timul musuh sareng lawan bakal siripaehkan teh antara nusa gulung sagalang di dieu pangemut kaula tos teu aya sifat prikamanusaan tetela perang ieu teh jahat raka batara
1: kitu ngar
2: Dupi masarai sakan tenan badai nyangakeun pasopati margi ieu teh hiji panah atanapi alat kanggo ngarogah hala jalma teu payus aya di manusa linuku di dieu kaula nyuhunkeun widina ti raka batara sumanga urang sareng mios ka amarta kapusir dayeuh sakantenan rayi bade unyuk-unyuk. Padanya cageun tina kalungkung teh sanggup
0: tadi jadi manusia judes telenges lali kasipat ke manusia nutang. Muga-muga raka batara luntur korbu jemar mana jiwa kaulang adadak galak lalelis lalung seistu nirka pukai bunal nirka pasca kujana.

0: Malam 14 mangsa bulan purnama rayi bari ditawajukan di alas kamia karestan babadan kakang Bima kalayan badengan curpasupati anu nyanak sangar sareng nyanak kadoraka itu katru kuning ngarai kapan cengan
1: loh
2: yai paman miku pangapunten paman akhirnya ngagen cuman ngalaga jai pun mang yai
0: kaulanun kula
2: akan ngiring bingah yai emut karena istilah kemanusiaan di dia tiasa kasungsi yen manusia dijadikan anakku kersana zat anu kagungan teh ditonyolkan serang makhluk sejen ukuran nama juri sakti setan kawasa lebih mulia tibatan manusia yai mulia nama manusia teh kis disampurnakan budi pamili akal pikiran rasa serang perasana
1: cek
2: mangoge marukana celuyu serang kadang yangan cek mangoge cek mangoge cocok angin akur pisan beres.
1: Mana jeung ngepret meja naon
2: geus. Nu mataku asuh atuh mama moal kabeuri kitu. Nya oge anak. Jeung mah oge. Jadi geus. Diwajibkeun manusa kanggo ngahontal ka maripatan ka Gustina aya maripatan nyaho eta lain mun kana ngaho jalan patrekan utang tos antawis hakna as istilahna hakikatna torekatna dugi ka mangsa maripat. Mangsa manusia para dwi kamaripat di alam dunia yaitu kena tiasa panon bentak panon awas cing bisa lolong panon celik bisa ngadenge cing bisa torek jeng budek sulut baca tuat cing tiasa ngunci manis sari tangan ukur kutek na ati kolbu langsung kadat kerasana di dia manusia wili nukung tiasa ngamah kena kadang nyangan numagi kitu akan te cansangem karek dwi kena batara oge akan te seset suat
1: ya
2: kairing cek mang oge
1: ya.
2: Namun lagi ulah lali pun ternyai paman miku pun ten.
1: Saya.
2: Kumak.
1: Cek.
2: Tupi lagi nunjuk ayah di mana?
0: Di alam dunia, di alam pawenangan.
2: Lu disebut alam pawenangan itu nah apa desa wenang-wenang lah kuning hiru?
0: Sanes wenang milih nama manusia ku akap pikiran anu seket ku ilmu na gusti nu kagungan ku ayana milih bener jeung salah alus jeung goreng.
2: Yai,
0: kaulanun kula.
2: Anu disontal eta ilmu kadang nyangan tituang rama guru naon teh aja
0: kasampurnaan hirup manusia.
2: Naon disungsi
0: alam asal.
2: Asal ni manusia di mana yai?
0: Tidak kersana manusia kadar ibu rama kadar cukang lantaran manusia termaksud pribadi tapi gelarku kersana.
2: Tetelah kalau nyata manusia ayah nu ngadamalna
0: upami istilah ngadamalna kedah ayah parabot serang kedah ayah istilah nyena utang tu jeng ayah paniatan
2: nah manusia gelar di alam sabab-musabab
0: gelar ku kersana numawi manusia sanes ngumara tapi diumarakin ku kersana
2: cocok sakali daya ini singkat dimana asalna manusia
0: di alam sun di alam sirna anu tangtus anu disebat alam daya nanaun
2: ayana
0: kubrak ka alam ayana naon
2: engke
0: akawang suri ka alam te ayana naon
2: moal naon-naon nyai
0: moal naon-naon da te anu naon-naon
2: sabab
0: te aya naon-naon
2: aya sote naon-naon
0: di alam aya naon-naon
2: oh kitu
0: teu pinu
2: dikirain nuju aya di mana nyai ayana
0: di alam sabab musabab
2: naon-naon aya atawa te aya naon-naon
0: aya nama nuju aya naon-naon
2: dupi raye nyepeng pancen ti
0: kaulanun
2: dupi raye nyepeng pancen ti
1: bisa
2: dat kersana nu kawasa pikeun nangtungkeun bener jeung adil pikeun ulah nyengar-nyengar karuksakan di alam pawenangan ieu raye raye pancen tugas ti pamarentah tugas ti pangagung pikeun dedeh ka nagarana dedeh ka lamasaina bela ka bangsana nu kieu satria ngaranana luyu eta istilah basa nu tadi dina eusi kadangiangan sareng satria pancen tugas ti pamarentah henteu yai
0: Tahu pamit sarang eta mah teluyu.
1: Ya.
0: Teluyu paman. Teluyu mari nya kitu ai tugas di pamarentah mah. Istilahna kieu manu anu kapan aku mangku nya bener-bener.
1: Jing jing jing.
0: Kumaha paman? Numutkeun ilmu kadangnyangan dosa manusia maehan manusia. Dosa, dosa. Tapi numutkeun tugas pancen satria di alam sabab-sabab ieu geusan nyalametkeun nagarana, nyalametkeun bangsana. Mode lima ramo eta lima ramo kaancikan ku sakasaki tumor. Eta kasaki tumor lamun teu diberantas eta ramu hiji anu kaancikan kasaki tumor lamun teu diteuteuk tangtu bakal mamawa kana opat.
1: Ya.
0: Aya wenangna dina hukum nagara, dina hukum syariat ieu eta jelema dipaehkan. Bilih janten bibit berwit bibit kasaki.
1: Ala.
0: Mohing pancen satria mah hak pikeun maehanana ka musuh anu bakal ngaguna sika ka nagara jeung bangsa. Tah ieu bakal tojang nyasareng ilmu kasampurnaan kadangnyangan. Dupi Arjuna, nah ieu teh istilah pun geuyeuh punten. Nah Arjuna ieu teh istilahna rakyat atawa napi budak angon pun geuyeuh punten. Satria, satria, satria. Nah wajar satria jika kitu ngarepkeun teu naon-naon, moal aya naon-naon sarta moal saja jadi naon-naon lantaran geus ngahunta ka alam kasampurnaan tangtu sedengkeun ieu teh di alam naon-naon. Upami urang deuk tetep aya di alam naon-naon, keur aya alam naon-naon, na bakal tiasa diduga jeung dikira-kira, ku ayana bakal aya naon-naon anu bakal ngarebut hak.
1: Ki.
0: Ka urang sadaya. Mana pancen satria apa, Man?
3: Wah, hiwul.
0: Anya teh macak mang mah cibahula geus teu jadi RC-RC acan cibahula ge, Man. Ada teh sanggup aja. Nya kudu poho kana sifat kamanusiaan ceuk mah ge. Eta mah nyangakeun ka Ki Jaro nyangakeun.
2: Yayi.
0: Raka Batara. Kumaha Yayi? Upina muati asa dicabut deui. Kaula teh sanggup ngajalankeunana hirup jadi manusia nyekel pancen. Kedah mangpeukeun kana alam kasampurnaan. Tetela kaula mah bade ngalih kana patarekan ajaran tina kadangiangan.
2: Oh. Kitu.
0: Punten anger punten mangke ka dieu teh punten omat-omat ulah disaurkeun mang dagang ilmu teu cing kempreng sumana ge cing kempreng mah. Eta mah kumaha Ki Jaro bari ditampi bari henteu nanyangakeun.
2: Oh bari tetep aja ngantunkeun ieu pasoalan. Bari ngantunkeun tina kasatriaan bari jalir cina janji sareungkeun kapan satria teh nyangah pancen 5 perkawis aja.
0: Hiji-hijina.
2: Hiji satria ngomong ulah deuk bohong.
0: Kadua.
2: Kadua satria setia kana amanah. Katilu, katilu satria ulah jadi janji.
0: Kaopat,
2: kaopat satria dedehnya akal masaina.
0: Kalima,
2: satria taat ka peraturan jeung taat ka pamimpinan anu tangtu. Ayeuna sarat satria aya opat.
0: Hiji,
2: hiji satria sepiing pamri.
0: Kadua,
2: kadua satria kena jujur.
0: Katilu,
2: katilu satria istilahna ulah ngaluarkeun cipanon sarjan 1000 kali menang peristiwa. Kartos aja. Hiji kena jujur kadua sepiing pamri. Katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon. Kaopat satria ulah borangan jadi. Opat fakta nu mana nu bari dianggo menang bari tetep dina mangsa alam teu aya nanaon bari keur aya nanaon. Upami aya nanaon mana menang bari disawigikeun ku cara eueuh naon-naon. Upami aya nanaon mana menang bakal disawigikeun ku cara mo aya yang keun naon-naon.
0: Ah iya mah ya dongeng pinuh ku naon-naon cuma ya ada emang mimitin aja jadi dia orang ada ngekena naon emang ya sanos bariku mah rayi mua tiasa mua ungut kelinguan mua gerak kanginan widi te widi kali ya mah kanggo kepentingan kaula margi kanggo ngahadapkan maripat ka Gusti namah ulah nyanyanakan usanis cocok jaro amau genyeng asuat amau gus paki aki ya marukan.
2: Oh gitu bari tetep aja nih bari ngantunkan kewajiban
0: tepino
2: bari jalir janggi tina sarat satria.
0: Tepino
2: pada jalan janji tina pancen satria
0: upina sawios disebat kitu jeung tibatan hirup jadi jelema doraka.
2: Di kantuninya hirai sanes tesona akang bang anger-anger wali kamana ite anger-anger antos di kantuninya
0: engal-engalan teing sanes tesona permios.
1: Jaro
0: boa punu sawios daya bagelan anak sereng tibatan kaula ciraka yaudah kitu cek mau ge bener-bener jelema iman jeung takwa mah sok bawa ego godana. Kadang-kadang setan teh atawa iblis sok ngawujud aya setan juga pamajikan. Aya juga salaki,
1: ya.
0: Aya juga anak.
1: Ya.
0: Kadang-kadang juga bapa jeung inung, padahal eta teh ngahiwa kana perjuangan. Tapi kada Ki Jaro, ya Ki Jaro ulah boga rasa dicilakakeun, ulah boga rasa dijongklokeun ku amanya.
1: Henteu.
0: Henteu kaula nu anuhun, kaya teh kieu jadi cu. Sabab amat teh masih kena roba kapentingan di sokalima tangtos yaitu dina waktuna bakal petepung tanggal 13 malam opat wel
1: wawelan Saya tidak menyebut awalan deh.
0: Mang Samin.
1: Iya,
0: tenanaun, tenanaun.
1: Untung.
0: Iya. Saya nama Kulem Mesawangi. Entong, entong, entong, entong. Oh, Sumatera teh sager. Ibaring Pangesto. Srikani, Srikani, Srikani.
1: Dahlah.
0: Ibaring Pangesto. Hmm, cocok. Kau nggak dengar Srikani cager oge muni lenyap gitu kena hati. Oh, acunya. Oh, iya, ama maklan ya. Iya. Keur karegregan kapagehan istilahna keur istilahna mana kitu istilahna mah ulah ngutain wan ulah gedaganginna.
1: Iya.
0: Loh. Halo. Nah, kawirujengan, apunten we teh tiasa jajab ka ulah sakantenan ayeuna upina bade ngadeuhsan ka Raka Prabu nyubadanan tugas kalayan ieu pasoalan bade dirugikeun.
1: Saya.
0: Pa atuh ka saya. Selamat nya. Selamat duri kantun, selamat nungan. Nungan tun cacok.
1: Ayo.
0: Sakunur nama Hersiko Mayana Sapratane pun Astrajinga anu guragir lulumpatan yang nyetelakin Dewi Sudiragin Tedamang Wales sumping nakama nugara ka utusku Lurah Semar Kuda Pawana dipi warang munut pitulungutan pangapun jen saha abdi dan sada astrajinga cung nuju aya ling aya eh obat masyaallah yang ampun magring euy
1: manuhar
0: magring
1: Allah pantes lami kan
0: geus cabut cai-cai acan
1: aduh
0: pangapunten sih ya nyangakeun cuma pangabakti aya naon jauh cimalan teresan teresan angkat sih, acan bujung ingat awak sih. Sana si abdi terisin, sana si abdi kuhawan tu sih, uning akan pun biang cik, itu tidak mahu tu sih nanti.
1: Bawa ni kendi.
0: Saur pun bapa nama itu pun biang damang upah misal di leutan sendi bahkan ku cai pangeman senjata pasupati. Mati situ disunkan nuntur kolmu, jemar mana?
1: Ada.
0: Uning galih, nu disunkan. Mana wikawidian sih pada namut pasupati abis saya sakedap pada malam pun bilang repot pisan tu lepas saya acan matu saya nanti sendiri mudah aku tak tanya sih pasupati ulalilanya dan ulalila sabab ia tepesodek diruat
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenang.
4: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu
5: karas bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem
4: mohon
5: dari pargel itu jantan abot lah tasa atas nama mesela alpa pomoris
4: alpa propolis
5: alpa propolis alhamdulillah
4: ayah karaosna
5: ayah karaosna ayah di lah ayah karaosna gitu ta
4: kalau pamit telepat apa cina kapungkur teh barare apa yang tanya?
5: Barare kapur mah barare jam dan ada hareras
4: hareras
5: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantun abotna sekedik deui kitu
4: ya teh.
5: Salite aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui
4: lah. Sabar tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabar kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Oh, leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bae. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karjang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan dicetnya tensi darahnya sabar namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
5: entong mamu ya
4: ai ngamama ngamang saali
5: ai mohon
4: dikirangan
5: nya
4: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
5: bapaknya sami amin ya rabbal alamin
4: assalamualaikum bapak
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: Pak,
9: iya.
8: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: ya Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Yeah.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin,
8: sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Oh, semua moa sun ayeuna rupina dikeuman ayeuna geus sangakeun deui tampana. Lajeng Pasopati disangakeun ka Astra nya. Nyuhun kan acung abi teh. Cenah di sono geus rupina diantos ku pun biang sun. Bral Astra nya ulah lila. Moa sun permios, permios, permios.

0: Dipati Arjuna lajeng lumampah ka Usyurdayeuh Indraprahasta. Kantun lampah ti satengahing jalan Dipati Arjuna anu pinuh kurasa kabingah galih. Bakal nampi ilmu kaluhungan kadangyangan imawi kulinuhung ti jajar sokalima. Gantos ingkang winusita. Ucap pawon tening padepokan tumaritis Desa Kerel Gorowong. Griyona Semar kuda pawana anu parantos tatan-tatan bade nyubadanan anyaur dinaraga kempelan tilsasi sakali tekakan tunti kamasyarakatan mantena sami ngiring kaulung. Aduh ayana ujang kadaharia anak bapak anu gede anu letik ujang gara turunkeun peuyeum ti paracu. Betoi gera bengketan sangakeuneun ka pangagung ujang naon deui di kampung Maiwati kitu. Urang bari syukuran urang ku ayana kautamaan para pangagung dina mangsa pangwangunan ieu ngahontal adil kalawan makmurna nagara. Ieu kaadilan sangkan kaasaan ku urang sarea anu ayeuna istuning geus kawujud ujang make jeung aya listrik asup ka desa. Sararang tayan urang.
1: Ucu, inung ilahi saban waktu dulu ujang ka desa ngadeuhisan pikeun nampi didikan-didikan panataran-panataran dina ngalaksanakeun itu jeung ieu hukum-hukum nagara, undang-undang dasar nagara yang sajabana ti eta make jeung nyaho PKK inung ilahi. Kadieu kitu sarerea akan ilahi kitu jang.
0: Naon bapa jeung kadieu aing ngukur bingung.
2: Maka bingung segala atuh Kang.
0: Ya, sudah aing mah tadi ingat-ingat wae kumaha teh.
2: Ya tong ingat-ingat ka bingung mah di saurang sepuh engal.
0: Heh, obat ilah ilah lo.
2: Naon kita juga kitu.
0: Yang geus nagalunggung meletuk.
2: Duh, mata.
0: Dek. Yang geus aing geus beungeut ku labu ya lo bakal bingung ka paur ka risi ka rempan. Oh. Aing ku bujur dewek saban subuh meletuk teh hariwang aing teh.
2: Eta mah biasa we meletuk eta mah Kang ah. Ceuri ah.
0: Weh, jadi bujur dewe subuh meletuk. Ih,
2: pantes sudah kadempet pek kencar moal tiga beledung.
0: Dia di sadawana.
2: Ah, kan kami begitu ah.
0: Aya naon sanajang bapak teh?
2: Aduh Kang, pina aya persoalane weh lugikeun
0: ka. Tadi ya sararea jang. Tong jange leuwih urang teh tarucing anjeun aing yeuh diolah.
2: Noh.
0: Mane sigareng? Iya.
2: Nah.
0: Ejek naon sih nagroan kabdi?
2: Ya. Sopan gitu
0: banyak. Tetarucingan sih yuk. Naon tetarucingan? Sok yang ngareng tetarucingan naon lama burung kapangi kuain?
2: Doh. Ahli mahal mahal nebak
0: deh. Cing sok tetarucing naon tak ayang naon. Ya jawab ya tetarucing dewek sih ya. Lamun tebis saka jawab di peletok tilu kali siawang kuain.
2: Ya beres.
0: Jadi lah. Coba naon tetarucingan eh. Kela mana hayam jeung nog sia? Jawab.
2: Benah ye.
0: Nya. Kela mana hayam jeung nog?
3: Ya lah hayam.
0: Sabab? Kela hayam ah, oh, sabab naon?
2: Oh, sababna ye.
3: Sabab nog tina hayam belekuk.
2: Nya.
0: Bener nog tina hayam lain sia. Lecok weh asuk sia.
3: Ini kalah si anak.
0: Siap.
3: Acan si ada. Asam belguk siap.
0: Si garek acan.
3: Aduh anjing. Untung tarik kaitri siakan urut bisu. Ya. Ya.
0: Sekali ini kali wajib.
3: Siap. Ada anjing.
2: Pindah sama lah.
0: Hai cek akal hula naon. Jawab siap yang benar. Salah siap jawaban dia.
2: Maka pikiran lah Tuhan. Jawab
0: dari gue. Kala mana hayam yang nog. Kala nog lah.
3: Kala nog.
2: Ya.
0: Nah, sebabna?
3: Kala pan hayam magarti na antok.
2: Ya.
3: Kain siya. Siya.
2: Ginahan.
3: Ginahan. Gaya lang niya. Uwang gila. Ano. Siya. Nangalat
2: terus.
3: Sayang hayang niya siya. Taluk siya. Taluk. Kabay. Taluk. Asin. Asin. Asin. Asin. Asin.
2: Nya abah tadi beletop masin lagi
3: tulah. Kamaran sik maneh naon sing? Sing jawab ku akah heula mana hayam jeung naon? Heula hayam sia. Naon heula hayam? Naon sababna? Eta nu ditanyakeun ku Sileng heula mana bieu? Naon?
2: Nya.
3: Coba nanyakeun ka ieu bener. Heula mana hayam jeung naon? Ya heula hayam. Naon sababna? Eta nu ditanyakeun ku Sileng heula mana bieu?
2: Cing.
3: Heula mana hayam jeung naon? Ya heula hayamnya.
2: Sok kemana
3: hulang? Cing balikan deh hulang mana nog jeng hayam? Ya ini mah hulang nog.
2: Eh.
3: Ah siapa malin taruh cing hayang nengele tam.
2: Mana sarana itu besok
3: ini. Lain hiburan-hiburan kenyang lah.
4: Ada tilang ngerti.
3: Ya. Ya. Ya. Oh jajan mau pan penting hiburan.
2: Tenang,
3: sebab
2: me.
3: Sebab kaya yo nyebut nage dunia akhirat.
2: Mahat.
3: Untuk akhirat dunia pan. Lahir batin dunia akhirat. Mahat. Batin lahir hula.
2: Mahat.
3: Nah akhirat dunia heula. Jadi lamun urang di dunia tanpa hiburan sarua jeung hudang sare teu make nguliat.
2: Oh, itu nya kang
3: ningal. Penting hiburan, digawe aya waktuna. Tuh, kan urang lamun nyong ibadah ka pangeran aya waktuna.
4: Kuliah waktuna.
3: Nguliat aya waktuna, pan. Peureum aya waktuna, benda aya waktuna.
2: Iya.
3: Pan ciburang mah panayagan pergi peureum.
2: Yes.
3: Di pucing melek.
2: Iya.
3: Hah. Teu maja. Mak jah di sini nak?
2: Mohon.
3: Aduh, Mas Amin.
4: Ulan.
2: Ya, lekah jem batu lemah.
3: Ya, ceng. Lagu yo, lagu nunggu nak. Minta lagu yo, nanti masuk digoreng je nanti.
4: Kansreng.
3: Oh, kansreng, kansreng, kansreng. Soalah pangkatan gurubab. Hiburan ngancai di wala, jadi lah. Garang hiburan, jadi jangan malah.
2: No.
3: Dek hiburan, hayu.
2: Yes,
3: dek ngalagu, hayu.
2: Yo.
3: Dek tinju, hayu.
2: Yo.
3: Dek badminton, hayu.
2: Hello.
3: Dek KS, hayu.
2: Yes.
3: Dek gelut, hayu.
2: Hey.
3: Hayu.
2: Hey.
3: Hayu.
2: Nyalik, hayu. Asal adalah hayu,
3: ayo. Yang lah, Kang Sering lah. Sok.

0: abdi asra jingga ngahaturkeun sembah. Abdi dawala.
1: Abdi hareng, Pak.
0: Heeh, syukur, syukur.
2: Kaula sudiragen Kakang Semar.
0: Ditam tadi diuk-diuk sarerea diuk-diuk.

0: sumpah kapiguyan bapak ya pada mikirin penting ka ilalah isararea ujang kapan urang teh urang ka kota ngadeg geus ibadanan panyahun ya. Bari sakalian negrakeun kabingah. Wayana kajemaran manah para pangagung dina mraraga pangwangunan ieu. Geus kaasaan kurahaya sanajan bari karek saeutik oge ujang. Hayu urang ini sararea, ujang urang ini sirin.
1: Eta dinten mana bade angkat Kakang Semar? Ayeuna mah wayahna ditinggalkeun ku bapa. Ya, tos soyogi jang geus diturunkeun peuyeum.
2: Atos. Tikat wae abdi mah.
3: Wah. Nya. Kana nuntut pangan mah.
2: Heeh. Pokona ieu abdi teh pasukan tenan bari ngadeuseun ka pangaulan teh ieu sing. Sinundara caketeh ka Gusti pangaulan di Pati kitu. Ieu abdi teh kecang gaduh sepatu pan abdi jadi komandan hansip.
3: Waloh. Nya.
1: Hai lain tong make ngarong-rong ka pangagung kapan geus nugaskeun leuleung geus nugaskeun ka bararea sararea eta keur demi kasampurnaan hansip ujang. Loba itu jeung ieu ucu garape geura deuheusan rahayat-rahayat anu geus saraladar ayeuna anu geus bakti tumut kana tugas pamarentah ucu. Kapan loba nu panen di urang tadi na waktuna panen ujang beres sagari cewang keur hansip.
2: Kira sawasta itu pengana bece era pokna.
1: Entong era-era ada kewajiban mangaritkeun nu boga ucu dan nu boga pare jadi na waktuna dibuat teu ku sorangan ucu. Ngan dua kocak mah tilu kocak borong we ku silaing ku genep hansip ge cukup.
3: Hasilna teu watah.
1: Hasilna ujang minta ka dedeh cenah boga engke jabati buruhna teh cu. Kitu ucu.
2: Hasil tamadan nonyolkeun wae keamanan atuh da. Aduh penting keamanan menyong. Aina penting nama kesehatan pan urang teh wajib ye. Rakyat sehat, urang sehat, negara kuat. Ya, jeung sehat kumaha?
3: Da.
2: Musik urang dirongrong ku keamanan pan ieu jadi nyangkut ka sakit batin.
3: Ya.
2: Loba bangsa tu ditu jadi ye. Coba pikir mane. Kan keamanan lebih penting.
3: Ya.
2: Dek aina akan jadi hansip dek bisa ajak izin kumaha urang. Lamun urang teu bisa nonyolkeun kesehatan, coba lamun gering.
1: Dengar kan ngobrol, ya yang penting bukannya keamanan, ya. Yang penting bukannya kesehatan, tapi yang penting ialah apa itu yang disebut
4: ya.
1: Yang disebut tidur nyenyak ya. Makan enak
3: ya.
1: Ya. Yang penting jelema ulah digawe
2: ya. Ya.
4: Jelema yang jadi galan wae
2: mah kitu dahar subuh
3: ya. Ani
2: irung ngebul sia cuma digawe embung sare tibra kitu we cumprak tamprak gawena teh.
1: Mae kumaha nya lah? Kumaha? Yang penting sebab beuteung.
3: Nya
1: saya. Ya. Karena sebab beuteung paling-paling aing macul.
3: Nya.
1: Ya, yang penting bukannya kesehatan dan keamanan cara pertanian.
3: Iya.
4: Oh. Tuh, karena perkejawan mah samot.
3: Dahar mah jajan.
2: Kesehatan ring.
1: Dan bisa sehat mah lamun teu nyatu.
3: Nya.
2: Uluh, kita basah segaring.
4: Wah, kejo mah nyaman.
1: Kau basah ngupan orang mau sehat?
3: Nya.
2: Keamanan.
1: Kama keamanan? Mau bisa mangu betil, namun orang ke kosong beteng?
3: Semua pasti.
2: Oh, eta reng, numata kesehatan yang penting.
1: Dari sehat kumaha, namun beteng, ngongkrong?
3: Nya.
2: Yuh, nah lu beteng dongeng keamanan, kesehatan.
1: Pertanian, gablok? Nges. Entong padonca danu tilu teh cu eta teh pigaweun urang garapeun urang pertanian kaamanan jeung kasehatan diwajibkeun ku urang kudu dipigawe sarta kudu ditaatan ucu.
3: Oh.
1: Bener kabeh oge ucu kudu dipigawe kasehatan pertanian kaamanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
6: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
6: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
5: Eta panyawa tos sabaraha lami, Pak?
6: Lami eta pami jantung di 2018.
7: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: upami nu sanes nama namayana paling lah ya setahunan
1: pamit. Bapak ku kitu na panyawa tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge so kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik meunang naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teh puyeung pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
5: gitu. Iya
4: bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya,
5: iya.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya. Yeah.
4: Untuk informasinya assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Barang sawek impaling wacana. Sapratane pun Raden Gatotkaca. Tumekawon tuning pakuwon tumaritis. Sahade amuing juragan Gatot itu amuing main apa dan hush rasa silau nganti sopan sih ya
10: ngaronyok dina pantau
9: tuh agan lagi agan alak itu ramutan teh
11: ngekaget wasmarwa pot
9: dan lagi aduh ayana yang akan semak katuran juragan anum jungjunan abdi kaulanun uwa yang akan semak pangabatis kuhenyuk pangaulaan dalem nu tiwa sudiragen yang akan semak pangabatis anum
11: ditampi uwa
9: sarang saha sumping
11: kaula pribadi
9: abdi kan pun temenggung siwung bitung si.
11: Ya ha ha
9: abdi lim swiking kolam aduh nah tersiwa walek udah hurai, udah hurai, udah
10: hurai. Gitu, keong.
9: Tadi kan hareng kan? Padanya gak akan sembah kan? Udah diterima mau kan?
11: Ya.
9: Coba tepikan nalar. Ini maksa
10: gitu. Kontan. Bandron.
11: Ya teki, wah ulah jadi kaget, wah. Wah, ini boleh angkat ke kota.
9: Cumuhun, padanya badanan panyaur. Yang iya teh, tilusah sisa kali terus wacosnya. Nah, udah puyum terus di karena tanggungan gue, wah.
11: Selalu. Yan itu ci mentari dona astra jingarek dibantun ti heula ku kaula.
9: Nyaho dari komandan hansip mah diheulakeun.
10: Nyaho. Eta
9: ci dari pembingung. Dingun kamanan mah. Rubana aing bakal menang sapatu ye genep rampasan ye kenca unggul.
10: Ah. Eta turunan rek make naon?
9: Hah?
10: Katuhna.
9: Naonnya?
10: Yan sebelah katuhna rek make naon lain kenca.
9: Teu bae bisa ngarasakeun nu hiji make nu hiji henteu pan bandingkeun dinya. Mana nungeunna?
10: Hiji. Cokongan
11: sama itu kalau ternyata pansen di kamanan di luar mimpin tentara sebab dimana panawa ayah maksud itu sukaya hal-hal kajarian untuk dipikarap datang nanti pihak katilu bangsa oknum-oknum harus ditanggung jawab
9: rakyat takulan anasir masih kena balawiri anasir
10: balawirinya
9: sebagian ageng sangkan urang baraya jeng baraya dogdag sajero nagara sona ibat rumah pantasya te perang tempuguh musuh na.
10: Ohon ya.
11: Wajar apa ini bot?
9: Ayah abdi
11: minta asli ngayong unggul
9: ah gak sumah ah yaudah abdi oh pek atu unyuk sumangat ceng
11: ulah telah ting wak
9: oh mangga
11: wah isi
9: tekapin odamel anom atu sana mangala ekela ya wak gaduh kiripik sampe amat dibekali wak bisa kuat ah
11: ulah lho datang
9: iya tanggung di jalan pernah akan disenang
11: nyalan sok
9: mangga ayo yang siapkan syuk maha kita bisa ayah nunagih ma tukang kredit kemis hara begitunya ayo sararaya yang berang tengcu kurang lamu sekat tinggalin yang mahlewis era ku para pengagung ayo man ya mikir-mikir ke ongkos lawanan kumaha ya sabi-sabi-sabi we namang aya 200 salawe paling-paling meureun tepi ka prapatan oge sirop ngaranyohan meureun di.
10: Ah. Oh, aya ngaranyohan.
9: Eh, aing mah lamun nempo ka katuhu.
10: Naon tah?
9: Eta geuleuh tukang surabi. Ya. Yeah. Surabi na ngajebian ka aing.
10: Ye. Lamun dagangna di mah.
9: Sebab saban isuk lamun pingakan surabi aing. Penasaran?
10: Pasti.
9: Mah. Ulah loba dongeng mah. Heh, sakitu we nya. Kada sing hati-hati bisa semah-mah bejakeun mah keur tugas kitu di dayahnya. teka pinodamal moga-moga cing selamat.
11: Dasar lagi gitu cu. Ayo jang, mana pahai.
9: Kawan tenan pagelaran luar Karaton Indra Prahasta. Sinalendra Prabu Yudhistira. Kasumpingan sadaya para saderi masing-masing napakuwon. Dimati munggul pawenang Arjuna di Madukara. Raden Nakula Sadewati sawajajar sareng bumi ratawu.
11: Oh.
9: Bukti Raden Gatut Kasan terjajah katawan sami ayah di luar. Kauhi pun potenan tali sulami sumping na Semar Kuda Pawana anu neme sumping kapusir dayi.
11: Oh.
9: Medlana Sinalendra Yudhistira nyaur para kardang sadaya.

0: Tapi masa ikin mungkul pawanan. Tapi nodama nakula sadewa.
1: Kalau nu unyuk sumangara karya. Kuningan kakak Semar geus datang.
2: Ah, ya mak ayam.
3: Jor santai.

kang ngiring-ngiring. Ya, jeneira ingkang sami apa dapat.

0: Kenaton Amartapura Prabu Yudhistira kasumpingan sadaya para saderek ti masing-masing pakuwon.
1: Ya.
0: Mun diramangsa ngandika leuleuy kedah pangandikana. Istuning simpe acih paningalina. Daya denu kadang angin sora palu dipanai kalayan titiran anu ngungkung dina panglatan.
1: Ini
0: ngandika dina kadang akan sadaya bagia sateka.
2: Pembagi si kakang pembar aku tak terima. Sebalik aku saluk malum ora bisa tatap juga kaya mulian ini.
0: Atuh tanya kalangan anak.
2: Et bagian et
1: loh
0: kapinu dama raka prabu ularai yang ngakin semasin kemrayi ku hanyupan dengan tarima ku akan kita kantung ku hanyup rakarya
2: tak terima net. Nakula sadia
0: Umar Kawano Raka Prabu unyuk sumanga rayi nakula ngahatru kesmas nungkem ku hanyuk panjenengan rayi sadewa Kawano ditampi ku akan
2: tau terima Mar.
0: Iya nun
3: jelas.
0: Aduh ayana unyuk sumangga kaulanun jisim abdi pun semar ngahaturkeun semasinung kempuh unyuk para pangagung jungjunan abdi sadaya hapun tenanu kasuhun jisim abdi kirang tata titik duduga priyo ga kaulanun kuhunyuk pangagung gamparan abdi nun diklarima kakang abdi kulandawa langsung
2: bagian dia
0: nuhun
1: loh
0: semah kasangahkeun ku hanyuk para pangagung ditarima nuhun
3: das
0: di mana asna jingagareng
2: di luar sung si gareng mah nya kitu ujulang ngaklongo ka bae teh sung
0: di mana dinya di pikantineun sung dina ieu dina resep kulina teh nagara si gareng mah nadang usai we dam-daman sorangan sung
3: betah atuh enak kantine
0: nuhun
4: nah sigala aya kantin anyar
0: nya
4: Papang badminton aya
0: resep kana badminton teh.
3: Ah. Ya. Ah, kamu sopnya.
0: Oh, goh we. Komoe geus asup kana gula resep teh teh. Banyak.
3: Heeh.
0: Badminton
3: make gula.
0: Ah, badminton teh sebutna teh.
3: Nggih.
0: Ah, heeh.
3: Naon?
0: Catur nu kitu. Nah. Jep jang isin ku pangagung su. Umaha akang minta laporan ti Bima ngeunaan mungkul pawenang dina danget ayeuna aya dina Kapten Teman.
2: Iyo. Di Wunggul Pamenang. Rasa tiis pandene.
1: Oh.
2: Tiis panempo. Rahayat sakabe. Dispada apal. Karena rupa hal tujuan pangagung.
1: Oh.
2: Sarta saltiku saltik. Dispada ngerti karena dasar kewajiban di kemasyarakatan dina kumaula ka. Pamanintang.
1: Oh.
2: Sarta negerakin rasa sugema kuayana hasilna dina pangunan iya. Geus pada ngisip-ngisip nasaan kana kalimatan sanjana dengan ukur saeutik.
0: Nah, da cangka cuma itu oge sun aya teh hayati pada tibra emutanana sun saban lawang obor aya teh sun.
3: Laksana namanya we.
0: Laksana sun lampu teu nganggo minyak teh sun.
3: Oh,
5: nah santi lem di kampung
0: ieu. Ya Arjuna teka pinudama dina watus ieu kaayaan mandukara istuning tis dingin paripurna aya dina katentreman kaayaman tebih tina perselisihan angang tina sifat patsengkadan jauh tina gugujurudan aya dina kasoluyuan sanes bari sakedik ge aya karepotan tiasa kaungkulan margi rakyat tos tingali kana hukumna ieu nagara dasarna adil naon nepi ka priyogian naon nepi ka aya teu tiasa kaungkulan ku dasar musyawarah anu nakula, bawa non. Lupina taya temihna sareng pidawuh raka dipati sami bae kaula nu aya dina katentreman. Aka Prabu. Kirai ge sami pusa dewa kaula nu.
2: Bar.
0: Kulan.
2: Naon kajadian itu meritis?
0: Amuing amuing amuing dina waktos dia teh kantun ngantos-ngantos hujan we lebu tosan kapaligeun yeun.
3: Bon
0: atau saja micik itu sundina waktu senegara hayat ya pada sadar sundina dasar negara adil ia nyangkut kena pri kemanusiaan kadulur-dulur abdi anu nuju katibanan bencana alam sadar mantena tingulurkeun leungeun sarta weuning galihna kanggo negrakeun nulung kanu butuh nalang kanu susah mereka nu daek ngancir karusian ieu teh margi dasar kewajiban.
4: Sok-sok
0: kulan pan abdi panitiana oge.
3: Wah.
0: Marukana.
3: Teteh sok nepi akan.
0: Wah, dewek teh bisa dipersaja biasa we teh ditu 10 datang 8.
3: Wah.
4: Marah leuwih
0: wae. Oh, marah leuwihna we kitu. Beresentase tapi anu teu kaleuwihan. Beresentase.
4: Bersin.
3: Make bersin.
0: Endek mah nya si Asra jeung abdi teuweuh jeung juragan Gatot teh. Ada si eta mah liwar atuh lamun jeung kadayeuh teh.
3: Nya.
0: Marukan gemreng-gemreng di jugala aya nu keur ngarekam jol si eta mah. Perana ngadeukeutan panayagan teh si eta mah.
3: Ameh naon?
0: Da panayagan mah babari di olo atuh da.
3: Lah, mah. Incuk.
0: Incuk teh sok genep teh sakali mere teh si kasuwa walak tetap. Kadang-kadang yang menehna mana da ditau dauna oge. Ah, sosok ngawirang dulur cek kunyung.
3: Di mana-mana.
0: Adat pun lanceuk kitu. Kayak ngoromeohna teh kayaknya ke tukang alok.
3: Ya, ka saha?
0: Teu nanaon, teu nanaon. Atuh satulina kang saperkara negrakeun rasa syukur ka zat kersana nu kagungan. Yang widiwasa nukagungan abdi-abdi sadaya airing
2: tinggi
0: kalina teta akan negrakin rasa nukun kena yasa para rai sadaya muga-muga inat cekel gawe yate cinglanung kanungan lair aisan leles jejer liatali istuning cing bisa ngentep siruh na sangkan rahayat ngarti karena lupa pasuala ulayat tindakan-tindakan anu dirasaranan kuhaya kuhawa nafsu cing nuyue jeng kayaan dasarna negara adil make cara katangtuan keimanan jeng katakwaan istilahna kapangeranan cing jadi puseur.
3: Ya.
0: Hamli sugema sugema sugema.
3: Ibra.
0: Ngan yete akan teaya kaprihatin serta aya kejadian anu tekau kurku akal jeng pikiran.
2: Aya kejadian anu.
0: Kajan tenanau, kajan tenanau, no? Kajan tenanau, so. Dina pekamari kakara kapariksa, murenye teh geus lila. Memang akan dina sabulan teh dua kali mariksa, mimiti jeung kamari dina kadua kali na kakara katokian. Lambang kagungan negara, kalimusada leungit tanpa bih ilang tanpa kran.
2: Halo.
0: Amuing.
2: Gusti.
0: Aduh. Uningakeun. Rayi oge nya kitu ge teu rada salimpang salempang hareuwang hayang geura naroskeun ka Kakang Semar. Naon? Rayi mah sanes icar tapi tadi enging-enging Asra jiga namut pusaka Pasopati. Nata suwalek. Aye Kang. Kumaha Aceh Sudiragen teh cager? Aceh Sudiragen cager. Naon aye Gusti da teu naon pumbian mah?
3: Ya.
0: Nah, da sehat mah.
4: Tadi geus nyanya besuk.
0: Tadi oge kulantos dagang. Oyek sareng urengan oncom ti terminal.
2: Tuh bener geus.
0: Kawan,
2: tuh bener geus.
0: Leres pisan ditamut ku Asra jiga kanggo ngubaran Aceh Sudiragen senaya teh ditugas ku Kakang Semar. Sama dokti sumpah nagena.
2: Inventari seri nyemkeun.
3: Dalamna.
2: Dek.
0: Kaula nu.
2: Ngarti kana hukum inventaris.
0: Sadaya daya.
2: Leungit inventaris nyawa pikeun dina.
3: Ya.
2: Pindah kan.
0: Teh. Gila ku porotot gitu enya.
3: Aul.
0: Jeung eta teh si wolak teh jijiunan digadekeun kitu.
3: Buka bahan.
0: Ya, akan silain ujang palang siang mempar tina akhlakna cu anu sabenerna. Hamuing, hamuing. Ya, tamun da sia teh sok kitu teteh.
4: Curaling
0: sia teh. Ya, sok dipake melibir sia teh.
3: Ya.
0: Heeh.
3: Minum,
0: karena minum-minum saya tahu.
4: Lek-lek tu.
0: Anu benar Arjuna ayah kang malengit rayi ke. Hapunten kakang Semar. Iya nu. Coba tadi. Coba kapayun kakang Semar.
2: Bar, kari bar.
0: Punten. Aduh ayah nak pangapunten jujuna sakali deh nu jelas jusum abis tebilih lepas hartos nu. Nah laras itu pun anak tersumping kamadukara namut eta pusaka pasupati memang bener itu samunurna rama guru tisoka lima ayah naon rama guru sumpingna
2: bedan
0: anjina tenegrakin kadebeh badai ngalungsulkin ilmu kadangyangan anu isi wijina pikin nyampurnakin manusia tekana utsap sang lampahna. Kupatarekan kadangyangan kanggo ngakontal dugi naka banyu hurit asal alam sirna na manusia kapue panjang nagara tunjung sampurna
2: irahada sana
0: kamari sumpingna tadi namai muli karena nyai yetek kumaka salah jengna iya pasopati te parantos ditangtoskin bakal disampurnakan kuramaguru senah pasopati te bakal nyana kapesan malah tewajar ayah di kaula sakan tenan kuayana kaula katajiku kadangyangan rupiki kaula tebade unyuk-unyuk bade ngantunkin tugas kewajiban anu tangtu serta bade copok tina dadasarna kasatia anu tangtu sabab ujan ten marga lantaran ikal kayaan negara betul jayah sareng katangtosan dina kadangyangan aya dina kadangyangan mah nangtoskeun manusia sajatina manusia nyata rasa jatina tangtu pikeun ngakontal alam suwung anu nyata mari manusia teh asa ti alam eueuhna naon teras ka alam ayana naon bakal mulang ka alam eueuhna naon moal dina naon da alam eueuhna naon sabab nu nganaon-naon mah dina waktu keur aya naon-naon jadi rai dina waktu ayeuna bade ngesakeun kawajiban dina nanonkeun jiwa bela negara sareng bangsa ku ayana ningarepan perang anu bakal datang itu bakal leungit sifat ka pancakakian sareng teu disengarepan teh dulur kadang-kadang kaula bakal dogdag sareng rama guru hapus guru leungitna murid timul musuh jeung lawan sobi ieu teh luyu sareng dadasarna pri kamanusaan atampi henteu nu mawira ieu teh sanggup neraskeunana kal ieu mamanga pilari dewe anu kapresanten kaula mah bari nyungsi alam ka jatining manusia pikeun ngahontal alam suwung anu kan.
2: Aya ta mah dibikeun geus asra jingga.
0: Mawi asra jingga namut kana ieu pusaka kang ngubaran. Acik siragen sanagri. Tanda teu naon inu barudak mah. Mana si asra jingga ayeuna? Tadi cicus di cana ku juragan anom ti payunun. Nah ada gatuh kat sama katempona tadi tiba barengan jeng Astra Jinga bong atas siwa walaknya teh murun kerenang kelengken dagangan murun atas dok digadekun murun siwa walak teh kare bejangan gitu kapan ayakan ulas kubiain wagadekun sanjata gitu ing pentaris gitu lah lawara disupajarkan panada
3: ya
0: lawara aku mamun ku penayakan dipake nyihatan cawu ke jangan akan sedangnya sekalian jeng gatuh katana senakat dia dawala
4: oh maaf nah kasih kurang ajar sarekku
3: ya sarekun ya
4: sarekun pisan para minyoskulan
0: ya rai wang sudikan tadi akan teh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan lah.
1: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
1: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
6: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Sobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari dua kali, Pak.
9: Dua kali ya.
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-1111-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Asal aga begrai batang esakan kewajiban, lantaran hayang nyusik karena alam subung anu tangtu. Deknya esakan naon-naon dina keur aya naon-naon. Kapan raya teh satria anu nyepeng pancen bela negara yang bangsa. Numawi teh sangem kawula. Komo ngupingkeun anak bakal adu harepan adu tempur sareng guru. Perang sareng baraya malah ninggalkan akibatna perang, ekonomi awut-awutan, rakyat rusak ditandonkeun kanggo ngabela negara jeung bangsa. Oge malah pasopati ieu teh hartina paso eta paranti ai pati tae. Eta teh paranti maehan teu wajar ka di kaula tusing madu tereng kusumah teteh sing adana wirih trah dewa kamanusaan boga pakarang keur maehan jelema. Upami kitu ieu teh alam teh geus timul kamurkaan sareng kadoliman. Amuing. Yeah. Ke Arjuna, kapan dumasar kana kewajiban hak pikeun satria bela negara jeung bangsa? Rai geus nangtukeun sumpah satria jeung syarat satria geus kacangkem. Malahan rai bakal dosa lamun nyeleweng tina ieu katangtuan sarua jeung teu nyaah ka bangsa, teu nyaah ka negara.
13: Inarasan di rai tos apa nanging teu sanggup ngelaskeunana kataji keneh ku ilmu ka manusiawian pikeun ngakontal alam suwung alam sirna nagara tunjung sampurna anu tangtu.
2: Lieur sinet, lieur. Jadi alam dunya sia, manusia nyangah pancen ulah nyen karusakan. Pikeun ngawujudkeun adil jeung mamur. Ngan dina adil jeung mamur ieu teu kurang-kurang oknum sulunup. Anasin nu balawiri. Acan nyeung hareupan tangtangan tiwa nagara. Kapan urang geus janji bakal nolak kana ayeuna penjajahan-penjajahan. Demikian nagara dijajah. Artinya ia kudu buyang getih pikeun ngarepan bela nagara jeung bangsa. Narik itu na ieu kawajiban. Nikah lirik tidak janji. Nanu kieu nu kasebut iman jeung takwa. Kudu bisa misahkan pribadi antara jeung gustina. Jeung pribadi demi kepentingan umum. Dengge kasapu jangga. Maung paeh cingal ningalkeun belang. Gajah paeh ningalkeun gading. Manusia paeh ningalkeun nyasa keur kepentingan negara jeung bangsa. Sia deuk jadi runtah.
13: Raka Ariana teh kataji kana kasampurnaan manusia.
2: Ieu pribadi sia. Pribadi. Naha dibawa kana negara? Naha dibawa kana umum? Naha dibawa kana katangtuan satria kewajiban?
0: Leres nanging punten ieu teh gara mangga cucuk cina istilah sobar sareng tawakal. Sobar ngantosan waktu lami tawakal dina ngajalankeun pagawean. Manusia kena sobar tawakal ngabantun hartos anu singkat. Naha sabar teh ieu teh kedah kumaha? Naha upami sok ditampiling ku batur ngasongkeun pipi nu kenca, upami ditampiling nu katuhu. Naha upami ditampiling nu kenca ngasongkeun deui nu katuhu kitu salamina. Cobi gali nu ayeuna kaimanan katakwaan anu bakal tiasa ngukur iman takwa na manusia sanes manusia nanging kresna zat anu kagungan. Sabab anu bakal uninga kana utek atina manusia iwati kresna Gusti anu kagungan. Rupina bae dina rasan dia ampun paranun Gusti Pangagung jeung simami keung upami dampak Gusti aya masa kitu. Laras kadangiangan teh ieu teh ngahonta kang wibawa sareng komara. Namun kadangiangan ieu ulah di sana kana kewajiban satria. Denge Arjuna, ampun paranun punten-punten sanes istilah. Mapatahan no kahayap ampun da sidik abdi teh jami bodo. Jami anu teh katerang. Teu tiasa sawios kumaha. Mana saya seringat jasaan kalian
2: bangapun ten gua
0: tugeningan Gatot Kaca.
2: Naon gua semar deh
0: kulan
2: bangapun ten
0: Gatot Kaca
2: semah kapihatur pot nyari kasih ya. Mana saya seringat gua
0: kulan
2: pajarkan kaulah ngabantun asal jingga
0: ayo tadi anjing.
2: Is naon wae teh?
0: Naon aya anu?
14: Awet nah.
0: Ih, ngawet. Kapan jadi anak kipayun kanggo ngabantosna jagi di luar margi panawa kagungan masa desuk aya kajantenan utri duga-duga.
2: Jadi, duka wa. Kaulah teh katumaritis wa. Wantu sumpah.

0: Nanti buka congot-congot aku amis kapuh nak ke parantos gamo saya ni. Jisima biasa teku mawantun bareng nyocokkeun di cocok kabubuna. Jampa Gusti Pangagung abdi moal patos-patos janten Pangagung upami ipis. Punten pangartian kirang. Kujanga dina resan dieu nyangakeun bobot pangayon timang taraju anu cekap dampa Gusti kawas taosan sareng kabinekasan.
1: Pasti kesayang dumampara
0: kawas pausan Yudhistira anu nganggem pustaka dari anu ngancikina penggalih awor sareng kawas padaan Semar Kuda Pawana dua nana pada gumujeng alit pating kalice
2: no.
0: Kumaha no mangawe balakakin tewasan
3: tahun itu jeng arti ayo
0: teh Bima kesimpulan anu kapangih ku akang sugan napak
3: iki
0: kumaha jigana ye teh yakin pagawean jurik diliwuri setan sumrawah kerong newo-newo memang geus jadi katangtuan biasa di mana panawa boga maksud sok jadi lapangan atawa kasempetan pihak katilu ayeuna nama kiewe Arjuna Paulanu Bima
3: berapa?
0: Wayahna ini kawates nagara Wirata belah tikidul sisi lautan dinya bakal aya pamangih ngeunaan ayana pasupati jeung naon rupa hal anu aya patula patalina jeung Kalimusada
3: tahu
0: Gatot Kaca wayahna kudu kabelah ti kaler. Sok kiduleun saterenga dinya bakal aya pamangih uama bisa nyaritakeun ngan engke kajadian bakal kasungsi. Ketok antre jajak katawang Kakang Semar.
4: Iye nun,
0: wayahna pangmarengankeun Gatot Kaca.
4: Wayahna Kakang Semar dek dibantu ka Paliti Kidul.
0: Ulah sabab ieu teh moal aya manfaatna lamun seuk buru-buru dibawa ka kidul. Tapi di mana geus rengsek prak grabawa.
3: Sae.
5: Ieu ini det.
3: Det.
5: Kawan ini, tot ini siot, si antrenya bejalan.
3: Oh,
4: lupa abdi kawan.
0: Yang bapa hulajang, yang bapa ah mung sok susah jajan, yang bapa tu. Hei, kukunya. Ya, hari pentas sok ngajebian tu bupugu.
3: Ah, ayuh dah balik ini, siaring bapa. Lama uwa.
0: Gatot Kaca, si Sobarwenya, netet taraja nincak kamalan nuntik lari mapai bukti komo nincak angker anu tangtu. Kudu apik pasrahkeun we ka Kakang Semar.
4: Oh, mangga, mangga.

Dupi kaulah kaulah nun nakula jeung sadewa mah ulah kamana-mana baturan akang urang nalaah eusi kitab pustaka Darya bisi aya nu kaliru ku akang lawan nenge tatas. Kantun perampah anu panatos dibagi-bagi tugas kaki nu sareng kakaler kocapa wontengin sakalir nagara Amarta sakiduleun saperna hampir ngawates ka nagara Cemparja dinya aya nagara anu kasebat Ujung Maruta bangsa siluman kakasina Prabu Kala Maruta kawuhipun patih kaya saktian senapati kalapati pangawakan anak jangkung luhur simar dada belosiam rostaya hingga dimana meda cigrah-cigrah soksa kardia makara macale pun kardia binenren

0: padehisun, padehisun kala maruta, kala yasa coba merneh, lan kala pade.
1: Suwanga gusti kula mangga hingi hingi hingi hingi hingi hingi.

0: dalam pun kalayak sangat hal turukkan semua pengapal tersekuanya panjenengan.
1: Diterima, diterima, diterima semua pabak ya wak mana ya.

0: Loh,
1: gerah.
2: Pati Isul Kalayaksa kalawan Senapati Agung Kalapati.
0: Nungkula.
2: Panjenengan papan dana diri akan Sugema pikir. Gerah tingali kumaneh hasil usaha akan pusaka linuhku. Bukan apa nama? Ngerasa Sugema diri akan boga pusaka linukung rayi. Ya iya anlan panawa kali musadang nambang kagungan anak utang tunu matak panawa mulia janika. Mulia janika bisa ngakuntal negara adil kelawan mati. Tapi awak maneh ulah deuk cecok bisi kadengian ku urang manusia. Akan boga pusaka benang maling akan ngajadikeun cahaya beureum nyokot dina waktuna tibra hees na Yudhistira dina waktu ti jam 2 kadieunakeun eta bagian tenung anu tang.
0: Lemahanana.
2: Sabab tina mah sajana risapi ilmu urang kakarak mampu manusia keur tibra hees dina urang bisa ngajalan.
0: Bisa
2: cokot ku ilmu kaluhungan bahasa jin siluman. Ayeuna urang ngayakeun pesta gede anu tangtu alasan masyukuran anu

0: Ngaturkeun leuwih lasak ketik kabingahan.
1: Bungana awak manis teu mampu nyokotna aing ini sorangan.
0: Ya saninga.
1: Tempo.
0: Waduh.
2: Nyawe cahaya nak hilang kumilang jika buli-buli kaula nu leungit nya kidul
3: kantos kagungan nya
2: pogoh we ka pangih ku cukang rebab we jana
3: kana naon maunat
2: maunatna
3: ya
2: sawe
3: ya
2: ulas oles di mana aya nu linglung-linglung ulas keureun nyerer barang prabu kalamarutan ujung ngameng pusaka Kalimusada Raden Antreja sareng Raden Gatot Kaca parantos nampi warti tidak kayat-kayat buta ngadangukeun ti dasar bumi netelakeun raja maka syukuran kangeng pusaka linukung layang camus Kalimusada barang tenan di luar bari nyamuni nobros lawan saketeng teka tingali ku sosa umumku pengali bawana luras marku dapawana barangan ingali tilawang karaton yakin Kalimusada nuju dicecepengku Prabu Kala Maruta muncul Raden Antreja Jakatawan

0: pada kemarengan anem. Ya pada kemarengan anem. Kan terjaga tekaca lan para pawongan prapta. Saklang kumutaya papadama parang ani ngali usak kalinuku kalimu sada untung kedatang.
1: Haldimas
2: Paulo Anungkula
1: wa
0: Numawi teh oge nu.
1: Tinggal lima.
0: Yo mohon.
2: Percaya karena kaluhungan Uwa Semar.
0: Naon da wae mah gaduh naon-naon.
2: Ye tepi ka teu bisa katempo ku juri gua.
0: Ah eta mah nuju ka resan we panginten.
3: Mawita ge pun bapa mah da elmuna mah geus diabdi ta teh.
4: Pasan teh
3: dipake. Oh, nyata berat puasana teteh.
4: Kana naon puasana kah?
3: 7 bulan ulah ngakan cerme.
4: Eh, paing mah.
3: Sambung 3 minggu ulah kana bacang teteh.
4: Alah.
3: Ngunat mangkana karesep teteh.
0: Mangga atuh nyangakeun dan nu jadi ameng kitu mah nu singkat teh nu singkat sabet teh ge nya.
1: Rik. Allah. Nah, ni sabet ku hiji. Atawa ku akan dihanap di tonggak.
2: Dina resan di kapan ieu teh parantos ngaku kahimengan Uwa Semar. Pada dibantu secara tenang-tenang ku kaula.
1: Ya, ku akan lewangan ya.
2: Saya suka ku akan.
1: Cari kri.
2: Saya nama ku kaula. Ulah, ulah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
6: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
5: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
6: Pami bapak mah sareslama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginteunna tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna. Mohon.
5: Pak Dede 13 taun panyawat bapak atos ka mana wae, Pak?
6: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sakeu kan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
5: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
6: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
5: terus sakinten
6: nya teh sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget kitu.
5: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
6: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
5: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
6: Apa nyetel radio tadirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan ngangu alfa propolis teh.
5: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
6: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah bala endah pengintan pilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep pengintan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
7: Pada deh hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin, amin.
10: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
12: Pak Wawan.
5: Pak Wawan ninggihan pali mana?
12: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
5: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
12: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
5: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
12: Ti 2018.
5: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
12: Tos 60.
5: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
12: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
5: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
12: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
5: Kok bang karaosna, Pak?
12: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
5: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
12: Nganggo alfa propolis.
5: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
12: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
5: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
12: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
5: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
12: Tos nu kaopat.
5: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
12: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
5: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
12: Di radio.
5: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
12: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
5: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Beraya Pis, waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah itunya bilih kita tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh seberapa lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomongnya teh ate acan dipijat mah teh acan tiasa obo perarana perarangkeul terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya atuh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai ayeuna teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos. Kata.
1: Tos sehat, tos
3: lumit,
1: mohon tos sehat bunya, mohon
3: ya.
1: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeuh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut nah.
1: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat wal afiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uningna jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka Taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali, maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, Pernah ke Ragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
3: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuah, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan?
3: Ya.
0: Berani?
3: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
3: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
3: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
3: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati gak? Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
4: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'asha hina min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
3: Tidak.
0: Ada jaminan?
3: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti di

Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan memcelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu.

0: ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus yang ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia, Waqati'u Syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga.
1: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya Neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja, tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia, solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minkah, siapa kamu di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
3: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
3: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
3: Nggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah. Teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalkeun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ayeuna mah teu mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing tilu tetes minten-minten.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam mata nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: oh, hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
2: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
1: kan. Mohon. Sabar alami ya pak?
2: Sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti?

0: sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak. Sesak napas
1: sesak
2: gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
2: Ayo hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
2: Kemana mani.
1: Oh, tos kaya itu kadia pengen teteh?
2: Ya, tos kaya itu kadia.
1: Mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah?
2: Karaksa botol kedua arek.
1: Kedua ayunanya.
2: Ya, kedua anu ayuna.
1: Teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adin tenu karaos.
2: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung tehnya.
1: Ay kamari mau pamit telapak mengucurnya?
2: Ya, ngucur. Ay, keluar darah gitu tah. Sapoe, da samping teribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengken teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilunya.
2: Ya, nyana. Da engap teh apa nganga?
1: Laras.
2: Aja nama alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleut tanong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
2: Tilu kali.
1: Sabar teh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip
1: nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleut tanong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu ngap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong enak bente
1: bentes deuing
2: ya enak mah
1: da kapan mah kot malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
2: nya bilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: larang
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo,
0: bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon-naon, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon-naon, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acana
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

permainan dan sudah gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu susahkan? Dan mohon ampun kepada

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Jamu Tetes Alpha Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-15. So

0: urang ditakis ku Wirapati, wardi luncat bari narajang nu diarah walikat Wirapati. Tapi kero aya deui nu ngoceak, unus kabeunangan deui dadana ku peureup musuh nya eta Kalasulya.
1: Aduh, rumpah, aduh.

0: kocap keun kala surya. Harita teh lompatna maju ngulon muru ka walungan. Diberi ku uja jeung unus anu teu bisa ngancang. Atu jauh pisan katingaleun ku musuh tapi teu beak harepan terus rumpas sata kerep tanaga akhirna bisa nyusul kala surya anu geus ampir tepi ka sisi walungan bari tetep mangul nyusutira.
1: Nangon sia bangsat. Nangon sia bangsat. Ya aing nu makanya kanak amak sia-sia. Nanaonan make kabur sagala ha. Coba nih sia deh ha.
0: Uja sosoak nangtang bari nyegrok da puguh ngirung teh atuh sora enak kapengpetan. Panonna molotot ka kelas surya anu geus ngaranna geus sarta malik ka musuh. Sorot panon cahayaan nanakeun nu amarah. Sedang kenyusutirah tetap dipanggul najan tetrejalan oge cedek lepas da puguh dicekal satrikna.
1: Cicing nyai, cicing. Cicing ih. Ah, ima ya. Awe tetep benang di bikanya ah ya. Saha sia teh ha? Saha sia teh ha? Keur naon guda-guda gaing? Keur naon guda-guda gaing? Tong bebidueun sia mah.

0: sabab ieu urusan aing. Halik baralik sedeh. Hah? Lengna naonan ngurus aing? Bisi dipodaran ku aing ah. Ceuk kala Surya bangun nguntup, manehna teu sieun kudu ngudag nyasote lumpat hayang laluasa ngagugulung nyisutira jeung hayang ulah ka Soro ku Wirapati. Mandang lobah dananya nya. Da aing mah teu butuh ku omongan. Kadiagan nyisutira, hah? Ngan ieu ke nyisutira, hah? Nah, siadalah budak kolot betong, ah, eta ngomong jegrok itu siade kunaun eta irung, sumpung atau kunaun eta, ah, ngomong belapa belapa begitu ha, siade, jeung irung di jegrok kita ha, dan main kurang ajar siapa. Aing mendengar sia tadi nah sene inung aing abang betan sene ha. Tong maman ya nana do maneh de euy ya. Ya. Oh aing rek di pulang geun ngagolot na sia. Naon? Oh aing rek di pulang geun ngagolot na. Rek di pulang geun ngagolot na kitu. Nya. Mau kana mah mun teu dimikeun. Iyo, siapa ke nana? Non? Iyo, nangnya nana? Sing jelas ngomong datu, eh? Oh, iyo, ngacungkan perep. Sok lah nana haon. Uca bener-bener gede hati. Najan tadi geserubuh oge tekapok. Hiuk, ngirimkan perep nak kena banget kena Surya. Gila, plos! Perep ngakan angin. Oh, shit! Kalah Surya ngababukeun leungeun katuhuna nu diarah careham lawan tapi hiuk tes ditakis ku Uca bari marengan suku katuhu anu maju. Aduh hebat oge maneh euy ngirung sedeh. Ah nong macam-macam sajeng urang ya. Jalan-jalan irung urung iya urusan gelut nih siap wai siap komo ayak mengambil anak meme. Ah lain siap mana oge sarua. Ningali awewe namanya segitu geris kieu sada ah. Hayang si oge nya adalah laki sada. Tampalan sia aing dengengel sia ya ha. Tapi hiuk tes ditakis ku Uca bari manengan suku katuhu maju. Maksudna rek kadesek mususan karena ku budak katukang da keur nyangeyeng bari manggul nyisutira. Tapi kala Surya leuwih kesit leungeunan nu pieu ditakis ku musuh sakilat malikan deui dikepangkeun ngalapuh ceuri hiuk jebrod nengal pisan. Nah, ngirung sedeh cek aing oge na aing maneh atuh. Uca humarurung bari nyengir seak cekok pingpingna dijejek sorontot tu uja rubuh. Nampok itu unus cetegaun sebut darajang jurus lempeng ngala dada kala Surya.
1: Ah, kurang ajar sih, kurang ajar sih. Habis apa apa apa ya?
0: Nah, ondoi ya, kalau betong sih habis apa ya? Kibak. Kala Surya ngakilekan awak nak kakensa, marengan lengan katuhu ngarawel di gelang lawan, kepcenu dicentok. Sakaligus ku kala Surya, tanaga unus kapicen solontot bu rubuh menirongeng, siak cekok. Bujur unus di jejakku kala Surya jumpalik jungkir unus marurung lipu.
1: Aduh aduh ya jungcurungan asa potong ya. Aduh
0: unus terus ngulihat hudang lalaunan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minapa.
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa di mana Pak alamat?
1: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak itu terus ngangge Alpa Propolis terus seberalami Pak?
1: Langkung sesasi namun ya kelantaran tebi gening. Abi teh badan nitip teh aya. Hadi teh nembe teh ayeuna. Hadi deui kitu da aya karaosna kitu.
0: Emang Bapak kunaon kitu?
1: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat sareng ieu teh ya lambung. Cukur belah penyawat nana teh.
0: Anu karaos pisan ku bapa nonton pas ngaleut Alpa Propolis sabotol pak.
1: Mohon. Kapungkur mah pan abdi teh barang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh radar wog. Janten abdi teh lah cinta meser di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Yeun cing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa papah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa papah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Teu tiasa ieu asalna mah.
1: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kada aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
0: Ayeuna pas tos Alpa Propolis jadi enakeun atuh kumaha?
1: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare teh pan abi sok rada racop ieu teh yeuh tah. Da dasar ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh Alpa Propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuhkeun. Cing teh da iman nyareat ieuh urang mah cing teh.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
4: Yang kedua.
3: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin. Amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: kami.
7: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: montong kubawa ni ngudag aing. Geus we HS jadi imah. Ngeunah-ngeunah HS masia. Bari si Duru. Kalah Surya ngajajaleh musuh nanu dua. Sabab ku sagepdakan oge geus rubuh.
1: Nantong samong sia.
0: Naon?
1: Nantong samong sia.
0: Nah, ada dengan debedok comong.
1: Lain, mak nak udah mau sya. Nangat nih, nyamangat.
0: Atu sing jelas ngobrol nak bangsat gitu.
1: Nah, sya bangsat sya. Aiknya rumah nak eleh. Aiknya rumah nak eleh.
0: Non, kudu jelas ngomong nak tu sya kurang ajar sya deh. Ah, tu ngomong itu jelas mas sya. Mending hitut kurang ajar sya.
1: Ah, mana anjatnya?
0: Halo.
1: Dong sorry kau dah siap. Ah. Jadi aing sayang sorry sian ni.
0: Halo. Halo. Halo. Nah, atuh mun dimaksakeun maning sia. Sangaran teh.
1: Unja.
0: Saha? Suja.
1: Unja.
0: Oh, Uja.
1: Mau nama aing jantung mah saya leh. Mieuk mah nanah nyunus.
0: Tong ngomong sia aing hayang seuri kurang ajar sia. Cing jelas aing ngomong.
1: En mae sia aing mah.
0: Dunya bari nyegrog sagarupa sia teh.
1: Mau nama sia. Rasakeun sia. Awas serangan ti aing sia awas. Rasakeun ieu ham.
0: Korejan. Ujak hudang deui langsung ngubruk ka musuh ngagunakeun jurus Bagong Mogok. Beureupna dibobat babit, mata bingung pikeun musuh kala Surya oge rada hookeun. Kapaksa luncat ka tukang bari merong neangan lolongkrang pikeun ngasupkeun serangan. Tapi hiu. Bet. Gua tonyokan kana iga jeung kana tarang. Aduh. Setan sia. Nah, menggunakan gerakan laun sia teh.
1: Iye teh ngaranna jurus Bagong Mogok.
0: Naon?
1: Jurus Bagong Mogok.
0: Sing bener sia Bagong Mogok. Tetedegian teh emok cabok kurang ajar sia.
1: Nah, ini sia Bagong Mogok sia teh. Bagong Mogok.
0: Heeh, lah pokona mah dek emok cabok kurang ajar sia. Hap, ihas. Kala Surya kawalahan. Sabab leungeunna ngan sabeulah anu bisa meta. Da puguh nu sabeulah mah pan manggul nyisutirah daya. Hayu geus. Tonyokan katilu ditakis. Ujak nahan napas sabab leungeunna asa diadu jeung Linggis Waja. Tiga langkah Kala Surya teas pisan.
1: Naon? Naon? Nyana, setan yang ulahnya. Nyah nyedeng sia.
0: Sebu. Peureupna kena iga purung, tapi Kala Surya gancang ngakilek atau plos peureup nyabet angin. Tius ngaliwat hareupeun Kala Surya. Puguh we ngeunaheun hayupes. Diketik ti luhur ku dampaleungeun anu dibeberkeun. Awak Uja ngagalyong ka babaku tanaga sorangan, jaba nyeri ka babuku musuh. Cenah mundur heula boga rasa yen dirina aya dina balai. Tapi dari sangka-sangka Kala Surya nuturkeun dina gerakan anu kacida cepetna, hayu celebet nampi ning kana pipi Uja.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh. Nat.
0: Non.
1: Nat.
0: Tobat sia, lain tomat.
1: Tomat. Panas. Panas.
0: Lain ganas sia teh, panas beureunan sia teh.
1: Aduh.

dong mewek kurangnya harus ada ah. Jaga gerungan terus ngadumpu yuk badinya kelanti pina seak cekok tak tak nang dijajak ku kalah surya cungkel plak nang karak tibisa hojah deui ah kurang ajar sih hop tira.

0: bareng jeng kitu unus hudang deui. Najan awakna kerasa lungse teu tega deui wae nempo musuh anu nyiksa uja mah. Kalayan teu tetep pasini, kalayan teu tetep pasini deui, sabrutna rajang peureup nyamuk kana pipi ka Surya. Kilak jebrot. Kena kana walikat Nyi Sutirah anu keur dipanggul. Kociak ngajadi carita teh.
1: Rasakan kurangnya apa sih?
2: Duh, ampun, ampun, ampun.
0: Mata khawatir kadenge na sasat dijieun tameng Nyi Sutirah teh. Kala Surya salamet tina panampiling lawan Nyi Sutirah jadi korban. Unus ngalanya perwas kala Surya ngegerempet amek. Untuk kekerot nahan amarah panonak mureleng ka Unus.
3: Noh, sedeh. Dengar dulu, sedeh. Wih, ngadul nyiksa wewe, ha?
1: Nah, atuh sia make ngagiwarkeun hulu. Untung teu ngagiwar mas pipi sia anu beunang teh yeuh. Pipi sia lain ka wewe eta. Yeuh, gantina tuh yeuh. Yeuh,
0: ceuk Unus najong kuda-kuda kala Surya. Serot suku katuhu kala Surya ditarikat tukang dibarengan kulengen katuhu anu nyamber cukang irung Unus. Tapi Unus waspada lengen kencana sakibat nakis hiuk des. Para rajang lawan katahan dibarengan kulengen katuhu anu nyurubuk. Make jurus lempeng ngalak kana dada hiuk geduk. Kala Surya teburung nahan napas. Hulu angen asa sesek kabeunangan.
3: Setan sih, ayah oge hojahna, lain geus rek modar sih deh, ha?
1: Montong ahina sih, taing oge nyawaan keneh atuh aing oge sih deh, kadia keun Nyi Sutirah ya.
0: Cek Unus kerehate sabab geus bisa ngasupkeun peureup kana dada lawan.
3: Mun kitu mah nyawa sia rek dileungitkeun ku aing sih kurang ajar, ngarah teu bisa meta. Yo, rasakan siya modar, siya yun nama yo kunyuk siya, ha?
0: Ya. Kala Surya nyaan ambak nate, peureup katuhu putbet ngancam penget jeung dada si Unus harita teh. Puguhoy atuh, Unus manila lenyapan, sabab ngadenge sora peureup anu ngahiung wangbaraan, lepos, kileplos.
3: Rasakan kurang kejar, hausya,
1: teu beunang, hausya, ya. Ente sia habis aisa
3: aisa kibak plos plos plos plos.
0: Unus sabisa-bisa miceunan serangan musuh 4 kali 5 kali peureup bisa disingkahan, tapi nu kagenep kali nyayang cina gado meni ngecetuk mata klinu.
3: Naon sia teh? Seuri nyengir.
0: Unus ngabalabab terus ngarempeyek bari matana buncelik. Untuna ngadadak unger. Getih kental picil tina sela-sela bibirna.
3: Modar sia enam Unus sia. Jor geura mantog ka herat sia.
0: Kala Surya ngacung-cungkeun sukuna anu katuhu, maksudna rek ngarujadkeun iga musuhna, tapi heat tulalit kebut. Nah, kubla kagigireun Unus, Nyi Sutirah kabantingkeun terus ngajejer kapaehan. Ari anu jadi sababna, ujar rikat ngajejek suku kala Surya anu hiji deui. Sabab reuwas nempo Unus anu rek dijejek dadana. Puguh we lir dituar adegan. Kala Surya ngagebut rubuh sabab suku nu hiji deui geus ngajungjung, tapi dasar jelema wedal latu. Sakitu ngagebut kana lemah teh teu ieu karasa ripuh. Kalah ngorejat hudang tamah budingas. Panona buncelik bakat ku amek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol.
5: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
5: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kosrekan wae.
8: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
7: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes cu.
8: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapa tes katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
7: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: sorangan kileuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenyeng pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: geus ngajungjung tapi dasar jelema wadal ladu. Sakitu ngakebut kana lemah teh teu ieu karasa ripuh. Kalah ngorejat hudang tamah buringas. Panona pun celik bakat ku amek.
1: Setan alas teh sia. Lain geus kojor sia teh. Geus kojor. Wah, tong ngomong sia, tegadenge sia.
2: Aing mah nya ngajar pas hirup kene cuma di napasan sia kurang ngajar.
1: Wah sia. Rasakeun kurang ngajar sia. Iya dah. Sia.
0: Kala Surya Malik narajang ka Uja. Leungeun katuhu nyeureuweuh kana beungeut anu kensa geus dikeupeulkeun bari nyusul paneuri nempo kitu mani ngalenyap Uja teh gancang mundur bari ngalengak.
2: Anu
1: hiupos
0: peuleup ka Surya ngelepas tapi nu kenca gancang lir kilat nyabuh kana pipi ka tuh Uja
1: hiu celebe edu daneng saah bangkieun pung
0: Uja rubuh deui panon molotot sungut talangap teu soraan hulu angen kacida seueulna bakat ku nyeri
1: bodar aya mah sia kurang ajar sia kalau petong sia ngirung
0: Kala Surya nyiksa Uja nu geus teu warakaya sabab tampilingan musuh kacida matihna tungtungna Uja ngalengar kapaehan teu kuat nahan ka nyeri. Ari Kala Surya jika nu gelo sanggeusna Uja ngacoprak teu empes-empes teh terus mali ka unus anu colohok bengong bakat kureuwas. Tapi barang nampak musuh anu mali ka manehna teu loba pikir deui korejat budeng beng unus lumpat sata kertanaga.
1: Mamana sia kurang jar

0: Ngobel lu kurang ajar sih ha.
1: Bujur prat pret prot, kelek wak wek wok, lompat tarik sieun diberi ku musuh. Geus teu wani ngalawan deui sabab kalah surya memang lain taningan manehanana.
0: Mondong lumpar sia bangsat. Rasakeun panyiksa aing sieun ha.
1: Kalah surya demikeun pamusuhna kabur teh perengbeng diberiksa tagar tenaga. Puguh we unus beuki kokompodan, lumpatna darampeolan hate geus teu puguh rasa kasieun ngawasa kana didina.
2: Aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Jeung asam orojol sih kurang ajar. Aduh, aduh, aduh. Hah. Cilaka. Cilaka aing diberik ku si bangsat. Kumaha tu aing teh aduh. Aduh. Tulungan mah aduh. Ma tulungan mah aduh. Ah, tulungan aduh ieu teh kumaha teh.
1: Sekunus bari terus rumpat manis sagala didupak bakat guayang gancang tapi teka nyahuan kelepat jeleng hareupeunana aya nu nangtung horeng kalah surya geus hasil megatan pejalanan rengkong unus karengkong bakat kureuwas terus molotot sakedeng palicet malik mameh ngalengkah geus jebet poho celikna ditampilin ke musuh.
2: Aduh, oh,
0: wong ajar sia dah.
2: Aduh. Tobat, aduh. Aduh, aduh. Tobat. Aduh.
0: Bodar sia urang jar sia. Bodar sia.
1: Koloyong. Uno sosoloyongan ciganu salaton. Cerikeun. Cerikeun. Reg eureun terus ngawuleng tetempuanana ranyai kalaloneng bumi alam asa tibalik silahna gep-gepan bakat ku nyeri
0: modar we di dieu sia mah ulah mantok ka jibeni sia kurang ajar yeuh pang jajap di aing lumayan keur ubar lieur sia ceuk kalah surya bari cerbet-cerbet tampiling unus anu geus sareng-sareng pikiranana.
1: Tungtungna teu bijil sora deui. Terus karung puyuk bangun leuleus taya tenaga. Kupra kana lemah, terus kagoler teu empes-empes teu inget di bumi alam unus teh harita teh. Gening teh sakumaha gagah nasia kurang ajar nganukur harus omong nasia mah nah atuh mangke kumawani kongkorongok sedek mudah gaai ngaritaya kabrak masih kurang ajar tongkongkorongok sia juga hayam wae kurang ajar sia ngajedok gue di lemur bari siduru sedek. Kala surya terus ngaleos teu malire deui ka unus anu geus teling-eling

0: angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan nosing aruglang ciga anu ngagupayan. Manuk-manuk cari munun marlong ka unus anu tanpa daya, bangun anu ngangluh bingung sedih kingkin mikawatir kanukeur nanangan kanyeri. Tapi kala surya mah najan boga akal jeung pikiran oge estuning taya ras-rasan nyiksa ka unus teu kira-kira peda sieun jerebut nyisutira harita teh. Baranggo kaurut tarungna tadi uja geus ampir hudang da geus inget deui ngan kaburu ngadenge anu leumpang blag-blig-blag. Gancang uja mah peupeureuman sieun dipino ku musuh manehna ukur ngupat jroning hatena.
1: Nyiksa kawas kasakitan tapi ahgen bayar nek amik-amik nek oh ngamayhan we aing mah ngarak maneh nak kabur kanu jauh ngo aing rek nuturkeun
0: kitu cek rentas hatena uja. Barang cacap ngupat kitu col kala surya kagigirinana pok ngomong sorangan
2: adisia geus kojor atau acan hah ngos kojor saja hah bisi can sebeuh ieu asaan ieu hap cekok
0: bobokong uja dijejek atuh manis seueul kana hulu angen bakat ku nyeri jeung reuwas tapi teu ngagero sakuat tenaga uja teh nahan diri ngarah dianggap kapayahan keneh buktina kala surya terus ngaleos nyamperkeun ka Nyi Sutirah anu ngalempreh teu usik-usik. Tayuh nabai bakat kureuwas jeung nyeri urut ti beubeut kana lemah basa kala surya ngacungkal tea gep dicekel ku kala surya terus dirampaan dadana sarta dicekel ti gelangna kawas nu ngarasa hariwang bisi Nyi Sutirah maot.
2: Aduh ampura nyai akang teh teu bisa ngajaga kasalmetan anjeun sabab direngkas ku si bangsa tah mani teu kira-kira nyai keun ulah nyeri hate sabab moal matakna naon sakitu mah nyai keunelah geningan can maot Nyi Sutirah teh jamak teu bubuh saeutik wae mah da teu cacat nya henteu nya ngalah kuat awak nyai. Hayu ah urang ka tempat akang yuk urang ruruh berisukan-sukan di nusuni
0: kala surya ngomong sorangan kelayan temikir panjang regejeng Nyi Sutirah teh di pangku.
2: Hayu nyai ah urang kan uradar buninya ngalah jongjon yuk
0: ayeuna mah teu dipanggul tapi dipayang ciga kanu gering. Leos kala surya init bari mayang Nyi Sutirah teu ngareret deui ka uja anu ti tadi ngadenengkeun omongan kala surya. Kira-kira dua tumak anggangna kuniang uja hudang lalaunan. Ret kanu init hayang sidik tetera initna muru ka sisi walungan ciga namah rek muntas. Kala surya teh bari ngaregeyeng mamangku Nyi Sutirah uja ngarayap ciga nu teu bisa leumpang panon melong ka kala surya anu mangku Nyi Sutirah ceu jantung uja motah ajol-ajolan hate deg-degan.
1: Murang ajarannya si kana surya etela ieu mah nanangi tiga bleg cadok jiga nama nadek ni kumaha keun eta Nyi Sutirah teh nak ngejeng dibawa kareuweung sagana duh debar temen nang aning parawan geulis donto demprot denok demplon ini ada mun geus beunang ku aing mana neng sakalian we diramana ka bapakna nek ninjeun pamanyikan cek uja gegerenengan sorangan ari panon telesot-lesot terus neuteup ka kala surya anu beuki anggang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisangnya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya,
7: Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
7: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: ...102,4 Radio Peace FM.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: panon telesot-lesot terus netep ka kala surya anu beki anggang. Uja nekat terus nangtung nuturkeun nu init bari sasalingkeran kanu buni. Sieun kanyahoan ku kala surya beki lila beki deket ka sisi walungan. Tungtungna anjog cereng kecebur kala surya ngaraas walungan terus maju lalaunan bari majang nyusutirah. Uja oge geus taki-taki rek nuturkeun ngancan wani curug sabab kala surya can tepi ka sisi paur sieun ngalieuk.
1: Anu, nanek ni mama ka mana nyusutirah teh nya? Anu, nyusut nina. Jiga-jiga rek ngajug-jug ka leuweung hineung ieu mah. Kumaha nyusulna nya? Mangganing Jang Wardi nyauh kene. Aduh, nyao teuing ka mana losna nya teh? Da ngundang si Widapati. Demi aing mah moal galindeur. Mending keneh nuturkeun si kana surya. Aduh, jika nama bener ieu teh murid kising ajaya anu durhaka teh ya.
0: Sanggeus kala surya hanyat sarta leumpang deui sabiasa, Uja buru-buru ancrub ka walungan terus leumpang lalaunan ngarah teh ka dengge kecebuk na sorat cai ka musuhna. Akhirna Uja tepi ka sisi kalayan aman. Adikala surya tenempoeun teluak lieu ka tukang sabab ceuk pangrasana mah aman harita teh.

0: gancang na carita kala surya geus tepi ka hiji tempat manehna eureun terus nyesutirah ditunda dina jukut anu kanel leng kala surya ngahuleng ciga anu bingung panonna melong kana dada nyesutirah anu muka saeutik tikoro olok-olokan ciga anu katila laparna sedangkan uja ngintip di tukangan rungkun honye panona teu ngicep-ngicep hayang sidik kana lalampahan ka lasurya malah bari jeung ngintip teh ngupat jero hatena.
1: Aduh, lamun ditaranggal dianyak tarung geus nyakin aing teh moal kuat. Alah, sabab pangarti manehna leuwih ti aing. Alah, hiji-hijina jalan mah lawan manehna kumaha wani ngagadabah ka Nyesutina. Ku aing rek dibongohan lah tangtok kodor sia. Pokona lamun dek agak damah Nyesutina nasakeun sia mah si Uja baris mata kurang anyar sia.
0: Kitu cek Uja leungeunna ngaraya pana cangkeng ngusap perah bedogna panonna mah tetep mureleng ka musuh bisi ini teu kanyahoan tapi kana surya kawas anu keuna ku tenung ngadon ngahuleng salila lila nang hareupan Nyesutina nu can eling-eling ngalempreh teu inget di bumi alam atuh Uja oge keseleun mani geregeteun geus hayang ngarontok di tukangeun ka Lasurya harita.

0: urang tuna heula lalampahan kala surya anu keur diintip ku uja ayeuna kacaturkeun Wirapati nu dibeberi ku Wardi jeung si Radi harita telumpat namani apeng-apengan ciga nu diberik maung wae. Wardi jeung Radi ampir kawalahan geus ngerahkeun sagala kakuatan jeung tanaga anu aya, tapi musuh can kasusul ukur katempo jirimna anu jojorelatan lir kilat. Radi geus beakeun napas lumpatna bagi kenor tungtungna nyoloyong kana rungkun mahnya terus nyangkorah bari ngalel beak tanaga. Panona buncelik suku hareuras rek ngakro teu bisa ti korona tuhureun atuh ku Wardi teu kanyahuan sabab terus mangprung aperik musuh. Si Radi estuni ngata kuatir sungutna calangap bari ngahegak ukur bisa ngupat jero hatena.
1: Aduh celaka aduh ngaing teh biakeun napas kumaha mun ngaing modar di dieu aduh tangtu moal ngaya nulungan sebab Wardi geus jauh ngeprik musuh. Aduh Sutira melangting ka Nyai Sutira nu geulis meureun engges beunang ku si bangsat kurang ajar. Aduh mangkaning lamun peuting ka impi-impi mun beurang ngabarung sinang padahal kakarek ngadenge becakna ape cenah geulisna ka pinabina Nyai Sutira. Moal laksana ka pidoriat atuh ka Nyai teh aduh hampura Nyai si engkang teu bisa nulungan beta can tarung geus eleh teu kungsi galungan kalah karipuh di ngajak lumpat mah berat komo ya akan boga penyakit bengek jeung eungap. Aduh
0: kitu sumambatna si Radi bari manehna nyelegon dina rungkun manja kesa ngucur saluar awak karasa merang mani retep matak jengkel rek hudang telah kararengkeng urat-urat maranteng tulang asa hareuras ripuh kabina-bina karasa ku Radi harita. Sedangkan Wardi terus ngabeberik musuh bari tetep gede sumanget sabab inget kana kewajiban kudu ngarebut Denyi Sutirah tina leungeun bangsat oge kudu bisa newak Wirapati jeung Kalasurya. Hiji murid nudurhaka anu geus dianggap musuh ku guruna anu ngaran Singajaya ti Gunung Kalayar teh.
2: Wirapati dakuan sia bangsat montong kabur mun nya mah aya kawani hayu urang ijen jeung aing sia. Wirapati sok sia bangsat tong kelakal lumpat kurang ajar sia tong kelakal lumpat sia kurang ajar sia. Ha
0: Wardi gogorowokan nangtang tarung ka musuhna tapi Wirapati teu ngareret-reret acan lain tengah denge kana gogorowokan nangtang tapi inget ka Nyi Sutirah anu dibawa kabur ku baturna nyaeta ku Kalasurya. Manehna tetep ngerasa melang pisi kapeulaan babar ku baturna sabab tadina oge meunang ngakalan duaan. Ari Wardi keheuleun terus lumpat bagi tarik meleteng hayang nyusul Wirapati sabab Wirapati leuwih apal lulumpatan di nurumpil mah.
2: Hei bangsat urang Cibendi munnya masih jago iya tuturkeun aing kurang ajar
0: urang tarung di luhur gunung jeung aing yeuh. Ha Wirapati nangtang bari lumpat tapi teu ngaliek-liek acan terus mangprung lir pasar anu kacida cepetna teu kagokeun ku eurih jeung tatangkaran liana. Ari Wardi panas hatena manehna nyamat aki puralaga terus ngerahkeun sakabeh tanaga nu aya
2: bersaat lompat bagi tarik hayang nyusul Wirapati anu sosoak nangtang puguh wai Wirapati rewas sabab kareret kucuru panon musuhna asa beki deket jeung kadengi ngagorobas lebih tarik penasaran terus ngaliek barang preh Wardi geus deket pisan anggangna ukur dua tumaken ti manehanna Wirapati deg-degan jajantung ratu harita teh setan deh tetera pecus lompat dinu kieu yeuh tapi rasakeun sia di kulingan batu ku aing mah rasakeun sia awas sia Wardi setan sia coba pikir deui dereng menglompat mapai tanyakan anu nanyeur barang geus manggih batu anu rada gede gancang dipuntangan bari dicentok puringkal batu teh beunang kuntu kalebak bapak Wardi anu keur ngapurung ngudag koplebok tah batu tah Wirapati seuri bari lompat teu hatena bunga puguh we Wardi reuwas nempo batu anu gulutuk asa lempeng kena munpunan
3: eis ngidak duh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim aduh dasar setan alas ya cereng
2: Wardi kasih si jalan kurupas beleduk batu ningang di kena batu mata kelinu mun kena sirah Wardi moal tepejar sabab batu segede dingkul atu haritate sangat salamat tidak bahaya batu Wardi ngeperung dan nanyak muda gerak patah nuges tamah jauh sabab Wardi ngerana gelap ya teh tapi tematak pengasarepan manehna terus ngeberik Wirapati anu kacida lingasna
4: hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos tanyakan pendirinya urang tenen dihandelum hium urang tunda dihanjuang siang parantinya kot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadongin di radio mudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian selajengna saban wayahki dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis 102,4

0: tur kang tinutur gentra kang sinarita. Lis kang kapiwar tinggal anu kacarios. Ngawiosaken kawontenan wewengkon Madukara anu kareh kapanasapun ku nagara Amarta itu kayaanana. Dupi anu jadi papayung dia wewengkon nya eta panengahing Pandawa Arjuna.
1: Iya ge.
0: Anu kalersan dina waktos ayeuna kasumpingan tatamu ti Astina nyaeta Resi Drona Resi Kumbayana. Dekantun Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa kalayan sesepuh Semar Badranaya anu sami aya di pagelaran Jawi Kraton Madukara. Unira kangen di kalis manis melas melis lili kedeh atra pertela kaulah nun kang jengrama unyuk sumanga iupun anak parantos ayak Abimanyu hidup kaulah nun putra Rahmat Dewaji gerapunyung ia sepuh kaset tepi noda mengahaturkan semasung kemkukunyuk panjenengan eyang. Dedeh teingat yena hirup tegas boga incu hidup Abimanyu incu eyang ditampi nuhun semah hidup pujas tuti hidup ku eyang kasep.
2: Nikmat Yun
3: ada
2: di semahku incu hak nuhun nuhun cu nuhun cu nuhun cu
0: sajabina tiki tu ayah pikir seenaon eyang oge Kangjeng Rama kekasep kadi kaharep kakang Semar
2: kadi kemar kaharep ilaing
3: kapayun wakulan.
0: Tapi noda mengahaturkan semua sungkem jisim abinun ditarima kang kahunyuk kasepuhan sih.
2: Hahaha. Syukur syukur cagusling.
0: Saya.
2: Hari si cepot si dawala kemana?
0: Ayah sih di luar.
2: Oh benar-benar kade kade si eta kade. Sing bener ngawarahna.
4: Kejadian
2: sebab setiap-tiap kaulah datang ke dia senang atau oleh lengit
3: sepanjang lengan
2: kadek
0: timalan mangga Kangjeng Rama naon rupiah maksad sareng tujuan gera saur kendei bae sakumanu parantos di badan tenken wengi.
2: Iya kasih urang wangsulan deui we caritana nu penting dongeng anu penting leres nyuk curuk kana galur mapay kana riwayat nilik kana pencakaki ama dongkap ka dieu teh nyaeta
0: mangul utusan anu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja di nagara Astina nyaeta ti Anger Prabu Suyudana ti Tuang Raka Raja Astina
2: Tituang Rama uwa kasep manyu
0: tepi noda mah kaula nun eyang.
2: Iya. Usan. Tadi geus dicaritakeun nilik kana sejarah. Panawa jeung Kurawa teh teu leuh dordar para sehat di baheula.
3: Teu leuh pacengkadan bae.
2: Tileuleutik siliarah pati, tileulemut silalah umur. Tibubudak siliarah Jawa. Ari anu jadi papasehaan lantaran sieun nyaeta sieun karebut nagara Astina ku Panawa.
3: Eta nu jadi lantaran mah
2: bon. Leres. Memang. Ama oge apa yen eta nagara Astina teh tetep hak milik Panawa.
3: Tu gede.
0: ngan dina lebah dieu kasep bubuhan hidep panawa jelema saroleh
3: jelema sabar
0: jelema sabar jeung tawakal geuning ai ku sabar jeung tawakal mah teu burung panawa boga nagara
3: teu burung abujud we boga nagara
0: malahan ieu nagara amarta nepi ka celuk ka celuk ka kana ngewu kalau ka kajana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara
3: edas
0: nagara subur nagara makmur gemah ripah lojinawi aman santosa malahan ayeuna mah disebut oge nagara super power
3: nya atuh
0: disebutna oge nagara berat beunghar nya kitu satengahna ti nagara astina
3: tenang
0: leres tak ieu geus kuhal sakitu alus nepi ka henteu jadi papaseaan jeung dulur
3: kuteu pagetrengna ge mo nya
0: kuteu pagetrengna oge itu ngarasa bagja malahan panawa jeung Kurawa nepi ka Mararaju
3: jalan lemar
0: jalan lemar kumaha ceuk nu apa itu guruna dorna kabawakeun bagja kolot kaangkat harkat jeung darajat
3: kabawakeun bibawa
0: nepi ka emang dina waktu ayeuna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeseu budak era deungeun-deungeun mika deudeung iya teh naon nya eta saolah-olah ama diangkat harkat darajat kudu jadi anak bongan anu jadi anak jalan lujur bararender jalan lemar
3: kantenak
0: tapi sok sanaos ti kitu da puguh ieu teh jasa salira amah eta mah dina saling jungjung mah pon kitu deui da eta mah geus jadi kawajiban manusia
3: nya atuh kulan
0: ngan tetep ari hak mah ulah dipopohokeun sanajan ayeuna hidep aya di nagara Amarta ulah lali kana purwa daksina
3: ari purwa teh naon tah kulan
0: kulan
3: purwa teh
0: eta tiba heula ningi cilik
3: geuli irap deui
0: gitu karombongan eta teh nyaho purwa daksina anger unga nyebut purwa daksina purwa ditukangeun teh kitu padahal ai purwa teh wiwitan
3: ai daksina
0: ai daksina teh wekasan piraku meuni kudu pok deui pok deui cing atuh sakali-kali mah tuliskeun
3: dari zaman Aceng Ahmad ge kitu
0: da kitu ari hak mah tetep hak nagara astina teh nu panawa tapi sawios anu penting mah pada-pada majeng we heuh nyaeta ulah sagala sawios
3: ulah sagala sumerah
0: yeuh mode lain ngagorengkeun yeuh nah ieu mah nyaritakeun mode lanceuk hidep anu jadi raja di nagara Amarta sagala teh sawios
3: sagala jerahkeun ye geuningan
0: tahun demi kaki itu hidup mah
3: ulah sabar teuing naon geu
0: sagala rupa oge make teuing mah matak nyilakakeun ulah kateuingan ngarepe tuh kudu cara panayaga na itu dibayar teh paketut tuh
3: sawios sugana
0: eji jeung mang oge kitu leres kaula nun timbalan eyang dia ya
3: dah
0: tadi dia aya jalan komo mentas mun ceuk barudak ngora teh mah pucuk dicinta ulam tiba nyaho Arjuna ulam anu dina awi eta mah cangkilung ai ulam teh nya eta harus sok kukuru nyunda dina huntu tadi jeung
3: ulam wawas apa
0: jadi hartina teh aya jalan ku mementas monyet naik di bere taraje
3: mobok
0: mobok mangi gorowong
3: eta
0: ari Prabu Suyudana teh boga budak awewe
3: eta geuning
0: aing ngaranana teh Lesmining Puri oh leres leres aceuk Lesmini eyang ta eta nu bungsu lain Salmini teh anir lain
3: sanes
0: ieu mah Lesmining Puri adina Mandra Komara
3: bungsuna
0: leres kaula nu ta eta budak teh ayeuna teh geus remaja putri aya ku aneh
3: kumaha sepuh
0: eta budak teh dina waktuna teh geuning nangtung ngalang layu
2: peuting teh ganingakeun sare, beurang teh ganingakeun barang dahar, nganu puluh huleung jentul, lamun ti peuting hahariringan, lamun ti beurang hahaleangan. Pihari wangun weh.
0: Leres kaulanu boa teu damang.
2: Aye disebut panas tiris dan teu. Ngan anu jelas eta budak teh dina waktuna teh keur katarajang ku asmara.
3: Yeh, asmara cinta nu boa.
0: Katarik birahi ka pentang asmara gama nya teh lain ku nulian ku hidep Abimanyu. Ku anak anjeun Arjuna sabenerna eta budak teh kapeletna.
2: Bagja ama.
3: Adeh. Heueuh sepuh.
2: Kuayana eta budak nyeletuk ka hayangna boga salaki ka Abimanyu ama guliga
0: ngagebrai paribasa teh mah keur seudeum kaayaan poe brai panon poe datang
2: bengras jentre eces pertela emang boleh naon anu katempo ku ama
0: bisa jadi ieu tetep hak Panawa teh tetep bakal kapimilik ku Panawa ngan moal kapibana ku Panawa pasti bakal ku Abimanyu yang turunanana
3: eta irongan kolot
2: atuh ayeuna teu kasorang ku Panawa sugan ku anak hidep
3: sarua wae
0: buktina naon
2: sejarah
0: ngabuktikeun dina waktu ayeuna yeun eta budak anu aran Lesmining Puri teh
2: katarik birahi ka pedang asmara ku Abimanyu
0: takut kitu na wayahna ieu budak teh rek dibawa ka nagara Astina nya tarik ditepungkeun jeung Lesmining Puri beh dituna mah hayu urang pindahkeun tina alam nalagasan kana alam rimitan ieu budak teh kasep
2: kadar senang ke hayang pestana hayang upacara ngadat gampang
3: ada upacara adat
2: gampang nu kitu mah iik iik oge teh sanggupeun nya nu upacara ngadat
3: riana mah kegemo
0: leres kaulanmu
2: da kitu kasep kumaha kira-kira na menta jawaban anu pasti dina waktu ieu
3: cing

0: Raden Abi Manyusa kedapan Puten Awang Sumargani pun peteng penggali. Sedengken Abi Manyu maca sejarah kadengkian anak urang-urang Kurawa, malahan dina dirina parantos ngarasa kesel ku tindakan urang-urang Kurawa. Kapan awak itu numutkeun sejarah anu parantos katampi? Kumaha kasep?
1: Sadaya-daya
0: jawab kasep. Wayahna ieu kasempetan.
2: Wah, peluang ageung eta.
0: Nagara Astina teu kalaksanakeun ku ama atuh ku hidep jeung turunan hidep engke tetep bakal kapibana.
2: Leres
3: eta. Tak itu marukana
2: sapuh masae.
3: Sok jawab.
0: Jang.
2: Kan, Akang.
0: Sok para laur aing euy.
2: Para laur naon ri Akang? Yok paur
0: we. Setiap-tiap kedatangan Dorna kudu we aya ribut.
2: Ya, kudu we aya cekcok.
0: Tah sok sieun ka dinya dewek kalumpatna.
2: Adeh, mang paurkeun Akang.
0: Mang paurkeun dek mah Dora. Naon? Ulah kalangkang kolongkong ka inya. Ye, lain. Deka sok rasa melang lamun datang Dorna teh. Kurti isti is oge kadang-kadang hurung. Teuing. Sok ngiruhan wae suasana sia udah paoge.
2: Si eta mah.
0: Keurteung temteng trem.
2: Teu kaup ngilu awu bae si eta.
0: Nya. Ha ka dieu cicing di dieu urang mah urang congkak di dieu. Ya.
2: Didinya mah main kaleci Akang we nya.
3: Kumaha kira-kirana semari ye satuju?
1: Ngiringan jisim abdi masyun
3: haa kuduk itu ayah jari jelma acin di baju ayah harapan dunungan datu iya mah harapan dunungan harapan sesahatnya dibulijir we jika anu tadi bere jika pajar kene dunungan pedit ulah gitu kelakuan deh eta beuteung kempesan ulah buheukeun teuing
4: bagian tadi kamanakeun
3: sebab jelangke di akhirat mah moal nyarima jelema nu buheukeun. Oh beja kitu ge.
2: Anu ditarima teh nu lalangsing.
3: Tah kitu.
0: Teu pinoda mah sih. Jawab Abimanyu.
1: Sadaya-daya kaulan mun ramat dewaji. Oge eyang.
3: Kumaha kasep?
0: Kumaha cu?
1: Paralun malum anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Sakumaha kasauran Ramat Dewaji yen dina waktos ayeuna putra teh kedah ngeureuyeuh nikreuh milarian ilmu panemu jampe kalayan pamake.
2: Kedah ngaguar pangabis.
1: Pikeun pibekeleun di mana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat.
2: Laras kitu
1: kulah. Katerangan mere beja yen di mana urang nitah teh kudu ka ahlina. Upama nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana.
2: Deh, say.
1: Kuhasa kitu ieu teh katerangan teh diperhatoskeun pisan ku putra. Putra rumaos dina waktos ayeuna masih keneh sisip ku pangarti tuna ku pangabisa jauh kangaduhan ilmu anu tangtu. Sateuacana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat teh hoyong pinuh kelawe ku ilmu kalayan supados putra jadi ahlina. Sedengkeun dina waktos ayeuna teh tebih kana ahli tukang oge teu aya.
2: Sae si Aden mangawan.
1: Dina leresan dieu saur ama teu aya deui gogodana lintang ti harta wanita jeung tahta. Pikeun ngahontal ilmu panemu jampe pamake ku hal sakitu panuhun bae ulah bade benu Ramat Dewaji miwah eyang. Putra teh rupina teu acan maksad bojoan Ramat Dewaji.
3: Ay ay ay ay. Nah, ieu budak teh teu meunang dipikanya.
2: Nu asih teu pulang sengit.
1: Nah, aika syauran putra mena.
2: Biasa kecocok sepuhnya
1: kuna. Ngaguluyur heuh.
0: Jak.
2: Akang.
0: Lain juragan Abimanyu mah nepi ka heu beda tinu sajen gitu.
2: jalmi pendidikan
3: di denge-denge teh anak Suyudana mah Mandra Komara. Proyek oge kumanehna dileg-leg taranya syakeun keur batur
2: dihake ku sorangan
3: mak bari jeung basana teh gariha batur salah saeutik ceprot
2: polotot
3: main pecat main paehan. Hari kapangi ku batur kumaha we carana ngabing hitamkeun batur teh babari pisan. Lempar batu sembunyi tangan deh. Oh, anak-anak Suyudana gitu anu hirupna salilana di pepende kudunya. Pinter ngamainkeun angka tah nu kitu jelema anu pohokana temah wadi teh. Tapi aya didikan dewek mah mun bade juragan Abi Manyu. Percaya sering kita didikan dewek. Biasana mah sok sering sok kitu biasana mah. Ayeuna mah meureunan percaya ka dewek 100%.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina apa?
6: Bah Iwa.
5: Bah Iwa ti mana pak alamat?
6: Ti 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Rejadesa, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh tos ngangge Alfa Propolis tos sabaralami, Pak?
6: Langkung sasasi namung ieu kurantaran tebih geuning. Abi teh bade nitip teu aya. Hade teh nembe teh ayeuna. Hade deui kitu da aya karaosna kitu.
5: Emang bapak kunaon kitu?
6: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat sareng ieu teh ieu lambung. Cieur bae lah panyawatna teh.
5: Anu karaos pisan ku bapa naon teh pas ngaleueut Alfa Propolis sabotol, Pak?
6: Mohon. Kapungkur mah pan abdi teh balang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleueut eta mah, alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog. Janten abdi teh lah cing teh meser di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Yeun cing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa bapah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa bapah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
5: Tetiasa iya asal nama?
6: Tetiasa kedah pami tos iya teh kedah diangkat baik geuning. Kedah aya nu ngangkat iya teh pami bade tatih teh.
5: Ayeuna pas tos Alfa Propolis jadi enakeun atau kumaha?
6: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare tepan abi sok rada racop ieu teh ieu tah. Da dasar ieu teh tonggong teh cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh Alfa Propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuh keun cing teh da iman nyareat ieu urang mah cing teh.
5: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana sawes-sawes mentan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu. Yang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Tapi parendene kitunya euy. genteng-genteng ulah potong sagar rupa oge urang ngadong awe.
2: Urang mah urang ngadong awe.
3: Cenah ayeuna juragan bari manyu nolak. Atuh ku nolakna ieu atuh cing nyari hikmah.
2: Da eta.
3: Cenah ditampina atuh cing heueuh bener jodohna ti pangeran.
2: Ya.
3: Ya. Udah aya jodoh pasti bajak cilaka mah eta mah. Rusia pangeran eta mah.
2: Lain urusan manusia.
3: Aya urusan mah urusan jelema.
2: Jangan Gusti anu nangtukeun atuh.
3: Anu nangtukeun mah waktu. Da kitu. Alah. Ampun teuing. Anak nu matak cing rinik-rinik oge kitu teh kana tauhid teh euy.
2: Heeh. Mana geus saeutik-saeutik kamari ucrak-ecrak.
3: Si lain melain kana tauhid tauco sih mah. Heeh. Alah, ampun aing.
4: Rencangan teh kangkeun.
3: Jadi kumaha cinekna? Kumaha kasep cinekna manyu?
1: Para lun baik kaula nu nerambat dewaji. Putra teh teu acan maksad gaduh bojo sir oge teu acan aya.
3: Kumaha Aryuna sih kaya salaku kolot cing bisa ngolok kasep?
2: Cing bisa mecut teteh kanya.
3: Iya teh sabenerna keur kabagjaan urang-urang keneh pek pikir ku Aryuna.
2: Kasempetan gede gitu.
3: Iya teh kasempetan gede. Aduh dak mana mana teh Aryuna geura pek pikir ku Aryuna.
2: Hayang panyalinkeun
3: wae. Kana ayeuna mung hay kawin atuh keur bae keun bae. Can hayang mah, can hayang mah keun bae tong maksakeun maneh anu penting mah kawin. Geura pek pikir ku Aryuna.
4: Ya.
3: Lain. Lain Dorna enggak harewos ka juragan Arjuna. Enggak
2: harewos tapi kadenge ku sarerea.
3: Heeh. Wajar genteng enggak harewos ini pupu kadenge ku sarerea. Heeh, juragan Arjuna mun bibir gidigan getek mun ye. Aduh, ampun.
2: Pek pikir ku Arjuna.
3: Abimanyu,
1: ulun nun putra
3: dek daek moal dikawinkeun ka Lasmining Puri.
1: Para lun Ramat Dewaji putra Tesanes nampi kana pangasih nanging teu acan maksad gaduh bojo.
3: Dek daek moal.
1: Moal tiasa kaula nun.
3: Nah, ieu budak kami dabida teng teu beurang nepi ka nya.
2: Kubadegong budak.
3: Kubadegong ieu di dunya mah hirup teh boga harta. Lamun hirup di dunya teh boga harta dihina. Dihina mah nyuk. Cenah ayeuna adek neangan ilmu atuh bari neangan ilmu. Teu kurang-kurang jelema anu karuliah anu maralelung beuteungna.
2: Ya, rumah tangga karuliah we
3: ningan. Anu rumah tangga karuliah kene atuh wajar we kasep.
2: Da teu ngahamat.
3: Da teu ngahamat kana anu rupa maksudna neangan ilmu. Keun bae kawin-kawin budak melendung reuneuh kuliah terus.
2: Ya.
3: Tuh.
2: Ukut babu we ait lah.
1: Ampun Ramat Dewaji Eyang moal tiasa.
3: Dek daek moal Abimanyu.
1: Moal tiasa Ramat Dewaji.
3: Kumaha teh Arjuna ngawarah budak nepi ka kitu?
2: Nepi ka bangkar mah.
3: Cing ulah nepi ka bana kitu hatena. Cing bener ngurus budak teh ieu.
1: Tepi nu damah kaula nun manyu. Kaula nun putra
3: dek daek moal
1: moal tiasa. Panyar talil

0: Nah, eta wawani ana siapa patahan kadudungan?
1: Manisa teu bapana ieu.
0: Teu sangka. Antep tong halangan da ieu mah ngawarah deuleu.
1: Wajar we anak.
0: Wajar bapa ka anak bakitu sia. Dar nyolongkrong eta. Duh, Arjuna cing. Pingkeun mah cenah nyingkah jelema kieu mah.
1: Kumawani.
0: Entong dikukut.
2: Petian
0: heula. Heuk ai datang semah teh nu kipatu teh heuk petian heula.
2: Atawa keleran geus.
0: Pika sebeuleun pisan komo eta geus ngadenge beja pajarkeun teh si semah teh sang hiang. Cenah leuh. Leuh.
2: Eta teh laras.
0: Ah, sang hiang ti ucing.
3: Sang bango teuing teh.
0: Make jeung lamun sang bango teuing.
2: Atawa sang ikan.
0: Atawa sang ikan. Da teu puguh turunanna si semah mah turunan juri jarian. Dalamun dibandingkan harga mah masih keneh mahal keneh turub limun. Ulah lalawara. Jeung jeung mah ge.
2: Awa ti luhurna, Pak.
0: Lain sang hiang sanguan da manyung kitu mah. Ah, dewa kamanusan peyus. Dewa kamanusan.
2: Sang hiang Ismaya.
0: Sang hiang Ismaya, pajarkeun teh sang hiang Ismaya isnawat meureun. Atawa isna teteh nepi ka kitu. Heeh.
2: Lain tapi KBBA-kan
0: jadi montong sok kemana karam sih Semar ngomong teh pirahanan hirup jadi kekesen sih ya
2: hari nanya cicingan kita gitu ada
0: cumuhun rumah si Semar jadi kekesen sih da upami teh aya kekesen mah panginten ka tengah bumi teh bakal kalalotor sih apan lo bapak bu. Sia.
3: Ari babu teu keur aja ari kumaha?
0: Sanajan babu taralila oge, da dihileun da ku tukang gamang.
3: Terang aja ngari babu, coba kana.
0: Duh.
2: Ya, caknya.
0: Pontong kamar karep ae sia semar ngomong teh. Piraanan hirup sia jadi alah. Nah, asa kami nabina teuing.
2: Jadi mangan.
0: Magokan wungku jadi mangan deuh sia teh deuleu. Heeh, lauk lauk buruk milu mijah teteh. Sumuhun seun bade ngiring mijah we jisim abdi teh. Leuheung keneh lauk buruk milu mijah. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk panginten ancur sadayana. Ndak, ndak, itu malik-malikeun. Nah, asa. Lah,
2: biasa dicampur.
0: Ngadebat eta ka kolot yeuh. Saluhur-luhurna oge ganek. Moal ngaluhuran dangiang, aing teh dangiang geuleuh.
2: Kan dijijina nu boga gelar dangiang teh,
0: Pak. Moal aya di dunya anu boga gelar dangiang lintang ti tayeuh tah, tah.
2: Oh, teh eta jelemana? Pak Dadang.
0: Dorna. Komayana
2: Kobayana Nyijina
0: kumaha Arjuna sok tuluykeun Semar
4: iya jisim abdi nun haling tengah halangan agan iya teh kader sih
2: penerus tetap.
4: Penerus ulah bade di rogahala sih
5: kurang ajar nyikas ya
4: ayalah
2: aduh
0: panuju Arjuna
2: mika dijewang gitu on
0: loloh kaya kubir kena tuman jelwaki jowang
3: oh kata
0: iya atawa kabeneran ieu ama mawape ya.
4: Naon kaulan beke?
2: Beka.
0: Nya, heuk cenah dileg-leg pantes geura heuk lalakona teh Semar teler. Atawa Semar tripping.
4: Ulah nun, ulah bade kitu kaayaan ituang putra Hawatos nun.
5: Semar Badranaya.
4: Iye, jisim abdi sieun. Aya Allah.
2: Pacak-pacak teh.
4: Nuhun agan, nuhun.
0: Nya, jelema beleguk bari ciduhan nuhun. Ah, geus pileureun euy si Semar mah.
4: Kengeng ngasuh di si abdi ti jaman lembut, kengeng ngakon-ngakon ti jaman bolon.
2: Ngatik ti leuleutik banyak.
4: Amuy. Ku sacara ngaludahan ka jisim abdi nepi ka dijieun tampolong ku jang balik jang balik
5: hayu tutur

0: Arjuna
1: Ulanun
0: Mualila ama Marik balik ke lawe pekereng sekendinya.
1: Eh saya nama tuh antos jadi
0: antong tong tong tong. Ama lo bakal perluan pisan jeung aswatama di hayang lek lebaran cenah hayang buka sepatu. Karek sabeulah aswatama teh. Sepatuna teh. Nya
2: sabeulah ge bae kulitan.
1: Kepina damel kaulanun
0: jeung aswatama amanat dari Sep Musyif hayang pamalikeun ku kumuh cenah di mana eta toko ku kumuh?
2: Seueur nya kita.
1: Gentos se atuh ku itu asbak.
0: Ahna teh Arjuna ka mana karepe ahna teh. Nya. Udang siapa baju. Oh!

0: Lampin.
1: Yang?
2: Ah?
1: Silaka dulu.
2: Adah, itu abang bukan disiksa gitu lah.
1: Aduh, wartawan jocing jeleprote dulu.
2: Astagfirullah.
1: Wah, muate ngejeblak isu dini surat kabar dulu.
2: Tapi rebet ke isu.
1: Aduh, ya.
2: Ah?
1: Pasti bakal ayah kejadian dulu rame dulu ya.
2: Bakal ayah naon-naon.
1: Bakal ayah kejadian upro jeng kontra.
2: Kangkos.
1: Eta masyarakat geus kadenge ku dewek ngomongna.
2: Kumaha sing karcebis naon kan?
1: Ngomong balik anu balik ti pasar mah deuleuh.
2: Kumaha
1: teh? Heeh.
2: Sing harewos teh.
1: Sing harewosna anu balik ti pasarna cenah ayeuna cabe beureum teh naek harganya. Iya. Naon cenah sababna juragan Abimanyu di udag-udag ramana? Aya oge anu ngomong cenah Abimanyu cenah eta yang cangkeun duit proyek keur ngomean jalan.
2: Wah, cek nu saurang deui.
1: Hayu ti dituna cenah gede ai datang ka handap cenah jadi leutik jadi mewatan cenah.
2: Ka mana
1: cenah? Iya, ka mana cenah busna lintang timbureun kana saku. Dipake beger meureun ku Abimanyu.
2: Wah, teu kitu.
1: Matak jalan teh bari rusak. Ah, rupa-rupa omongan jelema.
2: Harus alaman
1: goong. Abong-abong kena jelema ngomongna harus alabatan goong.
2: Bener.
1: Aya oge nu nyarita.
2: Mata teh.
1: Heh. Naon cenah sababna juragan Abimanyu di udag-udag? Aya oge nu nemana teuing cenah. Tanyakeun ka kitu. Heeh, ta eta anu jadi bingung mah dewek.

0: dunya nya.
1: Nah, kumaha kan?
0: Pangarti nu jadi ciri. Nah. Kagagahan anu rongkah. Kapangkatan anu dipiwegah. Kabehelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Nah, dibarengan ku intak pecilakan.
0: Dina ilmu pengetahuan dan teknologi anu canggih ieu moal bisa tentrem, moal bisa
1: ayem,
0: ayem moal bisa pageuh tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Nah eta gampang nalesot di dinya we
0: kan. Tadina lebah dieu urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagarana. Pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Yuk urang tingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan. Ya.
1: Leres mangga.
0: Atuh pamarentahan urang aya maksud, hayu urang rojong sakuat tenaga. Urang dararukun ku urang kapan dititah ku katerangan oge.
1: Leres.
0: Ati ulah hawa ati rasul wa ulil amri minkum.
1: Naon teh akang?
0: Heeh. Turut ka pamrao ka pangeran, ka rasul, ka pamarentah. Ngan di mana urang beneng ceweng buru-buru kembali lagi kepada Allah.
1: Karena fitrohna.
0: Ya, balik deui karena fitrohna urang saling hampura di mana salah. Eh? Eta kawajiban manusia tanya.
1: Kawajiban.
0: Oh, di mana urang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, inawan? Sarana teh? Istighfar.
1: Istighfar.
0: Anu hartina istighfar tanya eta muga Gusti ngahampura ka jisim abdi.
1: Laras.
0: Tadi mana geus datang hampura ti pangeran teh geuwat bagikeun. Di mana batur mah tadi hampura teh geuwat bere. Ya.
1: Leres.
0: Lamun urang teu mere hampura ka batur, ai urang menta ka pangeran terus hartina pinter kodek.
1: Pinter kodek. Di dieu saling hampura
0: teh. Lumatak saling hampura.
1: Leres.
0: Heh?
1: Sumuhun.
0: Heeh.
1: Kawajiban urang teh saling hampura.
0: Bro, naon? Buruk mangisung dewek tingali.
1: Eta lumayan paisan.
0: Ah ngan di mana maisna euy?
1: Kewen aya saung.
0: Ah keneh antepnya.
1: Bawa.
0: Keneh teh cenah asak ah.
1: Cenah rasuk malah.
0: Si horeng hirupnya.
1: Hirup kumaha?
0: Teu apaleun jelema. Lain teu apaleun mopohokeun maneh meureun marukana moal pangih jeung akhirat.
1: Tah eta mopohokeun
0: jalma. Rarasaanna teh bakal langgeng hirup di dunya.
1: Ya, murukan bakal megar meureun.
0: Padahal yakin hiji waktu mah urang teh bakal mulang.
1: Bakal mulang.
0: Bakal aya balitungan anu tangtu hasil tina amal-amal perbuatan urang bohadena boh gorengna kudu bisa dipertanggungjawabkeun.
1: Iya tuh laras.
0: Gusti moal rek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran.
1: Nah, eta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namanya anak paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya naon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang disana sana oge alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyong pami kemur mah asam muter pami iya teh pas jantung teh nama te mung ayahnya sakedik deh minten dana maya sabotol nyobain ten ayah na ngagaluh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi sampai badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alpa.

0: Pak Propolis, alhamdulillah ABDG yang namanya Saboto membajang ayah nuka 26 itu mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah mitin, orang itu tadi insya Allah sehat doi mitin,
1: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas te, nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan.
7: Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
2: Radio Peace FM.

0: belot ke alas pringgan dengan salah.
1: Tapi samaruk Arjuna ia bimanyu teh kebat lumampah kapuser daya amarat tak itu.

kapusir daya amaran ke karaton negara. Kalesan di pagelaran jawi karaton negara amarta Yudhistira kasonong atau Arjuna langsung ngajug-jug ke karaton nepangan rakana. Kakang Prabu pangapun tenirai Arjuna panengahing Pandawa. Arjuna yap merenea rayi.

0: Prabu Yudhistira kasumpingan Arjuna Penengahing Pandawa kunirahangan dika bagia kadang ingsun Arjuna yap kadie kakarep rayi kaulanun raka Prabu rayi Arjuna nampi kana pembage aya naon rayi oki raka Prabu. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hapunten anu ditedak wirih rayi ngudag-ngudag si Abimanyu sasat bade ditandasa ku kaula. Ayeuna rayi dongkap ka dieu utamina maksad ngudag si Abimanyu anu lumpat ka dieu. Taku hal sakitu panuhun bae ulah disumputkeun eta si Abimanyu iha kaula urusan kaula jeung anak kaula.
1: Ulah dikilungan
0: mo. Panuhun bae si Abimanyu kaluarkeun di mana disumputkeunana. Prabu Yudhistira bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Ujug-ujug diteken nyumputkeun Raden Abimanyu itu kayaanana. Kadang ingsun Arjuna kaulanun kula hampura akang rayi akang teyete rewas nutaya papadana ari anu ngajadi rewas teh pajar Abimanyu lumpat ka dia pajar akang nyumputkeun Abimanyu
2: leres di mana aina si Abimanyu ulah dikilungan sabab eta teh budak teh bedegong ayeuna mangsana bakal ditelasan teus hayang kaula boga anak bedegong buraung model kitu.
0: Nah naon pasualanana
2: pokona eta mah urusan kaula mana aina si Abimanyu
0: rayi hampura akang teh bujeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi acan teh kadatangan Abimanyu
2: pasrahkeun raka Prabu ulah saruana
0: hampura Arjuna akang teh kadatangan Abimanyu
2: pasrahkeun raka Prabu
0: Arjuna
2: kaula
0: sakali deui akang teh teu nyumputkeun Abimanyu bujeng hiya ka nyumputkeun papanggih ge henteu da puguh teu datang ka dieu.
2: Sabalikna kaula sakali deui nanya upama ayeuna anger keneh jawaban dina harti salira bakal luntur dulur laas baraya leungit pensakaki jeung kaula.
0: Arjuna
2: kaula
0: kalakuan model kitu teu nyaho kaayaan akang lain agul ku payung butut naha iraha akang ngabohong. Sakali deuk kula teu kadatangan Abimanyu
2: Yudhistira pasrahkeun si Abimanyu.
0: Arjuna kalakuan teh teu beda ti buta poek mongkleng buta rata eta paningali
2: binas tiker sakyang tumampara. Prabu Yudhistira jama suci istuning saciduh metu sakecap nyata nyata Arjuna disebat buta leungit diri nusa yakti ilang warna nusa nyata jangelek Arjuna jadi

0: Lajeng wae denawa penjelmaan Arjuna. Maksad ngagabrug kana sampean Yudhistira atuh. Ieu Yudhistira ngadak-ngadak leungit tina paningali Arjuna. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata leungit tina paningali.
1: Raka Prabu.
2: Haget kurnira.

0: sa balante.
1: Makan.
0: Si kakang leungit tina paningali borora mere hampura kang aing kalah leungit. Wah.
1: Silakan.
0: Agok borontok kapalang belarang aing.
1: Ade kumaha
0: kakang? Diawut-awut sia karaton ku aing. Baka diawut-awut saeusi puseur dayeuh amarta. Wah. Itu ayah nu ngajebengan ka aing dina kaca. Kurang ajar syari. Gening kalangkang aing.

0: Betul itu patugas nepi ka ngabrul kitu. Warawa pedang tameng. Wah, sia dijejekan ku ari kula.
1: Ayo kebung, kebung, kebung.
0: Kurang ajar maka jeung wani-wani ngahurup ka aing ka sebelan sia
2: karampok
0: buhon. Aduh ampun buta,
2: maun ya bagus,
0: ampun buta bodar sia,
2: kumaha tanang,
0: ampun kaulah tong dipaehan margi pun anak dina waktos aya teh can lebaran
2: acan mamaserkeun
0: eta acan dipangulikeun pelenis. Bunga ada syatur yang makarik ngahurup Dabdi mah sen parantos jadi kewajiban sanu ngaruksa kedah di. Wah montong loba omong di awut-awut kabeh pasar jeng sajabana siak kurang aja pindah.

0: ieu kajadian teh nyaeta dipake kasempetan ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ngadon milu ngaruksak, ngadurukan pasar toko jeung sajabana. Itu kaayaanana. Atuh beja pa beja-beja. Parantos nyebar kaayaan ka setiap penjuru dunya yen dipusir dayeuh amarta aya kajadian toko-toko didurukan. Tekurang-kurang karugian ikayan di amarta. Homo jalma-jalma nu sumogol mah gampang pisan kapangaruhanana, bari jeung jalma anu sulit ati ka pamarentahan amarta mah kalah asa di hayu-hayu. Itu kayanana. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Tutugan Gunung Wilis. Aya hiji panita anu pinuh ilmu jemar panalar saciduhing metu sakecaping nyata weruh saturung winara. Ari kakasihna nyaeta panita Pramadita. Anu kalesan dina waktos ieu teh ieu panita kasumpingan hiji nonoman nyaeta Raden Abimanyu anu apruk-aprukan metu alas manjing alas. Pangapunten kaula nun sesepuh pertapan.
1: Ai ai ai. Para jatri. Jing ladan rada nyararingkah ka itu geuning aya tamu.
2: Hai mangga pangarsa.
1: Kumaha? Ilmu sorop nahu mantek bayan geus ka apo geus ka ieu kapikir. Anu 12 pan geus apa?
2: Sapali.
1: Hai ilmu mah tungtu terus. Keun engke urang tuluykeun deui nyaeta ilmu tajwidna. Iya. Kelanan. Mun ilmu tajwid teh kapan rupa-rupa aya idgham bilaguna.
2: Naon deui teh?
1: Aya idgham biguna. Tuh nya. Jeung rupa-rupa.
2: Uluh jauh keneh urang mun ngaji teh.
1: Yap tamu.
0: Pangapunten kaula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
2: Peace FM

panita pramadita kasumpingan yen nonoman nyeta Raden Abimanyu anu tadina dibeberi ku Ramana Arjuna. Para santri catrik-catrik alolohok kaget nutaya papadana aya nonoman dadeg sampe rupa hade patut tenganyuk rupa teu menta. Nyeta Raden Abimanyu kitu kaayaan

0: haturan menat. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan sepuh. Duduk. Dimimiti rengkak nepi ka sorana tembus ye kana hate budak teh. Luyu
1: sepuh kamanyaan.
0: Teu matak nimulkeun picurigang kansa.
1: Kan tenang. Leres.
0: Atu gasik ditampi enggal ditaros dupi hidup teh saha anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan. Kaula ngaran teh Abimanyu.
2: Saha?
0: Abimanyu.
2: Abimanyu.
0: Leres kaula nun. Atanapi Angka Wijaya.
2: Oh, Angka Lima.
1: Angka Wijaya.
0: Sepuh.
2: Bulan.
0: Sanes Angka Lima, Angka Wijaya.
2: Oh.
1: Apa untuk sepuh, cepiat?
2: Nah, iya teh. Celi gesaliwang.
3: Naon kena sepuh?
2: Adi Wijaya.
0: Angka sanes Adi.
2: Oh, Angka Wijaya.
0: Leres.
2: Hampura jalu.
0: Dayat lepat nah kaulanun.
2: Kakasih teh Angka Wijaya tanapi Abimanyu.
0: Leres.
2: Di mana menak?
0: Kaula teh ti Madukara.
2: Ti wewengkon Madukara.
0: Leres.
2: Nagara?
0: Nagara Amarta.
2: Putra saha hidup teh cu?
0: Upami dipercanten mah kaula teh putra na Kangjeng Rama Adipati Arjuna.
2: Uulu ulu ulu. Kanca.
1: Kula.
2: Gening putra menak
1: itu. Putra Dipati.
2: Putra Papayung gening eta sampean dugi ka bararet kitu eta Kali Musa eta tepi ka Rimil dina Bitis.
1: Cucukriut eta dugi ka kitu kok.
2: Tuh. Nah, di mana wae atuh hidup teh ieu teh?
0: Sadaya-daya kaula teh nuju apruk-aprukan sepuh.
3: Saparan-paran.
2: Sakaparan-paran.
0: Teu pino dama.
2: Moal kitu keur mabok mah budak teh.
1: Tapi teh teu katinggal dina raraina mah.
3: Aya tipe.
2: Eueuh tipe mabok.
1: Daya.
2: Sabab cina bejana dipusir daya teh cina ayu nama kejeng ayat tasi tasi gitu naon tete kanca
1: tasi kulai
2: etate uluh kade kanca ulah ngalibatkan maneh kanu kitu patuh
1: bujang bujang kuningan
2: cing ya ah ka nagara jeng ka bangsa cing ya ah ka diri utamina
1: laras ah.
0: Dupi ieu teh pertapa naon dugi ka raresik sepuh.
2: Ieu teh tutugan Gunung Wilis jalu.
0: Tutugan Gunung Wilis.
2: Leres.
0: Dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan.
2: Sanes agul ku payung butut menak aki pisan
0: salira
2: leres
0: atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemkoh kunyuk panjenengan
2: ditampi nuhun menak ditampi nuhun tuh abong teureuh menak didikan teh nah aisyuk di nagara Astina anak menak teh tengah puting balap mobil ngaganggu katengtreman masyarakat atuh ari polisi dek newak teh mikir dua kali da eta teh putra saha gitu kanca leres ieu teh sieun padepokan tutugan Gunung Wilis
0: dupi sesepuh teh saha kakasih
2: ngaran kaula
0: leres
2: upama dipercaya mah kaula teh Pramadita
0: Pramadinta
2: Sanes Dinta Pramadita.
0: Pramadita.
2: Nah, budak ngora geus liwang.
4: Dinta segala ah.
3: Aman maklum.
2: Ari aki onaman maklum da geus kolot.
1: Ya kacaleto teh pagingan jalmi
0: atuh. Kumaos kaula nun. Hapunten
2: ah teu nanaon teu nanaon nah tinu kitu-kitu wae jadi pasualan geun bae geun bae ke ieu teh naon keur sarurumpaheun ka ieu tempat aki teh bingung
1: leuwas sepuh mah pelintan
0: sadaya-daya kaula teh bade masantren di dieu rumaos sirup teh masih keneh jauh tina ilmu anggang tina pangabisa tebih tina pangarti kalayan rumaos kaula teh sasat putra ais pangampi bilih lebet kana istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan bilih dikersakeun kaula engke kapayun dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat ari kaula tanpa ilmu mahrupina moal tiasa ngajalankeun naon rupaha kawajiban salaku ais pangampi.
2: Oh laras kitu lah
1: tujuanana urang
2: nya ari kersa mah di dieu ideuk liheur kersa di dieu dihinakeun mangga teh teuing da aya ilmu mah hakula sing saha anu hayang eta nu bakal boga. Dan istilahna papangi-pangi ajang lamun pangi keur jang uken keur si ujang tuh kitu ya
1: laras
0: tapi nodamel kaula nun asa aneh nguping kasauran neme paripaos naon teteh papangi-pangi ajang lamun pangi keur paaci
2: lain keur paaci jeung keur si ujang
0: aya pinoh dama
1: mun pangi jak si Kohar
2: kitu yeuh
1: leres
2: heuh mangga nanging syaratna kitu jalu
0: kumaha kaula nun
2: heuh da ari putra menang masok salemina di pepene ku kudunya pasti nao ge hidep teh putra nu nomor sabarahiji
1: cobi
0: kaula teh cikalna
2: aye tuang rayi aya
0: nu mawi henteu
2: oh nunggal meureun
0: tapi nu dama
1: biasana mah sok ogoh
2: oh biasana mah nu nunggal mah sok diogoh goreng adat
0: tapi nu dama geuning seueur ieu teh para satrik di dieu
2: ih kapan sakedik ageungna pasantren teh di dieu teh nya eta ngayakeun pasantren kilat jalu komo dina sasi saum kieu seueur anu masantren teh alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dina bagbagan agama teh seueur para nonoman anu katarik kataji ka pati-pati ku pangarti ngeunaan agama da nya kitu hirup di dunya mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nya ah kana raga cing apal kana agama
1: tenang
2: ari agama teh nu jadi agama nihirupkeun urang salaku manusia tuh ari hartina agama teh nya eta cenah mah ceuk sakaol anti riweuh cinta damai
1: laras
2: heuh atuh damaikeun heula diri sorangan nya
0: tapi nu damel kaula nun
2: kitu jam
1: wah beres ta
0: dupi anu palih ditu
2: tah beulah ditu mah barudak anu beulah ditu mah anu tadina sok mabok geuning itu balu ligir make tato
1: nu sok teler
2: jerian ning eta ayeuna teh di dikoreu

0: Tepi nodama mata kade. Pentingna agama teh di dieu kasep jalu.
1: Tepi nodama
0: ngan omat. Ulah nepi ka dipersempit agama teh.
1: Nya. Tepi nodama naon agama nu pangsaena?
0: Sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nya eta agama Islam. Tuh. Inna dina indallahi Islam, sanjana agama anu paling dipikari do ku Allah teh agama
1: Islam.
0: Tuh. Nya.
1: Daya deui. Oh kitu
0: is ulah lalawara. Beh dieunakeun sanajan berisa agama tuluy dipersempit agama teh golongan itu golongan ieu. Tuh. Akhirna naon? Lain agama Islam nu dipertahankeun anu ditanyerkeun. Anu ditanyerkeun nu dipertahankeun kumaranehna teh golonganna.
2: Tuh, laras gambarna.
0: Tuh, gerapek.
1: Oh, laras
0: atuh iraha dek bersatuna. Nya. Nu matak loba masjid nu can angeus teh kitu tah akibatna.
2: Tenang.
0: Coba lamun ayeuna runtut raut sauyunan babarengan mah gerapek. Nya. Sabaraha persen agama Islam di nagara urang kapan 87%. Duh. Ayeuna cokot teh tina 200 juta penduduk, cokot teh 50 juta we. Sabulan cenah neuneun 1000. Tina 50 juta pan 50 miliar. Da angeus gerapek masjid teh. Sabaraha hijieun masjid dah. Gerapek. Tapi agama naon anu diaku ku batur sanajan bari jeung saeutik bangunanana aralus tempat ibadahna. Bari jeung tarapunta-penta di sisi jalan.
1: Nya. Pino dama
0: ta ieu cirina naon? Can bersatu. Numatak penting kesatuan jeung persatuan teh di dieu buktikeun. Nya. Jadi ulah dipersempit coba diperlebar, diperluas. Bongan tadi oge pan agama mah universal.
1: Nya. Tepi nodamal kaula nun.
0: Coba tanyeurkeun. Nya eta akhlak-akhlak anjeun. Pikeun nangtukeun agama nu sabenerna teh temongkeun dina akhlak anjeun kudu jadi jalma anu DP-DP hanap asor. Sopan santun ramah tamah. Nya.
1: Tepi nodama nuhun sepuh.
0: Ih, sawang suna kasep. Sawang suna.
3: Soleh anu kitu teh. Karena lepat
0: ka sabeu. Mudah-mudahan we hidup cing jadi jalma anu soleh atunya cu.
2: Amin.
0: Ulah nepi ka jadi suluh. Nya.
1: Leres kaula nun.
0: Tak kitu.
1: Nanging kaula tadi oge kapan kaula teh putra Ais Pangampih tangtosna oge tileuleutik teh dipepene ku kaliah dunya.
0: Hay kitu
1: kaula sok nguping cenah mah hirup teh ulah dudunya.
0: Heeh bener.
1: Jadi atuh pamikitu mah kaula teh kudu ngeureunan soal dunya.
0: Lain kudu ngeureunan lain ulah usaha. Dunya mah teangan. Tapi hirup ulah dudunya.
1: Jadi eta nu beunghar teh dudunya
0: lamun manehna poho kana agama poho kana pangbalikan eta dudunya entong moro nu beunghar sanajan nu miskin oge sapertina hirupna mikiran wae batur nah batur teh beunghar batur teh kaboli anu ari aing sanajan miskin manehna tapi tetep jiwana eta dudunya manusia. Bakal kagencet engkena ku kasusah ku kabingung jeung sajabana. Nya.
1: Oh kitu. Jadi upami
0: jalma aya bari pinuh agamana yakin eta dunya na teh bakal dipake alat pikeun ibadah. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Lain tidak. Eta tetep manusia dihirup dunia teh lian tikeur ibadah. Tuh. Eta oge keur argumentasi kanun tadi teh ya. Kana inna dina indallahi Islam. Nya.
1: Tepi nodama
0: nyambung kanu tadi. Ibadah da.
1: Laras.
0: Ari Islam teh al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari

0: carekeun atuh jalu.
1: Ya teu bade ngomong kitu.
0: Nah, dadeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Mun awewe teh mah alus laur hade tangtu. Nah, ayeuna bet bedegong ka sepuh bet meunang babenuh nu jadi sepuh. Da moal pati-pati sepuh ngabenuan lamun urang teu lepat.
1: Eta
0: tuh.
1: Carekeun
0: bua. Moal ngadudut urek batur mah cacaban batur. Sanes kaulah nun.
2: Naon?
0: Wireh putra teh di ojok-ojok pikeun laki rabi. Kedah ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Ari putra nolak sedengkeun eta anu kedah di kawin ku putra teh nya eta musuh Kangjeng Rama. Nya saolah-olah musuh we kitu da puguh ngabenci ti jaman leutik ngewana ti jaman budak.
2: Saha
0: putra Kurawa aceuk Lesmining Puri kedah dikawin ku putra kaulanun
2: ulu ulu ulu ulu
1: eta
2: jadi hidup teh nolak meureun
0: leres margi rumaos ilmu teu acan katimu pangabisa teu acan kapenak kari-kari ayeuna kedah kaganggu kunu kitu putra teh ampun eyang.
2: Tapi ai ku kitu da bener budak.
1: Sae tamurakali.
2: Ai can tamat ilmu panemu jampe pamake mah oh, bener. Ulah wae ka hartina teh ulah haripeut kudu teureuyeun keneh da awewe mah loba.
1: Mah saepeun.
2: Moal beakeun. Duh, cenah eueuh-eueuh teuing atuh eyang wedakan.
1: Kitu. Eyang katun makan ge anting.
2: Kitu kase.
0: Tapi noda mah kaulanun.
2: Oh, jadi
0: nanging aya wartos
2: naon
0: wireh putra bari ditikahkeun teh sanes mengukur bari ditikahkeun tapi putra teh bakal diala nyawa dipetik pati kurang-urang Kurawa
1: dibinasa
0: pajarkeun teh cenah putra teh bakal nyebarkeun turunan anu bakal ngarebut nagara Astina. Tak iya jadi kaula teh bakal dibuntukeun moal gaduh turunan engkena kitu ieu teh siasat musuh kitu kaula nu
2: daek sameledog.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
3: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya
3: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
4: ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
4: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateasan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
3: rada
4: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
4: Alhamdulillah panginten Bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten jantan 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Bapak nyetel radium tadinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
3: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
3: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
9: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
11: Kopi apa, Bu?
10: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
10: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan merasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Itu baru.
16: Ah, tapi nodamal kaulanu.
2: Kasih. Jadi toslami ngantunkeun Amarta teh.
16: Tapi nodamal aya kana dua dintenna.
2: Ti kajadian.
16: Tapi nodamal.
2: Saleresna. Yang oge ieu teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya
16: eta naon kaulanun
2: nya aya para catrik nu meunang beja cenah di nagara Amarta ayeuna teh aya pemberontakan
17: aya kerusuhan
2: pasar-pasar didurukan toko-toko pon kitu deui
17: di baledogan
2: teuing tina naon pasualanana
16: naha aya kajadian naon di Amarta teh
2: nu bieu teh ya
16: sanes pasualanana
2: da kaula oge abus kana tatarucingan duka teh teuing
17: duka naon atuh bulan teh
2: tapi aya deui dukanya ketang
17: beja keneh tagi sepuh teh
2: cek sawareh macana aya buta ngamuk
17: tegede
2: ayeuna teh cenah panglima tertinggi nagara Raden Gatotkaca nyiapkeun sajumlah pasukan pasukan anti huru-hara
16: boa-boa
2: atuh kieu we ayeuna mah eyang bari dek lalajo ka itu
16: supino dama
2: kalayan para catrik merendek di bejaan yen anu jadi wawakil sesepuh di ieu padepokan teh hidep wayahna dek diangkat ayeuna
17: diwakilkeun mah
2: sanggup
16: ajrih temenan putra jadi wakil teu wasa kaulanun masih keneh sepi ku pangarti
2: anu penting mah cicing heula we di dieu cicing heula we di dieu asa dieu ke heula
16: dupi eyang
2: keun eyang ayeuna dek init
16: ka mana
2: ka Amarta
16: hoyong ngiring
2: ieu aya di dieu
17: saha subung
2: meureun? Subung meureunan?
16: Kapan seueur anu kedah anu tiasa dipercanten itu para catrik di dieu kaulanun? Anu tos pangalaman.
2: Oh kitu.
16: Teu pina damas hae atuh pamikitu
17: mah. Tadinya we kulan ah.
2: Keun bae yang ayeuna dek kabeneran boga baju keur ngora baheula.
17: Dah, baju anom pikeun mah. Aya we.
16: Kitu kaulanun geura urang pake hedaguan di lini sakeudeungnya. Teu pina damas kaulanun.
2: Lajeng wae panita prabadi

0: Hidup. Dupi ya teh saha. Iya eyang teh acung.
1: Walah.
0: Iya teh eyang anu tadi teh.
2: Nya anu tadi teh. Nah,
1: eta ramadita.
0: Giri lusilan paingan.
1: Giri pulang.
0: Coba eta tiba kelacan kena apa. Kapan giri teh gunung. Lusi cacing.
1: Paingan pulang.
0: Pengennya tak tersangka sarbuk semerang nyamuk.
1: Raden di barang sana ini.
3: Duit
1: aja
3: sendiri.
0: Neon para satri sareri.
1: Iya gelar emaneh.
3: Iya gelar ayah kadean.
0: Tapi nodama kaula dek milu moal abi banyak. Hoyong ngiring lamun dek milu sok cicing dina susumping eyang.
1: Dah.
0: Na tiasa lebat kena susumping caritana ieu mah asup kitu bisa lah. Entong lebat carita sok abus jumput tina susumping. Tapi nodama lajeng wae Raden Abimanyu ku kersana Gusti nu kagungan kalayan ilmu na ieu panita pramadita tiasa lebet cicing dina susumping anu palih kiwa.
1: Yeah.
0: Cicing dina susumping.
1: Dah.
0: Cing petang. Tapi nodama kaula nun. Hayu urang lumampah para catrik.
3: Lah,
0: wayahna kaula rek be HP di dieu.
3: Oh, sae.
0: Kalayan cing soson-soson diajar.
3: Pada di estukeun. Pada di estukeun.
2: Tak kitu.
0: Eh. Wong ngamarta. Wong ngamarta.
1: Dah.
0: Yakin aya denawa anu ngamuk bejana. Masuk maka bisa ngarengsekin ia kejadian lintang di kaula pramadita. Lain nganung harti nganggap remeh kasat jumlah wala dia balat tamtama. Lain nganggap remeh ka panglima tertinggi negara Raden Gatot Kaca. Ngan bisa jadi kaula bakal mantuan karena keprihatinan di negara. Atu ia Bambang Pramadita halu mampah ngeplek saudara menaki bingso saudaraan. Nyaita watak wantos pinuh ilmu jemar panama.

selampahipun ieu Bambang Pramadita ingkang bakal semedia tuminak ing nagara Amartapura. Tuna lampah eta kacarios nyaeta di Amarta ieu denawa penjelmaan Arjuna teras-terasan ngamuk arsa-arsa diteungeulan ditajong diremekeun pangwangunan oge pon kitu deui. Syah-syah nurek ngeganggu aing amuk poe.

0: Dulu itu ayah nu maokan wai perhiasan dipake kasempetan aing ngamuke. Cocorokot mangeureuyeuh teh si kasebelan.
1: Asa dimodalan ya.
0: Oh, asa dibareng asa dimodalan marukana. Asa diluluguan padahal aing mah tina kaambek ge sote. Jorok rek ngahalangan aing. Dileyek siap aing.

0: penjelmaan Arjuna. Lara klirik-klir dadali ningali mangsa. Gundira ngandika.
1: Kabina-bina teuing sia mentadi hampura teu dibere aing. Mepes keuyang temahna aing amuk-amukan ngan haja kawe itu si kasebelan teh di dieu kacirina teh. Kaciri loba keneh nu teu satuju ka pamarentahan nu dipingpin ku Lanceung aing. Beuki dieu beuki jentre. Bukti nawe deuleu itu. Naon di contohan ku aing ngamuk teh maranehna ge milu hirup. Asa diluluguan deuleu itu nu maok boboko. Di pasar nu ngedukan naon itu teh? Tarigu eta semen nu mawa beas emas euluh si kasebelan pakean eta aduh diringkit kabina-bina deuleu itu jelema teu sangka asa meunang jalan tapi aya ku kitu teh mah puguda heuh nagara keur berkembang
2: nya kitu.
1: Pikeun nuju kana era tinggalan das teh kudu we aya sesekelan.
2: Aya rongrongan.
1: Rongrongan heula. Heeh, jor nu mere hampura ka aing.
2: Hayang teh nyakang, hayang teh kenya.
1: Sok dipancing da aing ngamuk sateu mancing Lanceung aing supaya bijil deui.
2: Laras.
1: Teungeunna aing teh dihampura ku Lanceung meuy. Heeh. Kaduhung aing campelak.
2: Ya kitu mata kulat campelak ya.
1: Ieu geuning campelak ka Lanceung teh heuh dasarwa jeung bapa cenah bejana.
2: Iya tu kantana gagentosna teteh.
1: Da eta gagentos anu jadi bapa.
2: Ternak.
0: Penas ti kersayang tumampara. Iya nggih. Raden Gatot Kaca parantos nyiapkeun sajumlah wala dia belantam tamaan ti huruhara.
3: Leres.
0: Nyaeta kulon wetan kidul kaler parantos dikepung wala dia belantam tama. Kalayan seueur anu katewak nyeta oknum-oknum anu milu ngusup dina cai kiruh. Yang?
1: Waduh nyaon ruksak deuleuy ieu aduh deuleuy ieu.
2: Tapi kaayaan kieu puseur dayeuh ya Kang.
0: Geus aya 3 likurna jelema anu katewak ku dewek.
2: Ku Akang.
0: Heeh.
2: Di ka manakeun teh di sel.
0: Ayeuna teh keur di sel we aya oge nu maledogan.
2: Wah kaca naon itu mah.
0: Mangkaning ka petugas anti huruhara. Nu maledogan. Anu nongeng. Sia kali mah nongeng deukeut dewek dirojokeun bujurna teh dewek. Dewek ka baledog tempo dina punduk dewek meuni menyeueul.
2: Alah meni ku bener ning kacenul kitu mah.
0: Adi adi dewek nepi ka buta ka baledog.
2: Heeh. Buta sateu di ciruhan nonok tuh
0: kan. Alah nya anuy. Nya keur jelema sumogol mah.
2: Wah, jelema nu teu ngarti
0: mah. Jelema nu teu ngarti mah ngadon milu ngusup dina cai kiru.
2: Wah.
0: Tobat. Kaciri nongong nukangna teh dileuy. Da ieu ieu
2: bahaya mah nu kitu
0: anu geuleuh ku ayana majuna pangwangunan
2: lain syukur
0: teresep ka jelemana pangwangunanna diawut-awut teu wani ka jelemana pangwangunan diruksak
2: naon teh kurang mah nya
0: padahal atuh beledag-beledag we nya euy dek ngiritik mah
2: kudu sportif
0: urang kudu sportif nya malahan diarep-arep ku pamarentah ge aing ngiritik mah tapi ngiritikna ngiritik opoeun
2: opoeun membangun
0: ngiritik membangun pokona mah asa demokratif jeung pancasilais
2: ya eta bakal
0: dilindungi ku undang-undang
2: lah beres
0: jeung rupa oge ieu teh atuh da jaman ortodok geus kaliwat kada era teknologi teu nepi nya
2: gunta-gantung
0: kuluy gunta-gantung ta jelema sumogol kitu nu gunta-gantung sok meuli ribut teh
2: nya perkara
0: nyeun ah ceuk dek oge kade ah pandayagan cing bener kawa teh ah ieu teh salah napa mah silung kitu lagi
2: ai bentar mah pirak kawa ge jeung salah
0: nya kade
1: Jang. Tusangka teuing deukeut jeung inget ka bapa dewek nu eueuh.
3: Nya paur kumaha mah?
1: Ini balik ka lemur.
3: Aduh.
1: Sieun ka tutuluyan né, euy sieun ngagantung maneh.
3: Nya balung kolot.
1: Nya.
3: Geuneus si Salamet we dosa doakeun.
1: Lah, maong tingali euy. Oh nyaeta ka ciri ku kuring oge cita tadi. Nepi ka kitu ieu pangwangunan diawut-awutna kabina teu etisnya hirup.
3: Diruk saku we tanggung jawab pikir-pikir
1: mah. Heuh. Nyaah teuing. Dina harti ieu teh Pancasila teh karek dina teori unggul.
3: Teori, Kang.
1: Nya. Oh, hanas datar gede modalna.
3: Nya.
1: Karek nepi kana sungut.
3: Kana sungut.
1: Hayu sungut teh nya eta karek pinter ngomong unggul dina teori.
3: Teori pelaksanaan
1: mah. Pelaksanaanana mah heuh buktina wae geuning ayeuna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya. Wajar kajadian sakitu mah nya disebut wajar kitu nya.
3: Iya.
1: Heuh. Tanggape lah urang teh da nya kitu teu leupas dina rorongo hirup mah.
3: Tenan. Hamatan dianggap
1: lah. Atuh cenah urang make kudu bingung sagala entong do. Lamun hayang senang mah tuh geus pindah ka akhirat. Oh.
3: Ai kudu bingung mah di dunya nya
0: kah? Ot. Sebut.
3: Saha?
0: Sebut.
1: Tuh dicalukan. Mun montong di temalan, montong di temalan.
3: Lain sok hare-hare.
0: Sebut.
3: Digeroan ku dunungan teh hare-hare. Jiga nu teu butuh ka dunungan teh.
1: Dewe ka tuda euy, bosen disebut cepot wae di baheula.
3: Da hayang disebut naon?
1: Bisa kali mah deden teh aing mah.
3: Bisa iman jeung rupa tuh.
1: Atawa Asep.
3: Ah. Hayang disebut Asep.
1: Heeh. Oh. Aya.
0: Kalieu bot.
3: Oh,
1: aya naon gan? Sembah ka pihatur gan,
0: mindang-mindang teuing nyembah sia.
3: Cik aya nu kieu teh.
4: Urang nyawakeun mane baju.
1: Kumaha agan?
0: Naon?
1: Parantos
0: geus siapkeun tinggali itu denawana.
1: Anu mana? Itu geuning moyong butana deuleuh. Anu mana?
3: Kira ku teu kaciri akang.
1: Ngiring. Anu mana?
3: Si eta mah.
1: Meni geuleuh teh si dawala geus kitu-kituan.
3: Tiga budak dibanja.
0: Hei. Denawa. Wah.

0: prajurit temenin. Kuta di mana Andika?
1: Anjir, monyong, munisya gede gitu dulu, hei. Iyo, dalang nak kejahatan dia dulu.
2: Eta dalang nanti,
1: kan? Tobat, dalang nanti iyo jeng petot jeng lu. Ampun, gusti. Iyo, geningan agan jurig nate.
0: Wah, Gatut Kasangaranya. Orang kapinu gawe apa hati mana mani. Ah, pokoknya main apa wede lu. Wong kecil. Deku maha anjin anjin akang aing, utang pati tipe pati utang wirang tipe wirang. Disangkalak aja jurik timeni berakasakan timana.
3: Apa kon wani marang aku Gatot Kaca?
0: Orang wanita ini ngapa kulanang kulanang? Pejah dadamu, abros igamu.
3: Ayo coba.

0: biar sia di bekah gue. Raden Gatot Kaca ngebelesat ku tarik-tarik ngetiupan idenawa.
1: Aduh, aduh. Tingali juragan anom ngebelesat.
0: Itu kudu aneh dia juragan anom bisa ngapung. Ngapung ditelain ngebelesat dibuka.
1: Manya ngapung munur.
0: Dek munur, dek maju, nu penting mengapung gitulah. Saya temuin lo pating pikiran.
2: Pikiran berdiri sendiri.

0: Ayo sia. Kamari si Ontarja jeung si Joka Tawang.
1: Oh, si Onta.
0: Ayeuna si Otot Oco. Hayang Yahowe deuli aing mah. Sok sia nepi ka pelbah mana ngahalang-halang aing mah. Ieu candeuk jol keneh wae nu rek mere hampura ka aing si Kakang Eueuh.
1: Alah.
0: Wah, ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pi doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: naon sia nyampurkeun.
1: Hah. Hai lompat kuring dina harti kuring teh pengecut.
2: Jiga
1: nu tanggung jawabna. Ha kudu kitu ai hirup. Pokona mah remek hiji remek kabeh. Hai keur dunungan dewek pajuragan Gatot Kaca da Esa hilang dua terbilang. Mati satu tumbuh seribu. Tuh ulah lalawara dileuh.
0: Tega lara.
1: Tega
0: pati
1: sok
0: sok si aing rampok.
1: Dola dola naon rampok euy. Sok cileung ti tukang dola euy. Duh lamun aya sigareng rame euy. Hmm. Aya sigareng euy ku dalang ieu mah tara dibawa ieu aneh euy. Heeh. Iya, ngusup wae si eta mah. Heeh. Aduh, ampun sok.
0: Wae kisah bae. Ajar siang ngawulan ti kotok kai.
1: So, kai ngadeli naone nu aya. Ngarana ge main po, ai main teh, ulin po teh poho. Tasilat. Hari si teh sireum. Ai latih latihan. Jadi hartina teh latihan sireum. Nu kumaha cing ai latihan sireum? Atong mikiran nu kitu ahlieur.

0: belajar.
1: Tolong. Tolong.
0: Syok siap.
1: Si monyong ni tetangga rampok kain kalah sorangan. Aduh. Aduh.
0: Dialungkan siap kuat.
1: Tolong. Tolong.
0: Iji siap.
2: Aduh, cilaka. Wah, oh. Ampun buta, ampun buta.
0: Odar sia. Cing pingkeun cucungik teh moncong di bawah-bawah meni panjang-panjang ting sia ka sebelan.
2: Aduh, ampun buta.
0: Sok sia rek kumaha?
2: Buta hayang kadu.
0: Ah, ngolo sia. Aing geus nyaho ngolo. Mana kaduna? Moncong cicingiran sia. Alungkeun ku aing gua.

Oh, itu butana. Masa rumah kau bisa ngerengsekin kalau ia pasualan lintang tika ular rasa kena. Dan nawak.

0: Kesangka itu buta. Naon eta nu kokleaban di luhur? Kawas lang layangan pegat tali timbak.
1: Sudah kantong keresek kan anjeun tuh.
0: Nya ah lamun sig manehna ragrag deh ditampan ku kula. Uluh. Alah alhamdulillah selamat euy.
1: Sakitu ge jenengan akan panjang umur.
0: Tolong! Lamun teu katampan bahaya ijlema.
2: Aduh Gusti.
0: Coba teuing Aden. Kumaha?
2: Nuhun Den.
0: Nuhun Aden. Mang teh ditulungan teh ku Aden.
2: Teu lepat Mang.
0: Nuhun Den, nuhun sareng Aden. Duh. Dupi sareng Aden di mana?
2: Kaula.
0: Sumuhun di mana sareng Aden?
2: Kaula teh ti sareuleuweung.
0: Ana Aden teh make tuturut muning ah. Nya. Mana wih tisar kawi? Iya.
1: Tisar kawon.
0: Hehehe. Lah di lembur abdi deket ke lembur sar Cimuncang. Sar kemis ayah, sar kawung. Nah ayah ganti sar imit kah dia? Kunaon aja aja di luhur? Untuk dihanap ya sih. Di sana sababna, sabab dialungkan buta abdi teh sih. Syarkaden uninga abdi teh pejuang. Persantan.
2: Abdi teh dialungkeun buta kulan Aden.
0: Buta naon?
2: Buta tayan.
0: Itu buta nu ngamuk sun aduh aya pemberontakan kulan atuh puguh we dijieun kasempetan ku oknum-oknum mah kulan.
1: Persahan.
0: Ai dalangna teh eta buta? Eta buta jeung jeding. Dalangna teh petot. Wah. Sagedeung deui butak. Iya, sagedeung deui butak. Belas di benoan wae sagede ge. Keun bae keur asbak lumayan ah. Iya.
1: Jeung pajangan kana.
0: Iya.
1: Yang coyang aja. Pas katanya
0: heran. Aduh, ampun aing lah. Lain aja wae deh kana euy.
1: Heeh.
0: Geus dituna bawana mun nya euy.
1: Bawa-bawa teh badong.
0: Mentong ngomong si anak cicing ah. Iya. Aye eta nu milu ngamuk teh cenah bejana masyarakat naon teh? Ah eta mah nu arawam sieun. Arawam. Arawam mah eta mah tetong Jawa da dipancing ku eta ku butak-butak keneh kulan. Gitu. Nya. Hayu ditanyakeun ku abdi tu diingkeun ka jelema. Ditanyakeun ka saha? Ka buta. Jadi eta teh buta teh mengkambing hitamkan jelema-jelema nulian saware. Kitu kulan Gusti.
2: Pinas ti kersah yang tumampara.
0: Raden Gatot Kaca nyetek anu aya di awang-awang barang ngungkulan ieu Bambang Pramadita ngadak-ngadak ti luhur leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan. Ngadak-ngadak nyirorot ti awang-awang ragrag di payuneun ieu Bambang Pramadita. Astagfirullahaladzim. Nepi ka reuwas.
1: Reuwas kalapa urang.
0: Aduh, agan.
2: Agan.
0: Kunaon ieu jelema teh ragrag?
3: Satria, kaula teh leuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan.
0: Lah, naon? Kumpul kenyingna kapuk teh keur kasur.
2: Naon?
0: Eta saur juragan anong cenah bieu teh meuli kapuk.
3: Nah, mana teh cepot. Batur lieur, batur riweuh. Aduh, ampun.
0: Oleles anjeun.
3: Ora kapindo gawe.
0: Waras tu maning jati-jati tu makaning waras waluya. Damang.
3: Wis. Tersangka. Hebat satria nuhun.
0: Sawang suna sadere.
3: Saha kakasih?
0: Ngaran kaula teh Pramudita.
3: Pramudita.
0: tepi nogawe.
3: Urang mana?
0: Kaula teti pertapan tutugan Gunung Milis.
3: Oh, pertapan tutugan Gunung Cita sini, oi. Wilis, nah manusia teh. Ah.
1: Kita Gunung Merapi kan?
3: Ayo, dia met. Itu nggak bodor dipancing-pancing wae, kira ayo nggak bodor siap digeger-geger wae nggak. Oh.
0: Pramudita, Pramadita, Pramudita bisa dek Pramudita, dek Pramudita oke. Okay.
3: Sugan teh Dian Pramudita nya.
0: Mana we teh pramugari.
3: Ahna dawala teteh ahna teteh ahna teteh ahna teteh meni maksakeun teh maneh dawala. Tulungan satria. Bantuan kaula pikeun ngareng sekeun ieu pasogregan.
0: Oh kitu.
3: Teu pido gawe.
0: Nya teu aya wagelan naon.
3: Nyuhunkeun pitulungna bae bantoskeun naon paha kapilugian. Kajadian ini pusir Dayah Amarta.
0: Sae, sae.
3: Sanes kaula jejeri kupati nanging nyuhunkeun bantosanana.
0: Kaula nyayogikeun tanaga sareng emutan kalayan kaula tanpa buruh. Tanpa mentah pamulang tarima tapi geus jadi kewajiban kaula pikeun nyinglarkeun jurig anu ilu setan sumerah kelong anu newa-newa.
3: Cobi atuh satria.
0: Mana dendawana?
3: Bali dicu kulan kade kade kade gan ceuk ati-ati den keneh ka rumah sian mah kumangke. Nya seneng ka hitutan.
0: Untung sagala ditawarkeun wae atuh.
3: Bilih bilih kitu. Heh. Ka rumah sian mah kumangke gan gaduh rokok.
0: Ayo gitu.
3: Iya nyungun abdi. Ada. Oke pasti pamasirkan roti ku abdi den. Iya. Itu sih abdi oge. Gane ka rumah sareng kumang ke sindang we ka itulah ka geger sunten. Ka Kang Taufik Paturohman. Iya.
0: Nya teu naon. Itu geningan butana.
3: Sumuhun hali hali hali hali.

0: dan Lawa.
1: Ngaran kaulah Bambang Pramudita.
2: Bambang Pramudita
1: ora kapindo gawe.
2: Ngenakeun ieu si oi si eta salamet euy.
3: Dewek teh panjang umur. Beda jelema pegek mah panjang umur wae. Nya, eleh ampun aing.
2: Dek daun mana Pramudita?
1: Coba-coba orang perang Giri gimana perang Toya gimana? Giri gimana perang Sabda Sering Gunung? Toya gimana perang Sabda Sering Segara? Nempada Jiloka Permana anak menak tunggal anak menak. Orang pernah ke Sapuh bilang tato adu tulah hampara tiga.
2: Wah, azimulat di tegal.
1: Maju ah, kurang aja.

0: Ia denawat dipun jamakku Bambang Pramadita. Leungit diri nu sayakti nyaeta leungit diri narseksi ilang warna denawa. Yang ngelek asli nadeu nyaeta Arjuna ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan. Aduh, satria. Ampun kaulah satria.
1: Astagfirullahaladzim. Kaget deka.
0: Gusti. Ajangun euy. Heda anehnya euy. Kitu geura manehna geura anu mimiti nyeun kakacauan. Aye geus ruksak manehna nu kaduhung. Deng ngambing hitamkeun batur. Kitu naon ieu teh naon cenah. Eda naon cenah euy. Eda rayat anu ruksak mah. Kitu jadi rayat anu katempuhan butut amung aye mau. Geura bae pikir ku si lain. Aneh deh ka. Nanaonan kikitianya euy. Eda naon ye euy. Kitu aing ah. Heeh. Duh, mun kitu deuleu. Heeh. Ampun satria. Dek kumaha ieu?
2: Keuning ieu teh paman, Bot.
0: Dan
2: paman.
0: Nah, ieu teh paman agan kitu.
2: Nah, sia teh nyaho ngarep pencak kaki. Mimilu ti baheula teh sia.
0: Manawi teh, manawi teh alo.
2: Itu alo mah ka kaula.
0: Sanes ka putra Kang Oshid. Alo. Nya. Lain ngomongna teh nu lain-lain ya. Eh, da wala teu kitu mah aing moal nyatu. Da dewek mah usaha teh nu lain-lain. Heeh. Aduh, ampun.
2: Nanaonan ieu teh paman? Dugi ka ngareksa kaayaan pusir daya pangwangunan sareng sajabina.
0: Ulah paman-pamanan agan.
2: Taun,
0: pokona mah tewak ya sarajan paman oge. Nya, sakira-kira ngarusak mah.
2: Nah, maneh boga dendam naon ka Paman Arjuna? Heh?
0: Pun bapa di Ciduhan.
2: Nu balik,
0: geuy mun dilamokot. Pilihanan sareng pembapa teh kitu cenah eta. Jadi kekesed. Lauk buruk wilumijah. Tadi nasi lauk buruk wilumijah mimitina mah. Nya dorna anu kitu agan dalangna mah mimitina teh.
2: Aduh, tobat.
3: Apa ti mimitina Kang
0: Modar? Abdi mah apa ti mimitina? Sungguh agan.
2: Geus ya.
0: Dek kumaha jeneng? Nyuhunkeun tulunge kaula. Kekeke. Bisa kaula nulungan anjeun tapi anjeun geus bisa ngarumasakeun kana dosa anu kalaman. Nah, ilaku kitu teh bener cek pandangan anjeun pribadi. Memang kaulah salah ayeuna mah sadar. Yen beuki dieu beuki jentre pun anak teh Abimanyu bade ditandasa ku urang-urang Kurawa. Nah, geuning geus apa nepi ka pribadina? Kaulah ayeuna geus bijil manusana. Oh, jadi anjeun pangnangudag-udag Abimanyu teh era dumeh guru. Taklid teh kitu teh ngaranna. Jadi sagarupa teh kumaceuk mama, kumaceuk guru. Eta teh teu mikir eta teh. Teu mikir sorangan. Teu ingeteun diri na teh saha, urang mana, di mana, ka mana, ayeuna keur di mana. Heeh. Grepek aya baju dewek di mana nu tadi teh euy. Sora. Mingos ka mana karepe ngomong teh. Jadi geus ngarumasakeun maneh yeun anjeun teh salah. Pino dama. Anak anjeun bakal jadi korban. Leres deh kumaha? Kaulah terik neangan nu jadi anak duka ka mana sareng kumaha nasibna? Lamun kitu carana tah tingali anak anjeun. Biji Manyu. Lajeng wae ieu Abimanyu kaluar tina ieu susumping. Tapi noda melama ieu putra. Aduh kasep. Cing amateh tulungan bawa ieu leuleus awak.
2: cager anjeun Arjuna.
1: Arjuna disebat cager Jangira Tangi. Satria
2: kula
1: nuhun sawangsun.
2: Jadi sadar karena kesalahan.
1: Allah sadar karena kesalahan.
2: Tanggung jawab karena naon rupaha kaansuran anu geus diruksak wajen.
1: Allah tanggung jawab.
2: Naon?
1: Dek ngagentian.
2: Ngagentian naon?
1: Itu pangwangunan anu rusak.
2: Lain eta wungkul tapi tanggung jawab dihukumna jeung. Sabab di ieu amarta hukum adil nu dipake, ai adilna hukum wasit karo hideung moal ponteng kanu koneng. Teu akian, teu ninian, teu indungan, teu bapaan, teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, teu sobat-sobat acan salah dituntut ku heula.
1: Teu pinodama kaula sadia pikeun dihukuman malahan kaula rido. Umum kene yen kaula teh menang hukuman naha sabara taun mun taun.
4: Ieu mah supership kan. Kalebetna supership. Ngaganggu kestabilan negara. Kersahan ima kan wayah naik agan kada dihukum.
1: Kaula rido kalayan ikhlas. Barang nuju riungan sapraptane pun
2: ieu Bambang Pramudita ngajangelek jadi deui Prabu Yudhistira.
1: Nur cakya sesekar ningwang. Nur saya sesekar ningwang cakaya. Hilang gumila. Aduh. Raka Prabu hapunten dayi di Kampura Arjuna.
2: Wah. Sembah kapihan turwa.
1: Nuhun kasep. Karena naon rupaha perjuangan anak oge maneh cepot dawala.
4: Sumuhun kulan.
1: Sumuhun kulan. Bapa maneh di mana? Ah, di tuwe di lemur panginten.
4: Ya. Kitu geuning lalampahan Pramudita teh eta teh cuk. Nya, geuning eta teh Gusti Prabu Yudhistira. Nya. Alah, aya sugan aing teh jadi beno. Padahal sia kali-kali mah nya euy beno jadi debu lalakon teh. Acukuk kicuna hapunten anu kasuhun tina anu pihak kalepatan ageung semonten alit atau tina gogonyakan ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di negara. Mudah-mudahan tina anu pihak kajadian anu kaalaman teh ulah kajadian deui urang pake enteng urang jeung hikmah ku urang sadayana nya ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunaon iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak disuntik gitu, Kak medis, Kak klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di perios gitu, tapi dah ada perubahan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, tetapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat.

0: lancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng?
3: Rematik ya.
2: Sareng rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angin tanya. Oh, jadi nggak batu pangin tanya nggak bata. Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tur teh.
2: Lorong kujutan pangin tanya.
3: Terbiasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju ranya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalat kumaha tau.
3: Raos ya.
2: Raos ya. Kamari nguping warto sahur si atau dua dintenya satu ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu ngi acananya kapa babu acananya.
3: Nya. Kamari meni ada teka raos teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus teh sarang-sarang ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: tilu kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meme sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter

0: Wulandari, Toserba Jogja, Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
10: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
9: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamiti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: Bu ya, Ibu merasakan
6: iya
5: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
5: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan

0: sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean tina sangkel, renyem.
2: Mohon.
3: Dari pargel.
2: Pargelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tak
3: saatos nama salah apa pomoris.
2: Apa propolis.
3: Apa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, ah. Pamit lepat pas cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam ten ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyeri yang sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sakedik
3: deui. Sakedik mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana waktu raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, Boleh juga tuh.
7: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukta Mulia, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kasih ke Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kena salira kena kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantennya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuni panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ayeuni teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha pa karaosna
5: sabaraha terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
6: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Ining

0: asan tengah dampak gitu tuh paraos.
1: Ibu saat acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae Bu?
0: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Ras anu kadua.
1: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kapan lanjut.
1: Ibu ayah pesan tu kanu sanes, kanu mana pilih nuju ikhtiar penyawatna sami sepatos ibu, mangga Bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh penyawat sepatos abdi, mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna, abdi dia terus damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Gitu. Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasa.

0: Apaan bedanya?
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
3: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: 0813-8668-6860.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالمصطفى.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المرء.

0: Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-2241027. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, menyampaikan laporan kualitas siarannya, salam silaturahimnya, dan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Anda langsung sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-2241027, 0811-2241027.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.
1: Dalam mendidik jiwaku,
0: sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya sekedar tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, Data Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Rasa gerun di hati.
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi Data Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Dan alhamdulillah sahabat MIKI, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM mengupas terkait cara sehat Nabi Rasulullah SAW lawan influenza.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lazadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MK bagi semua yang menyimak di berbagai macam platform media digital ataupun di MKTV, kemudian menyimak di MKFM beserta jaringannya di seluruh Indonesia. Semoga pagi hari ini Allah berikan ilmu, di antaranya wasilahnya melalui siaran ini. Sahabat-sahabat MK pagi semua, kita langsung gas ya. Pada pagi hari ini kita akan mencari berbagai macam hikmah dari kejadian yang kita lihat, dari kejadian mungkin yang kita dengar, dari kejadian mungkin yang ada Bapak Ibu alami. Merapatnya sekarang wabah virus influenza A. Gitu ya. Ketika dulu kita ada pandemi, yaitu virus COVID, begitu ya. Nah, bahasan ini kita coba akan kita kaji dalam dua pemikiran atau dua sudut pandang gitu ya, Ibu Bapak semua. Kita mulai, bismillah. Ibu Bapak sahabat semua, ketika ada satu peristiwa, termasuk peristiwa ini adanya virus influenza, maka secara hakikat tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini tanpa izin Allah. Ketika virus itu muncul, ibu bapak semua, maka yang terpikir bukan hanya virus menyebabkan flu, bukan hanya virus menyebabkan sakit, bukan hanya virus menyebabkan efek samping, dan bukan hanya kita berpikir apa obatnya. Tetapi kita juga berpikir bahwa virus itu adalah ciptaan Allah, bahwa virus itu juga gak mungkin masuk ke dalam tubuh manusia tanpa izin Allah, dan gak mungkin virus itu bisa menyebabkan sebuah wabah tanpa izin Allah. Jadi paradigma pemikiran seperti ini, ibu bapak semua, akan membawa kita pada filosofi dan hakikat yang sebenarnya. Pemikiran kita tidak pendek hanya sebatas obat, tidak pendek hanya sebatas masker, dan tidak hanya sekedar cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi ada pemikiran yang lebih dalam. Kenapa Allah takdirkan virus itu ada? Kenapa Allah takdirkan virus itu ternyata sekarang muncul kembali? Kenapa virus itu Allah takdirkan menyerang manusia? Begitu ya? Nah, dengan pemikiran ini, sahabat-sahabat MK pagi semua, kita bisa melakukan sebuah muhasabah, perenungan diri. Kenapa ini penting? Nah, kita coba cari faktanya, ibu bapak semua. Kita lihat dari beberapa penelitian. Kenapa renungan ini penting, sahabat-sahabat semua? Ada sebuah penelitian yang bagus. Ibu bapak semua silakan nanti bisa akses penelitiannya. Ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Singapore Center of Environment and Life Science Engineering. Ya, di Nanyang Technology University. Ini penelitian bagus, bapak semua. Ini penelitian susah. Apa yang diteliti? Yang diteliti adalah di negara tropis. Ini ya, kita kan di negara tropis tuh, India, Malaysia, itu satu garis dekat khatulistiwa itu ya. Di negara tropis, ibu bapak semua, sulit untuk meneliti bagaimana komposisi biomaterial dari udara yang kita hisap. Kan kita itu ngasih udara ya, Bu. Ya, bernapas kan? Masih bernapas, Pak? Ya, masih. Ibu masih nafas? Ya. Ketika kita bernapas, Bu, ternyata udara yang kita hirup ini tidak baik-baik saja. Dari penelitian dari Nanyang University, Teknologi University ini, Bu, nih saya dapat penelitiannya, didapatkan bahwa ketika manusia bernapas, ibu bapak semua, dalam sehari kurang lebih antara 100.000 sampai 1 juta mikroorganisme yang ikut terhisap. Baik itu mikroorganisme yang sifat patogen yang menyebabkan penyakit atau yang enggak gitu ya. Kira-kira ada 100 ribu sampai 1 juta mikroorganisme yang dihisap setiap hari itu. Kalau diteliti lagi Bu Pak semua, di sini setiap hari itu ada kurang lebih 1000 yang berbeda tipe setiap hari itu. Ini penelitian dari ini ya, dari Nanyang. Kenapa saya ngambil dari Nanyang University? Karena ini karakternya sama, yaitu di daerah tropis, mirip-mirip lah dengan Indo. Nah, kemudian Ibu Pak semua, kita lihat penelitian berikutnya, hasil berikutnya dari penelitian teman-teman di Nanyang ini. Kurang lebih ada 725 spesies yang setiap hari itu konstan ada aja itu malangan yang tiap hari kita isap. Termasuk diantaranya adalah virus influenza. Ada virus influenza A, virus influenza B, virus influenza C. Kalau A itu menular pada manusia dan hewan, B itu hanya pada manusia, C itu hanya pada manusia, dan D itu hanya pada hewan. Nah, setiap hari ternyata kita isap tuh, Bu. A, B, C, D itu lengkap. Iya, betul, Bu. Di sini ditemukan dengan teori, dengan apa, metode genomik, gitu ya. Metode genomik yang di metode penelitiannya itu ya, sehingga di apa namanya bisa terpetakan gitu ya, dari genomik itu virus-virus apa aja termasuk virus influenza setiap hari kita isap, Bu. Termasuk virus influenza. Pertanyaannya, kok di antara sebulan itu kita mungkin pilek berapa hari ya? Orang sudah mau pilek, padahal pilek kan. Dalam setahun itu pilek berapa bulan, Bu? Atau berapa kali? Padahal logikanya virus influenza itu masuk tiap hari itu. Silakan nanti Bapak Ibu baca nanti di apa namanya? Bisa di portal dari Hanyang University-nya, juga dari portalnya saya baca, ya. Nanyang Technological University Singapore, ya Bu ya. Nanti bisa baca di sini. NTU scientist identified the microbiome composition of the in tropical air. Di sini ya judulnya itu. Nanti Ibu Bapak bisa baca. Pokoknya mah di sana dikatakan bahwa setiap hari itu ada 725 mikroorganisme yang istiqomah tuh ya Bu ya. Yang istiqomah masuk dalam napas kita kurang lebih sehari itu 1 juta. Yang 100 ribu sampai 1 juta partikel per hari, di antaranya ada 725 yang istiqomah sama setiap hari langganan kita isap. Termasuk di dalamnya adalah virus influenza, ada A, ada B, ada C, ada D. Cuma yang berpengaruh pada manusia yaitu influenza A, B, dan C.
1: Halo, mana?
0: Lebat. Ya, bentar ya, serap ya. Ayo, mangga, kumpul. Ya, Ibu, Bapak, kumpul, mangga, lebat. Kita bicara virus nih, Bu. Jadi sebetulnya, Ibu, Bapak semua, virus influenza itu setiap hari mampir ke saluran napas kita. Setiap hari itu, Bu. Kurang lebih ada 725 yang istiqomah jenisnya itu tiap hari datang ke kita, ya, Bu, Pak. Nah, kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat semua, kalau begitu kenapa dong sekarang kok rame virus babi gitu ya? Virus influenza A, virus influenza A itu yang bisa ke manusia, bisa ke hewan, ya? Bisa bertukar di antara keduanya. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat sejarahnya, sebetulnya virus itu bukan suatu makhluk yang baru. Virus itu kalau kita mulai ada di catatan tertua itu ya Bu ya, 412 sebelum Masehi ada wabah saat itu. Yaitu orang dokter Yunani kuno yang disebut dengan Hippocrates mencatat bahwa ada wabah penyakit saluran napas yang parah di mana di Yunani itu influenza dulu parah dan menyebabkan banyak orang yang meninggal. Virusnya mirip kayak COVID dulu ya. COVID kan banyak syariatnya banyak menyebabkan orang meninggal syariatnya. Sekarang yang COVID juga kalau diperiksa banyak. Cuma kalau sekarang baik-baik aja, nah itulah. Allah telah menitipkan, nanti kita akan bahas ya, berbagai macam sistem alutsista di dalam tubuh kita ini, sehingga kita bisa beradaptasi menciptakan senjata-senjata yang bisa menangkal virus-virus itu. Jadi kalau kita lihat tadi sejarahnya lagi, Ibu, pandemi pertama tercatat tahun 1580, pandemi influenza global. Pada 1580 itu yang meninggal itu berawal dari Asia, kemudian Rusia, menyebar ke Amerika, ya, dan Eropa. Yang meninggal itu jutaan, Bu. Pandemi pertama tercatat tahun 1580. Pandemi apa? Influenza. Sepertinya sekarang mah kita senyum-senyumnya, influenza. Mungkin juga nanti ya, para keturunan kita itu nanti, kok apa COVID? Sekarang kan COVID biasa aja. Nah, seperti itulah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita kembali ketika kita diingatkan ada wabah virus influenza, Ibu Bapak semua, kita sadari ini sebuah peringatan dari Allah. Diingetin loh, bahwa setiap hari bertahun-tahun kita itu menghirup nafas, dan nafas yang kita hirup itu ternyata ada yang istiqomah masuk, 725 mikroorganisme. Dan sekitar 1 juta mikroorganisme setiap hari kita isap, termasuk di dalamnya bisa ratusan, bisa ribuan virus influenza. Itu penelitian di negara tropis. Pertanyaannya, selama ini kita sehat-sehat saja, sudahkah kita juga memberikan syukur terbaik? Andai kata fakta ini mungkin tidak tahu bahwa kita sebetulnya tiap nafas itu bersamaan dengan virus, bahwa kalau kita tidak tahu ternyata bahwa kita, Bu Pak, setiap hari itu menghirup potensi bahaya, dan setiap nafas itu ada potensi bahaya yang masuk, dan ternyata kita baik-baik saja, kemana saja syukur kita? Itu salah satu hikmat mungkin yang ingin Allah titipkan kepada kita dengan adanya peristiwa meningkatnya flu babi ini, virus influenza A ini. Ini menjadi renungan bagi kita, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Kita Allah pelihara baik-baik saja, kita merasa sehat-sehat saja, ternyata walaupun di dalam nafas kita ada virus itu masuk setiap hari. Berbagai macam teori, Ibu Bapak semua. Kenapa kita ternyata sehat-sehat saja secara syariat? Ya. Jadi yang pertama, Ibu Bapak punten, dengan adanya peristiwa ini, kita yakin tidak mungkin satu peristiwa terjadi tanpa izin Allah. Ketika peristiwa itu ada, Ibu Bapak semua, maka kita bukan hanya sibuk mencari masker, sibuk mencari vitamin, sibuk mencari obat, sibuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi hakikat kita juga harus ingat, ini Allah takdirkan ada virus meningkat sehingga ada sebagian saudara kita yang terkena. Padahal kalau dari penelitian, Ibu Bapak semua, ternyata setiap hari, setiap saat kita juga menghirup virus yang sama, tapi sehat-sehat aja. Mana syukur kita? Kalaulah sehat itu sebagai suatu kebiasaan, Ibu Bapak semua, sehat itu dipandang suatu hal yang biasa, maka rasanya kok wajar ya kalau kita jarang mensyukuri sehat kita. Tapi tatkala kita tahu ternyata apa yang kita kira, ternyata ada kurang lebih 1 juta partikel dan bakteri yang berbahaya, termasuk jamur, virus yang masuk ke dalam paru-paru kita. Ternyata Allah titipkan sistem pertahanan yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita ini. Sahabat-sahabat semua, perenungan ini harus menjadi sebuah kebiasaan ketika kita melihat fenomena yang terjadi. Bukan hanya kita pragmatis. Ada pragmatis teh apa? Ya, ketika misalnya sakit, ingat kepada obat. Ketika penularan lewat droplet, kita ingat pada masker. Ya, enggak masalah, tetapi kalau kita berpikiran hanya berhenti pada saat pragmatis itu saja, maka enggak akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Maka sahabat-sahabat semua, dengan adanya riset tadi, ini sebetulnya membuat sebuah peringatan bagi kita. Bahwa kita itu Allah lindungi dari berbagai macam mikroorganisme yang masuk, ya, sehingga kita sehat-sehat saja. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba Ibu Bapak semua telusuri. Supaya apa? Supaya hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini betul-betul bisa menjadi sebuah penyadaran bagi kita. Betapa kasih Allah kepada kita itu tak terbatas. Baik. Ibu Bapak semua, secara teori, virus influenza itu bisa menyebabkan seseorang sakit jika jumlahnya itu sekitar 300 sampai 3000 mikroorganisme masuk dalam satu waktu. Ketika mikroorganisme itu masuk, Ibu Bapak semua, maka Allah telah titipkan sistem alutsista di dalam tubuh kita ini. Sistem pertahanan di dalam tubuh kita ini. Dan sistem pertahanan itu, Ibu Bapak semua, ternyata tidak simpel, tidak sederhana. Ada pertahanan yang berlapis. Ada angkatan udara, ada angkatan laut mungkinnya, ada angkatan darat dan lain sebagainya. Kenapa? Virus ini, ya, diantaranya mempunyai tingkat mutasi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat dari sejak awal ditemukannya virus, mungkin sampai sekarang tingkat mutasi yang sangat tinggi itu bisa 2 sampai 14 kali mutasi per titik gen per mereka kali untuk replikasi. Kita coba lihat pertanyaan yang tadi. Kenapa kok? Kalau dari penelitian tadi, lebih dari 1 juta partikel berbahaya masuk, lebih dari 725 mikroorganisme yang setiap hari itu langganan besti kita itu kita hirup, kenapa kok kita sehat-sehat saja? Ibu Bapak semua, berbagai macam teori dikembangkan, di antara teori yang paling klasik, yaitu teori tentang jumlah virusnya, kemudian tingkat keganasan atau virulensi atau galaknya virus itu, virulensinya. Yang kedua adalah bagaimana sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau ada sistem pertahanan tubuh kita lebih kuat, virusnya sedikit, virusnya baik-baik aja gitu ya, kita menang, kita sehat. Ketika jumlah virusnya itu banyak, Ibu sebut 3000 partikel pernah masuk saluran nafas per kali begitu ya. Tapi pertahanan tubuh kita itu bagus, maka kemungkinan kita itu menang. Kapan kita sakit secara syariat? Jika jumlah partikelnya itu banyak atau sedikit tapi kuat dan daya tahan tubuh kita turun. Ibu mungkin pernah merasakan, Bu, ya, kalau misalnya 3 hari kurang tidur, ya, Bu, influenza, ya, Bu, Pak, pernah? Ada yang pernah di sini? Ya, kalau kurang uang. Ini mah kalau kurang tidur. Pernah nggak ngerasakan misal 2 hari atau 3 hari kurang tidur, kemudian pilek gitu ya, salesma? Ya, itu. Jadi ketika kurang tidur, ternyata daya tahan tubuh kita turun, maka virus influenza yang biasanya itu ada, ya pun tiap hari masuk, ternyata bisa mengalahkan daya tahan tubuh kita. Kenapa? Daya tahan tubuh kita itu sedang murun. Ya, Bu? Iya, mohon. Oh, hajatan. Ya, pas musim hajatan mungkin, ya, Bu, ya, kurang tidur, sehingga apa dampaknya, Bu? Ya, jadi secara biomolekuler ketika kita kurang tidur akan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Virus yang tadinya biasa-biasa aja, Ibu, karena tentaranya lemah, karena satpamnya itu mungkin pada luse, pada lunglai, begitu ya, maka sulit untuk mengadakan perlawanan. Jadilah kita influenza atau sakit influenza, begitu ya, Bu. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat semua, kalaulah kita perhatikan seberapa besar sebetulnya sistem pertahanan tubuh kita yang Allah titipkan kepada kita. Soalnya kan logikanya, kita setiap hari ngisap napas. Ya, Bu. Setiap berapa kali napas, Bu? Per menit? Nggak dihitung. Ya, nggak dihitung. Nggak apa-apa ya, Bu, ya. Tapi kan Allah napaskan tiap hari ya, Bu. Oh, baik. Setiap hari kita napas, setiap menit kita napas, ada 16 kali, ada 20 kali per menit kita bernapas, Ibu Bapak semua. Setiap napas kurang lebih ada 350 sampai 750 cc itu udara kita hirup. Dan setiap kita hirup udara itu ternyata Ibu Bapak semua ada kurang lebih 725 bakteri, virus, jamur yang menjadi langganan setiap hari kita hirup. Pertanyaannya, kok kita sehat-sehat aja ya? Kok kita paling influenza itu kalau banyak pikiran, ya Bu? Ya, kalau kita banyak pikiran, kan kita pilek. Kalau kita kurang tidur, kalau kita kurang, kurang buang dewa. Iya dong, kurang buang jadi banyak pikiran. Pertanyaannya, setiap hari itu virus kita hirup, Bu, kenapa kita sehat-sehat aja? Nih, Bu, Pak, kita coba buka. Allah titipkan berbagai macam sistem pertahanan di dalam tubuh kita ini. Lapisan pertama Allah ciptakan yang disebut dengan penghalang, yang disebut dengan physical barrier. Tahanan berupa fisik. Apa itu pertahanan fisik? Di kulit kita sekarang ada sistem pertahanan berapa? Berupa apa? Kulit itu sistem pertahanan. Kemudian juga di asam lambung. Asam lambung juga itu pertahanan. Sekarang kita langsung masuk ke saluran nafas. Di saluran nafas juga ada bulu hidung untuk membuang itu partikel, menyaring partikel. Lolos dari sana, maka

0: Maaf ibu ya.
1: Jebakan apa? Jebakan lendir. Lendir yang ada di mana? Di saluran nafas, Pak. Jadi saluran nafas kita unik, Bu. Kalau dulu belajar waktu histologi, ya Bu ya. Mudah-mudahan guru-guru kami di dulu di Fakultas Kedokteran, ya Allah berikan pahala yang berlimpah. Ilmunya bermanfaat sampai saat ini. Dulu ketika belajar histologi, Bu, ada satu kekhasan. Sistem saluran nafas kita itu ternyata, Bu, beda sel lapisan dengan sel di daerah yang lain. Ada yang disebut dengan sel goblet. Di mana sel itu, Ibu Bapak semua, mempunyai karakter. Bisa memproduksi lendir. Jadi lendir yang sering kita keluarkan kalau ada ingus, sering yang kita keluarkan kalau ada batuk bersin, itu teh sebenarnya mah diproduksi oleh sel goblet sebagai perangkap terhadap apa? Terhadap zat-zat yang berbahaya, baik itu mikroorganisme hidup atau misal mikroorganisme mati, ya Bu ya, sehingga terperangkap oleh apa? Oleh lendir. Ketika terperangkap oleh lendir, maka kemungkinan virus, bakteri, jamur itu tidak bisa melanjutkan perjalanan ke paru-paru. Ketika tidak bisa melanjutkan perjalanan ke paru-paru, padahal itu bisa menyebabkan infeksi pada paru-paru. Ketika berakumulasi, ketika terkumpul, makin banyak itu yang terperangkap, lendirnya itu makin banyak diproduksi, maka lendir itu dikeluarkan. Dalam apa? Dalam prosesi batuk. Batuk itu ratusan juta itu bakteri keluar. Ketika dahsyat lagi, Ibu Bapak semua, sulit untuk dikeluarkan. Maka gumpalan-gumpalan bakteri, virus, jamur itu, Ibu Bapak semua, maka dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Bersin. Kalau bersin itu sampai miliaran, itu betul, Bu. Miliaran bakteri, mikroorganisme yang berbahaya itu keluar sekaligus dengan tekanan yang sangat tinggi. Itulah Allah menciptakan mekanisme bagaimana melindungi sistem pernapasan kita dari infeksi yang setiap hari, kalau kita lihat ya dari penelitian dari Nanyang University tadi, kurang lebih ada sekitar 1 juta partikel yang kita isap setiap hari. Bayangkan, andai kata mekanisme jebakan lendir itu tidak ada, Bu, maka sudah kotor paru-paru kita tuh hitam mungkin. Masya Allah. Lolos dari jebakan pertama, Ibu Bapak semua, ada jebakan bulu-bulu halus. Di saluran nafas itu, Bu, ada bulu-bulu halus yang disebut dengan cilia. Bukan Ibu Lia pun tadi, yang disebut dengan cilia, bulu-bulu halus. Ternyata bulu halus itu bukan hanya dia bisa menggoyangkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia bisa menjadi pemicu isyarat terjadinya rangsangan batuk dan rangsangan bersin. Masya Allah, luar biasa, Ibu Bapak semua. Ketika kita tahu betapa pertahanan yang ada di dalam diri kita itu, Allah ciptakan demikian detil, demikian istiqomah setiap hari itu diproduksi, Ibu Bapak semua. Ketika kita tahu bahwa Allah melindungi kita sedemikian detilnya, maka harusnya ada syukur yang terdalam di dalamnya. Karena ketidaktahuan kita lah, Ibu, syukur itu ala kadarnya. Bersin, alhamdulillah, bagus, itu juga masih ingat, ya Bu ya. Tetapi dibalik bersin, ternyata Allah titipkan bagaimana sistem pertahanan tubuh ini Allah ciptakan untuk mengeluarkan berbagai macam zat yang berbahaya. Masuk lagi, Bu, itu kan lapisan pertama tuh. Namanya itu benteng fisik, ya. Bukan benteng Takeshi. Masuk yang kedua, jika bakteri virus itu masuk ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke dalam darah, maka sudah disediakan sistem pertahanan tubuh, ya Bu, di sana itu berupa apa? Berupa natural killer namanya itu. Ada patroli di sana, wah ini berbahaya, ini tidak dikenali, maka dilakukan fagositosis, dimakan, dihancurkan. Itu yang disebut dengan imunitas bawaan atau innate immunity. Jadi setiap yang tidak dikenal, setiap yang berbahaya, maka oleh sel makrofag namanya itu, bakteri, virus, jamur itu akan dilisiskan, akan dihancurkan. Ketika ternyata Ibu Bapak semua tidak berhasil itu ya, dilisiskan dengan makrofag, maka Allah

titipkan suatu pertahanan yang sangat cerdas dan canggih, adaptive immunity. Di sana bekerja ada dua sistem sel, dua kelompok sel, sel B dan sel T. Sel B fungsinya adalah untuk memproduksi senjata-senjata, termasuk sel virus tuh. Virus itu ibu bapak semua, dia itu bisa menyelinap sehingga tidak dikenali. Kayak virus HIV itu ya bu ya, bisa menyelinap sehingga tidak dikenali. Termasuk juga virus influenza. Tetapi di sini ada yang mengidentifikasi. Diidentifikasilah, oh ini dilaporkan, oh ini virus, ternyata virus influenza varian ini begitu ya. Kemudian dilaporkan kepada siapa? Kepada sel beta. Ya, sel beta itu sel pertahanan tubuh yang adaptif tadi ya. Ternyata sel beta itu memproduksi berbagai macam senjata. Untuk apa? Untuk menghancurkan virus-virus tadi. Tahu ibu bapak semua, berapa ini hasil rana sel beta? Sel beta bisa memproduksi 2000 antibody per detik. Bayangkan coba, Masya Allah. Bisa memproduksi senjata 2000 senjata per detik. Oh, berapa bu? Iya, 2000 per detik bu, bukan per hari. Dia produksi sel berbagai macam alutsista senjata sebanyak 2000 antibody per detik, khusus untuk melumpuhkan virus tersebut, bukan untuk yang lain. Misalnya ada datang virus varian hemophilus influenza A H3N1 misalnya dia, maka diproduksi untuk khusus H3N1 sebanyak berapa? 2000 antibody per detik khusus untuk virus varian itu. Masya Allah, ini terjadi tanpa kita sadari Bapak Ibu semua, dan tanpa kita harus minta juga. Qalilan ma tashkurun, sedikit manusia bersyukur, diantaranya karena ketidaktahuannya. Dan kalau tahu maka gini nangis atau ibu bapak semua, ya Allah terima kasih engkau telah titipkan berbagai macam sistem pertahanan di dalam saluran nafas ini, sehingga katanya dalam penelitian tiap hari kita nafas 1 juta berbagai macam bakteri berbahaya masuk, tapi saya sehat-sehat aja, terima kasih ya Allah. Ternyata yang melawan di dalam tubuh kita ini engkau ciptakan dari sistem pertahanan fisik. Engkau ciptakan juga dalam sistem pertahanan khusus berupa sel-sel yang saya juga nggak tahu bentuknya kayak gimana. Saya juga nggak tahu, nggak pernah melihara sel itu, nggak pernah beli di online, nggak pernah beli COD sel-sel itu. Ya ternyata ada engkau titipkan di dalam tubuh saya ini. Makasih ya Allah. Ternyata pernyataan itu sangat canggih, tanpa disuruh, tanpa diprogram. Maka 2000 per detik antibody senjata itu ada di dalam tubuh saya ini, khusus untuk memerangi virus yang datang. Masya Allah. Sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu ya betapa pertahanan yang Allah titipkan ini luar biasa dan begitu rumitnya, harusnya di sana ada rasa syukur yang terdalam. Berikutnya lagi ibu bapak semua, ya ketika dulu mungkin ya influenza itu mematikan, sekarang makan jadi besti, mungkin biasa-biasa aja. Ya bu, dulu COVID mungkin mematikan, sekarang makan diperiksa COVID juga banyak. Kunaon eta, demam pilek pasti cerita COVID, oh COVID, enggak. Kenapa bisa sesantai sekarang bu, padahal dulu itu suatu hal yang apa? Tahun seberapa tadi bu? Tahun 1933 itu ya, terjadi wabah yang mematikan itu jutaan orang, di mana? Di Rusia. Kemudian juga masuk lagi ke mana? Ke Eropa, masuk lagi ke Amerika. Meninggal orang karena influenza. Kok sekarang kayaknya biasa-biasa aja ya? Apa yang terjadi? Ternyata Allah titipkan sistem pertahanan itu, ibu bapak semua, dalam sebuah flash disk. Oh, flash disk apa bukannya? Mana disebut flash disk ya? Di dalam sebuah memori ibu bapak semua. Jadi ketika dulu ada virus ini rumus untuk senjatanya. Ketika ibu bapak pernah COVID begitu ya, nih disimpan nih rumus untuk buat senjatanya.
Di mana ada lagi serangan virus seperti itu? Nih, produksi sel beta, nih ente yang produksi. Siapa yang mengingat itu? Itulah sel T memory. Makin banyak di sel T memory, ibu bapak semua, makin banyak datanya, maka ketika ada musuh yang sama, sel B itu akan memproduksi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, paling tidak 2000 antibody per detik sesuai dengan pesanan dari sel T memori tadi. Masya Allah. Dah kagum atau ya pian kalau kita belajar ilmu Allah yang kayak gini mah. Jadi ketika kita tahu Bapak Ibu semua, betapa Allah titipkan sistem pertahanan tubuh ini tidak sederhana, ya Bu, maka kita baru nyadar, kok kita hidup dalam berbagai macam mikroorganisme, kita sehat-sehat aja. Ya, disangkanya kan biasa-biasa aja. Padahal enggak, bro, sis. Rumit di dalamnya, mah. Ketika kita tahu kerumitan itu, harusnya syukur itu terdalam di dalam diri kita itu. Enggak biasa-biasa aja. Ini, Bapak, semua. Jadi, ketika kita diingatkan kembali oleh Allah dengan meningkatnya kasus influenza A, influenza itu sudah ada 415 tahun sebelum Masehi, ya Bu, ya. Kira-kira harusnya kita berpikir, ada apa Allah ingatkan kepada kita meningkatnya virus ini? Ada hikmah yang Allah titipkan dari berita-berita itu. Kita coba ilmunya, kita cari dan gali betapa Allah itu ciptakan makhluk, dan makhluk itu ternyata bisa berinteraksi dengan manusia, dan bahwa kita saat ini sebetulnya sedang bergelut dengan makhluk-makhluk tersebut setiap hari, dan setiap hari kita diberi sehat, ibu bapak semua. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi pandangan pertama ibu bapak semua, ketika kita ada kasus seperti ini, maka ada unsur muhasabah, ada perenungan di dalam diri agar peristiwa itu tidak lewat begitu aja, agar peristiwa itu tidak pragmatis. Bukan hanya ketika ingat nafas supaya tidak tertular, hanya ingat masker. Bukan hanya ketika meningkatkan daya tahan tubuh kita minum vitamin C, vitamin D, vitamin E. Bukan hanya kita dianjurkan banyak istirahat saja, tapi esensi adanya peristiwa itu menjadikan penyadaran bagi kita, menjadikan pembelajaran bagi kita untuk muhasabah diri. Ya Bu, Pak. Kenapa enggak ada kunci gigi ya, Bu? Kenapa, Bu? Iya, betul. Jadi, betapa banyak nikmat yang Allah kita berikan tanpa kita sadar, tanpa kita minta. Baik, itu ya, Bu, ya. Renungan dan muhasabahnya bagi kita. Berarti, betapa Allah selama ini memelihara tubuh kita dengan pemeliharaan sebaik-baiknya. Pertanyaan berikutnya, dok, kenapa tuh bisa jadi sakit? Ya, kan Allah sedang menitipkan pertahanan bagi kita. Kenapa kok misalnya jadi demam? Kenapa kok jadi nyeri badan? Ya Pak, Bu. Kenapa kok jadi lemes begitu ya? Ibu bapak semua, ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita, maka virus itu akan mendapatkan perlawan seperti yang saya uraikan tadi. Ketika tubuh kita ini belum mempunyai sistem pengenalan terhadap virus varian terbaru, edisi 2026 gitu ya, ya. Maka di sini sel T memori juga kebingungan. Ini apalagi nih, belum ada datanya di gua. Sel B juga belum bisa memproduksi berbagai macam senjatanya, maka dipelajarilah karakter dari virus ini, kemudian juga aspek-aspek gen yang tersusun di dalam RNA, ataupun misalnya bisa RNA, bisa DNA virus gitu ya, diperiksa, oh rangkaiannya seperti ini, dipelajari itu. Sambil dipelajari oleh tubuh kita ini, ibu bapak semua, pertahanan yang inet tadi, makrofag tadi tetap bekerja.
perlawanan dahsyat, sengit. Timbullah berbagai macam reaksi di dalam tubuh, ada demam, ada nyeri seluruh tubuh. Itu adalah reaksi ketika kita sedang bertempur tanpa kita sadari. Ketika pertempuran itu terjadi, maka yang dipelajari itu bukan hanya bagaimana melisiskan atau mematikan virus-virus tadi, tetapi kepintaran dari sel B, kepintaran dari sel T, ini mempelajari ini titik lemahnya virus itu di mana ya. Tidak perlu lama ibu bapak semua, dalam hari ke-8 sistem pertahanan tubuh kita ini yang cerdas ini, sel B dan sel T ini sudah bisa mengidentifikasi virus-virus ini. Bahkan pada hari paling lama tadi ke-14 kita sudah mempunyai senjata yang khusus untuk varian virus influenza A tadi, misalnya H3N2 gitu ya. Ada khusus yang diproduksi, punya senjata baru, punya memori baru. Sel B memproduksi 2000 antibody per detik. Rata-rata paling lambat itu hari ke-14 ibu bapak semua. Makanya rata-rata kalau virus ini ya, yang kita pelajari kemarin gitu ya, rata-rata hari ke-14 itu sudah sembuh gitu. Kita gak enak aja ngatain sembuh gitu ya, padahal perjuangan di dalam kan luar biasa. Nah, kalau begitu bagaimana aspek-aspek? Nah, sekarang kita masuk pada segmen yang kedua, Bu Bian. Bagaimana aspek-aspek segmen kenabian? Bagaimana Nabi meriwayatkan tentang wabah? Ada wabah tahun kan zaman dulu ya. Bagaimana wabah itu bisa

baik dari ilmunya, dan buku itu ketika dibeli 100% itu untuk wakaf. Ya Bu ya, wakaf Eko Pesantren 3. Sudah gimana dong jadi Pesantren Eko 3? Alhamdulillah sekarang sudah bangun basement untuk nanti para santri Beki Baitul Quran ya. Gimana dong caranya berinfak? Gak apa-apa, bareng-bareng saya infak sekarang ya. Kang Api punten ya, saya akan tampilkan infak itu Kang Api punten ya. Mumpung ingat, dah kalau ini mah harus diingatkan. Mana filenya ya? Ada nggak? File tentang apa ya dulu teh ya Kang Api? Kita tentang yang ada infak Eko 3 itu. Masya Allah, lupa lagi saya. Oke, sebentar, Pak Ibu. Kita sedekah pagi dulu, ya. Sedekah pagi dulu, infak pagi dulu. Ada Kang Apim nggak ya? QR Code-nya ya. Eko 3, sebentar. Bentar, Masya Allah. Oh, mudah ngesabar, pengen infak. Siapkan krisnya masing-masing, ya. Kita akan infak together. Manajemen, Masya Allah, sebentar Pak. Di mana ya? Silakan aja lah, hubungi DT Peduli aja ya. Oh itu ada krisnya di dalam itu aja tuh sama tuh ya, kris buat digital juga sama aja nanti bisa ya. Itu Ibu silakan masuk ke krisnya yuk kita. Jangan diturunin dulu tuh Kang, tapi bener krisnya nih saya juga mau bawa. Krisnya ya, bisa. Oke. Baik, di capture dulu. Capture sebentar. Oke, baik. Terima kasih yang sudah infak barang-barang di MK Dawah di Gintang ya, silakan. Barang-barang. Kita lanjut Ibu Bapak semua. Bagi yang belum infak, silakan di screen di capture atau di screenshot ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak semua. Kalau begitu bagaimana aspek kenabian, Dok? Ya. Sehingga kita itu bisa menangani wabah-wabah itu ya, mempunyai siklus yang berulang begitu ya. Sehingga ada aspek peningkatan daya tahan tubuh gitu ya. Baik, kita coba. Di dalam buku 7 keajaiban itu Ibu Bapak semua, kajian pertama adalah tentang bagaimana ketika kita diuji sakit itu, ketika kita diuji ada wabah itu ya, kita septin, kita ridho bahwa itu sebagai keputusan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Kita tidak menderita, tapi alhamdulillah kita mendengar kabarnya, berarti kita ada warning, ada siap-siap bagaimana kita merenungi kejadian kayak tadi ya Bu ya. Jadi bukan hanya kita siap masker, bukan hanya siap obat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, tetapi kita merenungi bagaimana selama ini ternyata Allah titipkan sistem pertahanan yang luar biasa. Yang kedua Ibu Bapak semua, bagaimana kita secara syariat bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Nih, ini rumusnya. Saya masih ingat tuh, kalau misalnya Ibu Bapak bisa cari Aagim Daily Vlog, ya, itu sudah saya kaji, ya Bu, dari segi berbagai macam penelitian gitu ya, tentang adab tidur Nabi. Kenapa adab tidur Nabi ini penting Ibu Bapak semua? Karena salah satu yang mempengaruhi pertahanan tubuh manusia, ya, salah satu yang berpengaruh terhadap pengaturan sistem imun manusia adalah satu hormon yang disebut dengan melatonin. Ketika melatonin ini optimal keluarnya Ibu Bapak semua, ketika melatonin ini bekerja dengan baik, maka dia mempunyai paling tidak ada 3 fungsi. Fungsi regulasi kembali membetulkan sistem hormonal. Fungsi yang kedua adalah fungsi regenerasi dari sel-sel yang rusak atau yang tua gitu. Dan yang ketiga ternyata melatonin itu mempunyai dampak terhadap sistem pertahanan.

0: tubuh. Makanya ibu tadi itu, siapa yang hajatan tadi bu? Wajar kalau 3 hari kurang tidur, terjadi penurunan daya tahan tubuh, pilek tuh kan bu. Jadi cara yang paling mudah dan paling nyaman ibu pas semua, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh adalah tidur berkualitas. Bagaimana caranya tidur berkualitas? Baca tidur ala Nabi. Ya bu. Kenapa tidur ala Nabi itu mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas tidur? Di sini pernah dibahas berkali-kali ya bu. Fase tidur itu ada fase non-rapid eye movement, ada fase rapid eye movement, kayak gitu ya. Pernah dibahaskan ya bu. Ya, bahwa dalam satu tidur itu, siklus itu beberapa kali terjadi ya bu ya. NREM sama REM itu kan pernah dibahas di sini kan ibu ya. Baik, saya simpulkan saja. Jadi bapak ibu semua, kita bisa tidur berkualitas punten. Ya teman-teman yang belum screenshot krisnya silakan sini nih. Ya dari MK Dakwah Digital ya. Ketika kita ibu bapak semua tidur, maka untuk mendapatkan tidur berkualitas ternyata perlu tata cara. Sekarang gini aja bu, pak. Betapa orang itu sering terbangun ketika tidur karena apa? Tidak merasa aman, ya kan? Sedikit terbangun lagi, apakah pintu udah dikunci atau belum ya? Itu pagar udah digembok belum ya? Wah, jangan-jangan itu nggak bisa dikunci pintunya? Jangan-jangan pagarnya itu jebol? Secure. Aspek keamanan ternyata itu berpengaruh terhadap apapun, terhadap mulai tidur dan masuk ke tidur dalam. Nah kalau dia merasa nggak yakin bahwa kunci misalnya belum digemokin begitu ya, kemudian juga pintu misalnya belum dikunci, mungkin dia beberapa kali terbangun karena alasan dia merasa tidak aman. Padahal kalau kita lihat tata cara tidur Nabi adalah bagaimana Nabi mengisyaratkan kepada kita itu untuk mengunci pintu, secure. Yang kedua ibu bapak semua, secure-nya sangat berpengaruh terhadap apa-apa, terhadap bagaimana setelah tidur dalam itu melalui siklus berikutnya tidak terbangun. Itu kompor udah dimatiin apa belum ya? Itu makanan udah pada ditutup apa belum ya? Pernah ibu berpikir gitu ketika tidur? Pernah bu? Iya. Padahal Nabi mengisyaratkan bagaimana secure system sebelum tidur itu diperlakukan semuanya. Bagaimana kunci-kunci itu ditutup dulu, pintu-pintu itu ya bu ya. Bagaimana api itu dipadamkan, bagaimana bejana-bejana, tempat-tempat makanan, tempat-tempat air itu ditutup. Secure system yang Nabi titipkan kepada kita. Apalagi yang Nabi titipkan ke kita adalah kenyamanan. Nabi kan sebelum tidur itu beliau satu, membersihkan dulu alas tidurnya. Sekarang mah spray, dulu mah mungkin Nabi mah bukan spray ya bu ya. Bagaimana membersihkan supaya apa? Supaya terasa nyaman yang ada di sana, tidak terganggu oleh berbagai macam mungkin ya. Mungkin kita mungkin ada benda-benda segala macam. Kemudian bagaimana relaksasi sebelum tidur? Nah, relaksasi sebelum tidur ibu bapak semua ini banyak dipelajari dalam sleep medicine. Kenapa banyak orang yang tegang ketika tidur sehingga tidurnya mudah terbangun? Ya bu, di antaranya bagaimana relaksasi dengan dua cara, yaitu dengan wudu dan zikir. Betul itu ibu semua. Jadi ketika mau tidur ada wudu dan zikir, itulah proses relaksasi yang Nabi titipkan kepada kita. Oh, ya. Yang ketiga ibu bapak semua, bagaimana ketika tidur itu mempunyai kualitas yang bagus adalah ketika kita tidur ternyata di dalam tidur itu ada renungan syukur, berterima kasih. Terima kasih ya Allah hari ini telah ABC dan sebagainya. Jadi yang pertama bagaimana meningkatkan sistem pertahanan tubuh ala Nabi, yang pertama adalah bagaimana mempunyai keriduan di dalam mati, yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas tidur, yang ketiga ibu bapak semua ya, apa yang bisa dilakukan adalah gerak ternyata. Baik, kenapa gerak itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Ibu bapak sahabat-sahabat semua, jadi metabolisme di dalam tubuh kita itu terjadi di dalam sel. di dalam sel. Di dalam sel itu ada memproduksi protein. Protein itu diproduksi harus ada energi. Energi itu dari mana? Dari glukosa dan oksigen. Oksigen bisa masuk, glukosa bisa masuk di antaranya. Pernah dibahas juga di sini ya, bagaimana tentang masuknya glukosa ke dalam sel dengan olahraga, ibu bapak semua. Ternyata bisa memudahkan laju metabolisme tadi. Sel-sel produktivitasnya itu lebih mumpuni. Produksi apa? Termasuk produksi sistem pertahanan tubuh. Dengan apa? Dengan gerak. Yang kedua, ya. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana kita meningkatkan kualitas tidur, yang ketiga dengan gerak, yang keempat adalah dengan obat-obatan yang Nabi titipkan kepada kita. Bahwa Nabi terbiasa mengkonsumsi beberapa, dalam tanda kutip mungkin ya, kalau menurut kita mah obat, bisa juga dianggap makanan. Satu, misalnya kurma ajwa. Kalau nggak ada kurma ajwa, bisa dengan kurma yang lain? Bisa, mangga, silakan. Dua, dengan madu. Tiga, dengan habatus sauda.
1: Asa tiada lagi. Demikian sahabat MQ dan seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FI NACS MM. Dia membahas terkait bagaimana cara sehat ala Nabi lawan influenza. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi pada kesempatan pagi hari ini. Padamu harusku memohon. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insyaAllah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123. 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Gerun di hatiku. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Meneruskan perjuanganku, mihnahmu itu penghapus.
0: Terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah berinteraksi menyampaikan laporan kulit.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak atuh acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pap konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirado iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak
3: di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak menten seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin kan norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna. Apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya teh eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
2: Kamana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
2: Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
2: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh tilu nya.
2: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabar teh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
2: Polip
1: ya.
2: Ya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eno bente
1: bentes deuing
2: ya eno mah
1: da kapan mah kot malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya pilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun teh nya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geuningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatosna nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-15. So